Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamungpraja muda di kampus UPDN Jatinegara, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albani mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamungkraja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengembara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
5: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
6: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
7: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Bapaknya Bu ada
8: Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPI juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Harul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Orang khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita.
14: Okay.
12: Nah, ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI menangkap itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Jadi judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak, dan mereka mencari ruang di mana paling mudah.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
14: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
14: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat lebih lebih waspada gitu.
18: Saya Izan dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tindak berarti prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah sih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: www.rri.co.id. Nabire pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Nabire, Kanal

Mendengar Anda kembali bersama kami di RRI Pro Sapu Ngabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan GMP atau Gerakan Membangun Papua yang kali ini dilaksanakan di RRI Nabire ya, bersama host Hari Gunawan. Dan kali ini GMP akan mengangkat topik mengenai optimalisasi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Juga kami mengundang narasumber ya, antara lain ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Tengah, serta manajer dari Hadi Supermarket. Jadi jangan lewatkan pendengar dialog interaktif Gerakan Membangun Papua nanti di pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi, dibuka oleh Marion Jola dengan Rayu ya. Kali ini saya mau hadirkan satu lagu yang juga cukup sangat indah.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi pagi ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Gerakan Membangun Papua, ya, dialog interaktif bersama dengan narasumber kami, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Tengah, dan manajer Hadi Supermarket. Dan kali ini kami mengangkat topik mengenai optimalisasi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Tentunya bersama host kesayangan kita, ya, Hari Gunawan, yang akan memandu dialog interaktif sesaat lagi, pendengar. Dan sekaligus saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami ajak Anda pendengar di Kamis pagi pukul 10 lebih 4 menit saat ini. Kita akan bersama di acara Dialog Gerakan Membangun Papua.
4: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
3: Pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Kembali bersama Gerakan Membangun Papua Sekorwil Papua yang juga dirilai rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Sekorwil, yaitu Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bovendigul, dan Wamena. Seperti biasa pendengar, acara Gerakan Membangun Papua akan mengangkat berbagai topik menarik. Kali ini kami dari Studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka nomor 74 akan mengangkat topik tentang optimalisasi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Telah hadir di studio ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Bapak Irian Andreas. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Pak Arfan Nathan Palumput. Selamat pagi, Pak Nathan.
5: Pagi, Pak. Salam sehat.
3: Salam sehat. Juga dari supermarket Hadi, ya, melalui pengelolanya, Bapak Heri Marangkalangi. Selamat pagi, Pak Heri.
6: Selamat pagi, Pak.
3: Ya, salam sehat. Saya ke Pak Heri dulu. Nanti Anda bisa ini ya, pendengar bisa interaktif dengan narasumber melalui telepon 0984220074 atau 0813549441, 0813549441 atau 0984220074. Topik kita terkait kurangi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Saya ke Bapak Heri dulu karena Bapak selaku manajer Hadi Supermarket di Nabire. Belakangan ini Pak Heri, ada warga menyampaikan bahwa kalau belanja sudah tidak bawa kantong kresek lagi ya. Maksudnya tidak dikasih kantong kresek lagi dari supermarket begitu. Sudah berapa lama Pak ini berlaku yang diterapkan oleh Hadi?
6: Iya, terima kasih Pak. Betul seperti yang sudah disampaikan tadi Pak. Ya, memang kami dari Hadi itu sudah menerapkan itu, kalau tidak salah itu sudah mulai dari bulan April.
3: Bulan April.
6: Maret atau April. Hmm. Waktu itu pas kebetulan mendekati Lebaran waktu itu.
3: Yeah.
6: Itu ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, nah, memberi sosialisasi untuk supaya kita mengurangi penggunaan sampah plastik atau kantong kresek sebetulnya yang dihadi supermarket. Dan itu kami sudah langsung, saat itu juga kami langsung melakukan sosialisasi juga kepada customer-customer kami. Dan memang pada awal itu cukup banyak beragam tanggapannya dari masyarakat. Ada yang pernah sudah, mungkin pernah pergi ke kota-kota lain yang sudah menerapkan hal yang sama, jadi sudah tidak kaget, tapi ada yang lain itu masih memang cukup masih, kalau dihitung itu mungkin lebih dari 30% masih menolak untuk tidak memakai kantong plastik. Tapi bersyukur juga waktu itu, kalau nggak salah, ada isu juga bahwa kenaikan kantong plastik, kenaikan harga plastik, makanya secara bersamaan itu bisa dimengerti juga atau bisa dipahami sama masyarakat waktu itu. Tapi memang ada beberapa tetap masih komplek, kenapa tidak pakai kantong plastik, karena kita sudah belanja terus kemudian tidak diberikan kantong. Tapi kami menawarkan sebagai alternatif pengganti, kami coba tawarkan untuk kantong yang ramah lingkungan, tapi juga bisa dipakai kembali berbelanja. Jadi artinya bukan cuma sekedar pakai langsung buang, tapi betul-betul bisa dipakai kembali. Nah itu sebagai alternatif. Memang ada beberapa menerimanya dengan artinya tidak ada komplainan, tapi memang masih juga aduh, karena ini harganya agak pasti lebih mahal daripada kantong kresek. Tapi ya kita tujuannya utama supaya mengurangi untuk penggunaan sampah plastik, supaya kita juga lingkungan kita jadi lebih baik, lebih sehat, dan kita juga mendukung daripada program-program pemerintah supaya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu, Pak.
3: Per kemarin, Pak, bagaimana respon masyarakat ketika Hadi sudah menerapkan ini sejak April yang lalu? Apakah mereka sudah mulai kemudian membawa kantong sendiri?
6: Ya, beberapa memang sudah bawa kantong belanja sendiri karena memang sudah ada mempersiapkan. Ada juga memang kebanyakan beberapa customer itu atau masyarakat datang belanja masih dari luar kota, jadi banyak juga yang belum bawa kantong. Ya. Tapi kita kasih alternatif juga, kalau misalnya dari luar kota mungkin karena mereka kalau kantong agak susah, jadi kita pakai karton gitu, atau karton bekas supaya tetap tidak menggunakan kantong plastik. Kira-kira
3: begitu. Ya, ini berlaku pada semua tempat tempat usaha untuk Hadi ya, Pak, di Nabire ya.
6: Betul, Pak. Kita untuk di kota ada 3, ya, ada di Malompo, terus kemudian ada di Auri Karang. Ini juga semua dengan di Hadi Sudarso, itu semua kita lakukan hal yang sama.
3: Kalau untuk produk roti begitu, Pak, yang kalau dipegang mungkin enggak umum ya. Itu bagaimana, Pak? Tetap diberi apa dikasih solusi untuk membawa kantong dari rumah?
6: Kalau kantong untuk roti memang kita kasih khususkan itu karena pertama dia tidak pakai pengawet, jadi takutnya kontaminasi cepat. Kita masih pakai penggunaan kantong plastik, tapi memang karena kebetulan kantong plastik itu dirancang khusus, artinya bisa gampang terurai untuk kantong plastik itu. Jadi kita masih menggunakan kantong plastik yang gampang terurai. Tapi memang umurnya kalau informasi yang saya dapat kurang lebih 10 tahun itu baru bisa terurai. Cuma kalau memang kantong kresek yang biasa itu susah untuk terurai. Jadi untuk sementara di bakery atau roti itu masih menggunakan kantong plastik yang khusus yang kita sediakan.
3: Pak Nathan, ini kan apa langkah yang bagus ya, dan masyarakat sudah mulai sadar bahwa plastik itu tidak bagus kalau selalu bertambah banyak begitu ya, apalagi di rumah. Melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Heri begitu, sudah berapa tempat usaha yang diterapkan ini dan bagaimana pemantauan Bapak?
7: Baik, terima kasih teman-teman. Pak Heri, perwakilan dari Hadi Supermarket yang hari ini Nabire. Benar, terkait tentang pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai itu perdanya dibuat di tahun 2025, Juni 2025. Setelah perbup itu dibuat dan disahkan di bagian hukum, dan itu kami langsung bagikan ke seluruh retail-retail yang besar, supermarket, tapi belum menyentuh ke pedagang yang kecil, seperti pasar-pasar. Tujuan kami adalah retail besar dulu, karena dari sanalah banyak penggunaan kantong plastik yang sering digunakan, walaupun kita temukan di pasar juga ada. Tapi kami mulai sasar dari supermarket, retail-retail besar dulu, sampai ke toko-toko. Nah, di bulan April kemarin kami turun lagi untuk memastikan bahwa sudah terlaksana tidak perbup ini tentang pembatasan kantong plastik, karena kita tahu sama-sama ancaman sampah plastik ini sudah mengancam dunia, bukan untuk Nabire tapi seluruh dunia. Yang kita tahu bersama-sama tadi, kantong plastik itu bisa terurai 25 tahun. Itu ya, makanya dari Kementerian Lingkungan Hidup pun memastikan kami di daerah bahwa segera membuat regulasi yang bisa menguatkan di lapangan untuk benar-benar pembatasan plastik itu bisa terlaksana. Dan puji Tuhan, puji syukur, itu sudah bisa terlaksana di Kabupaten Nabire, walaupun belum menyeluruh untuk seluruh toko-toko atau lapak-lapak pedagang. Tapi kami terus memastikan untuk melakukan sosialisasi terkait tentang pengurangan kantong plastik. Kita tahu sekarang bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Nabire sejak jadinya DOB baru itu dari dulu 70 ton per hari, sekarang 80 sampai 100 ton per hari yang masuk ke TPA. Kemudian porsi sampah plastik itu sekitar 15% sampai 20% dari tadi total limbah timbulan sampah plastik, sampah yang dihasil oleh di Kabupaten Nabire. Itu yang perlu mungkin kami terus melakukan sosialisasi, tidak hanya sosialisasi tapi penguatan regulasi terkait ketaatan masyarakat kepada penggunaan kantong plastik.
3: Ketika tempat usaha yang Bapak sasar itu bisa menjadi contoh yang baik begitu ya Pak, lalai atau tidak patuh, apa teguran dari dinas?
7: Sesuai dengan perbuk di pasal, ada di pasal berapa itu sudah tertuang. Akan dikenakan peringatan tertulisan, kemudian tertulis, terakhir itu ada sanksi hukum, bahkan terakhir izin usaha akan dicabut. Itu yang ada tertera di perbuk tersebut.
3: Ini belum bisa diterapkan ke bawah begitu Pak ya, untuk pelaku-pelaku usaha kecil?
7: Untuk sementara kami sedang memantau Pak. Apabila ada pengusaha memang yang tidak mematuhi itu, kita akan bersama-sama dengan OPD terkait, dalam hal ini Pol PP sebagai penegak perda, mereka harus melakukan tindakan. Dalam waktu dekat kami akan ada rapat lagi tentang evaluasi penegakan perda di Kabupaten Nabire, terutama terkait sampah. Karena yang kita lihat sekarang banyak perilaku manusia yang terkadang kita sudah arahkan tempat pembuangan sampah, jam buang sampah. Kami bahkan dengan DHKP provinsi bekerja sama, dan kami dapat fasilitas-fasilitas tadi kontainer sampah di beberapa titik kita kolaborasi. Di situ sudah ada bank jam buang sampah jam 6 pagi dari malam sampai jam 6 pagi. Tapi setelah armada kami ngangkut sampah itu, masih ada juga masyarakat yang masih buang sampah, dan itu sepertinya unsur kesengajaan dan tidak ada kesadaran. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan rapat dengan penegak perda dalam hal ini Pol PP untuk lakukan tindakan tegas di lapangan. Itu Pak.
3: Oke. Saya ke Pak Andreas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah. Koreksi saya Pak ya kalau salah. Dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa jangan semua dibawa ke TPA ya, kalau tidak salah ya. Dengan adanya gerakan ini bagaimana Pak?
8: Ya, kami pada prinsipnya ingin menyampaikan bahwa pertama kami menyampaikan terima kasih ya kepada teman-teman di Delha Kabupaten Nabire. Nah, karena memang Pak Gubernur dalam edarannya di tahun 2025 juga telah memberikan arahan bahwa untuk setiap apa daerah atau usaha yang kemudian setiap usaha yang menggunakan kantong plastik itu akan dilakukan pembatasan ya. Kemudian diganti dengan apa kantong yang mudah terurai atau degradable gitu. Nah, terima kasih juga teman-teman di Hadi sudah menindaklanjuti hal tersebut ya. Kami berharap ini bukan hanya akan berlaku di Nabire, tapi juga di Paniai, Dogiai, Deyai, dan kabupaten yang lainnya. Dan yang kedua terkait dengan arahan dari kementerian, ya memang pada saat ini kami di Delha KP Provinsi Papua Tengah juga bersama-sama dengan teman-teman di Delha Nabire, kami sementara sedang berupaya agar bagaimana sampah yang ada di Kabupaten Nabire bisa benar-benar dapat kita kelola dengan baik ya. Untuk itu memang ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Memang selain menyebar kontainer di 9 kelurahan yang ada di Kabupaten Nabire, tapi kami juga sedang berupaya untuk mengoperasionalkan TPST yang sudah kami bangun. Kami berharap kalau itu bisa kita operasikan di tahun ini, dan kemudian apa kelompok swadaya masyarakat yang coba kita bentuk bisa kita laksanakan, mudah-mudahan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire itu bisa berjalan dengan baik.
3: Tapi Pak Andreas, ada juga himbauan agar warga bisa membeli hasil rajutan noken dari mama-mama Papua ya. Ini kan bisa di multifungsi dan multiguna. Artinya menghindari penggunaan plastik dari rumah ini. Kadang dari Hadi atau toko-toko yang lain tidak tidak memberikan kantong kresek atau kantong plastik, tapi dari rumah dia cabut dari sakunya, kemudian tetap saja kresek begitu ya. Kalau gerakan ada kesinambungan atau ada harapan agar warga bisa beralih ke penggunaan tas noken ini, Pak Andreas.
8: Ya, saya pikir mungkin kalau terkait dengan penggunaan tas noken, saya pikir perlu lagi kita melakukan kajian ya. Karena ini nanti akan terkait dengan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli noken tersebut. Ya. Kita tahu bahwa noken hari ini biaya harganya cukup mahal ya. Ya, sekalipun umur pakainya panjang, tapi kalau kemudian dia ada pada harga yang cukup mahal atau tidak terjangkau, saya pikir itu akan susah juga untuk terrealisasi. Tapi saya pikir itu hal yang sedang kita coba pikirkan. Mungkin selain noken, kantong-kantong belanja yang memang umur pakainya panjang tapi secara ekonomi murah, ekonomis murah.
3: Oke. Nanti Anda bisa bergabung pendengar untuk bertanya barangkali ya melalui telepon 0813-5494-419, 0813-5494-419 atau 0984-22074 bersama saya Hari Gunawan. Juga ada narasumber ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire dan supermarket Hadi gitu ya. Saya kembali ke Bapak Heri dari supermarket Hadi. Mengingat ini kan kantong kresek lagi harganya tinggi ya Pak, jadi ini apakah juga otomatis mengurangi biaya operasional gitu dari Hadi?
6: Ya, betul Pak. Secara otomatis memang terjadi pengurangan penggunaan itu, biaya operasional juga kita semakin menurun. Tapi memang tujuannya kami sebetulnya bukan itu. Tapi memang kita berusaha, pertama yang saya bilang tadi, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah jadi peraturan bupati, supaya kita bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya juga ini juga kan untuk kelangsungan hidup kita ke depan. Jadi bukan cuma untuk kita, tapi memang untuk anak cucu kita ke depan. Jadi makanya dari situ kita tergerak. Dari manajemen juga sangat mendukung dengan adanya peraturan ini, supaya kita bisa bersama-sama membangun kota Nabire, bukan cuma dari segi ekonominya, tapi memang dari lingkungan juga ini betul-betul menjadi ramah buat masyarakat.
3: Oke. Pak Nathan, sudah sejak April supermarket Hadi sudah mulai memberlakukan tas bawa dari rumah ya, atau kalau terpaksa pembelinya membeli tas tertentu di toko begitu ya, untuk dibawa pulang dengan barang bawaan belanjanya itu. Pak Nathan lihat di tempat-tempat pembuangan sementara atau TPS itu jumlah kantong kresek sudah, volumenya sudah kurang begitu?
7: Kalau kita lihat untuk sementara sebenarnya belum signifikan sebenarnya. Tapi ada sedikit perubahan-perubahan yang kita lihat. Tidak seperti yang biasanya kita temukan, lebih banyak yang berserakan. Mungkin ke depan kami akan terus memastikan terkait pembatasan kantong plastik mulai masuk ke toko-toko yang sedang. Kalau kemarin kan yang berskala besar seperti supermarket, toko-toko. Kita nanti akan masuk juga ke usaha-usaha yang skala menengah, agar mereka benar-benar taat kepada perbuk yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Itu kemudian edukasi yang sementara kami lakukan, kebetulan kami sedang membangun satu bank sampah yang namanya Bank Sampah Noken Lestari. Kemudian kami juga sedang memasang alat pengepresan plastik. Semoga nanti kami berkolaborasi dengan teman-teman di DKP Provinsi, dengan tadi saya dengar TPST-nya ketika sudah berjalan itu bisa banyak membantu kita di daerah ini untuk benar-benar mengolah sampah. Bukan cuma sampah plastik, mungkin nanti ke depan sampah organik. Dan di tanggal 1 Agustus besok itu adalah batas akhir pembuangan sampah secara open dumping di TPA Kaladiri. Dan Gakum akan turun memeriksa benar tidak proses penutupan sistem pembuangan sampah open dumping sudah berlaku di masing-masing kabupaten kota. Nah itu juga menjadi tugas berat kami, untuk itu kita minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire untuk mari sama-sama kita bijak dalam mulai memilah sampah dari sumbernya. Nah ini yang saya rasa perlu butuh waktu yang lama dan kesabaran. Dalam arti bahwa kita dari rumah tangga masing-masing sudah memilahkan sampah, mana sampah plastik, sampah organik, dan sampah lainnya, itu harus mulai. Tapi kita lihat fenomena yang terjadi adalah buang sampah di tempatnya saja masih susah, apalagi pilah sampah. Ini yang menjadi tugas kami di daerah. Memang butuh waktu yang panjang dan kesabaran untuk edukasi, kemudian sosialisasi yang tiada putus-putusnya kepada masyarakat untuk mari ayo kita mulai pilah sampah. Karena tadi sampah yang tadi yang kita bilang 80-100 ton yang ke TPA itu tidak boleh lagi jumlah sampah yang tiba di sana, karena ada pembatasan. Dan sampah nanti yang akan masuk di sana adalah sampah yang sudah tidak bisa terkelola, atau yang kita kenal dengan sampah yang tidak bisa terkelola lagi itu, itu yang bisa masuk itu saja. Selebihnya harus kembali bisa dikelola. Seperti sekarang organik masih masuk ke sana, sampah plastik masih masuk gitu. Kedepan kami akan tegaskan juga di TPA, kami sudah ada pos yang dibangun oleh DHKP Provinsi, kemarin kami dapat bantuan, terima kasih. Kemarin kami benahi, kita pasang rencana listrik supaya ada petugas yang jaga tiap hari di sana. Jadi setiap track yang masuk kita akan pastikan bahwa tidak ada lagi sampah-sampah yang naik, itu adalah sampah yang memang sudah tidak bisa diolah kembali yang masuk ke TPA. Karena tadi ada lagi satu regulasi pemerintah yang tidak boleh lagi menerima sampah-sampah yang belum terpilah dari kota tiba di TPA. Ini memang tugas berat kami di lapangan, betul-betul memastikan. Yang kami khawatirkan ketika kami melarang sampah itu belum terpilah, kami tolak, pasti akan terhambur di mana-mana.
3: Betul.
7: Itu juga kami jadi dilema. Semoga teman-teman di DKP Provinsi punya TPST sudah berjalan, itu mungkin di situ bisa terjadi pemilahan. Pemilahan kemudian nanti yang tiba di TPA adalah sampah-sampah yang sudah tidak terkelola memang. Itu memang menjadi tugas kami, dan itu kami rasa berat, Pak. Dengan pembiayaan yang ada, fasilitas yang ada. Di sana pun belum ada jembatan timbang, Pak, yang harusnya di TPA terus jembatan timbang dan sebagainya. Tahun ini pemerintah Nabire adalah membangun kantor, salah satu kantor di TPA. Semoga ada petugas yang bisa bertugas di atas agar tata cara pembuangan sampah nantinya itu bisa teratur. Yang kemarin itu amburadul, ke depan kita bisa arahkan. Kemudian fasilitas kolam landfill memang yang sudah rusak, yang dibangun dari 2016-17 itu sampai dan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akhirnya dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu pun menjadi masalah bagi kami di TPA, dengan regulasi yang dikeluarkan bahwa di tanggal 1 Agustus besok adalah masa berakhirnya sistem pembuangan sampah secara open dumping ke kontrol landfill. Ini yang menjadi tugas berat kami sementara. Untuk itu minta dukungan masyarakat semua untuk mari sama-sama kita mulai memilah sampah dari sumber, dari rumah kita masing-masing. Mungkin itu, Pak, yang kemudian terkait penggunaan sampah plastik, kami terus masih memastikan. Kami kadang lakukan uji petik, Pak, sengaja belanja di toko. Kalau masih melayani dengan plastik, kami langsung menegur bahwa sudah ada perda yang dibagikan di bulan Juni, April lalu. Itu kita memastikan bahwa toko-toko retail yang besar, supermarket, sudah wajib menggunakan kantong plastik yang bisa dipakai berulang kali atau yang ramah lingkungan. Memang tadi betul, teman-teman dari Hadi, banyak yang komplain bahwa kenapa kami tidak dilayani. Memang awal-awal itu, Pak, berat ya, banyak tantangan yang kita dapatkan dari masyarakat. Ya, tapi puji syukur mulai perlahan-lahan, mungkin teman-teman kita yang dari Jayapura, kota-kota lain pasti sudah berlakukan itu, mereka sudah punya pengalaman. Cuma mungkin tadi yang dari luar daerah yang belum diberlakukan pembatasan sama plastik itu masih kaget dan merasa bahwa ini tidak manusiawi, kita beli barang kenapa tidak dilayani dengan baik. Nah, itu mungkin terima kasih teman-teman dari para pelaku usaha, mungkin mohon bantuan juga kerjasama kita untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang baik biar bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin itu.
3: Apa ada gerakan, Pak, apa namanya, ada ide begitu ya, gerakan untuk memberikan tas gratis belanjaan untuk warga?
7: Mungkin sementara, tapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan kami, kalau melibatkan masyarakat pada umumnya dalam kegiatan di DLH itu, kami kasih bingkisan dalam bentuk noken mungkin tadi. Kalau mungkin tadi Pak Irian Prawar jelaskan bahwa untuk membeli mahal, mungkin bentuk itu nanti bentuk merchandise yang kami kasih kepada masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan kami adalah noken, supaya noken itu bisa digunakan selain menghidupkan ekonomi masyarakat. Mama-mama noken terutama yang di pinggir jalan kita lihat, kita beli nokennya itu dari kegiatan kami bentuk penghargaan atau merchandise bagi mereka yang hadir dalam peserta itu, kami kasih bentuk noken. Biar noken itu juga kita sosialisasikan, bisa dibawa ke manapun ketika belanja, jangan lagi pakai kantong plastik. Mungkin itu benar, memang ke depan kita berharap OPD terkait mungkin mari sama-sama kerjasama bagaimana noken ini kita sosialisasikan juga sebagai wadah yang pas untuk kita menggantikan kantong plastik, dan dampaknya juga banyak untuk para pedagang, mama-mama yang di pinggir jalan yang membuat noken itu biar bisa laku. Jadi kita tidak perlu lagi pakai kemasan yang dari pabrik. Biar ekonomi mama-mama kita yang mencari kehidupannya hanya merajut noken pun itu bisa hidup ke depan. Mungkin itu, Pak.
3: Kalau dari Pak Andreas, Papua Tengah sendiri mana yang pengelolaan sampah plastiknya ya terutama itu masih bisa diandalkan?
8: Kami sebagai percontohan itu Kabupaten Nabi Reba. Ya. Jadi memang kita seperti Pak Arfan jelaskan tadi, memang kita coba untuk berkolaborasi ya. Kita tidak hanya sekedar berbicara terkait dengan sampah plastik, tapi ada sampah juga yang mengandung B3, ada juga sampah organik. Nah ini bagaimana caranya kita mengatasinya? Nah kami coba berkali-kali rapat dengan teman-teman di kelurahan, juga dari DLH, juga ada pihak ketiga, coba bagaimana kita membentuk satu kelompok swadaya masyarakat, kemudian kita coba untuk membagi wilayah kerja bersama-sama, sehingga memang pada akhirnya sampah itu akan menjadi domain dari kelompok swadaya masyarakat ini. Jadi sampah itu lagi tidak dibuang ke TPS, tapi kemudian sampah itu akan dijemput di rumah. Jadi memang kita harus perkuat sosialisasi ya, seperti dikatakan Pak Arfan tadi, bahwa memang sampah-sampah itu sudah dari sumber itu dipisah, dipilah. Nah ini memang kerja-kerja berat yang harus kita lalui ya. Karena merubah apa habit atau kebiasaan orang ini memang agak susah ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah, pasti bisa dirubah. Asal kita mau konsisten memberi sosialisasi dan melaksanakan kegiatan, ya pasti saya akan pasti bisa itu.
3: Saya melihat di banyak grup WA itu botol air mineral sudah mulai ada yang beli.

0: Perlu memang ada edukasi, Pak. Dari kami dinas terkait perlu selalu melakukan edukasi bahwa pemanfaatan limbah plastik itu sebenarnya masih punya nilai. Tidak selamanya sebuah sampah limbah itu tidak bernilai. Tapi ketika masyarakat sudah tahu fungsi dari limbah-limbah tersebut, itu pasti dengan sendirinya mereka akan mencari dan mengambil itu. Untuk contoh, kalau kita lihat tanaman-tanaman sekarang bisa digunakan dari limbah air mineral itu. Itu banyak yang sudah mulai membuat kebun di halaman rumahnya mereka menggunakan wadah-wadah itu. Dan wadah itu kan bertahan lama itu. Beda kalau kita gunakan dari tembok, butuh biaya yang besar, beton gitu, butuh biaya yang besar. Tapi kalau dengan limbah-limbah ini sangat berfungsi, bahkan seperti tempat minyak goreng itu, mereka tanam daun sup dan lain seledri ya kita lihat. Itu sangat bagus untuk digunakan bagi para masyarakat. Jadi mereka tidak melirik bahwa itu sudah sampah, sudah tidak ada gunanya. Itu yang kita lihat. Kemudian sekarang, kemarin saya kedatangan 3 orang dari luar semua. Mereka sangat melihat bahwa sampah di Nabire, terutama sampah plastik itu punya potensi yang luar biasa untuk menghasilkan uang. Mereka coba untuk akan membuat juga bank sampah-bank sampah lainnya, dan kami sangat mendukung dari DLH bahwa ayo silakan, itu sangat membantu kami pemerintah daerah untuk melihat sampah, bagaimana sampah plastik ini yang bertebaran di mana-mana, bahkan di laut pun sekarang sudah banyak di sana di pinggiran bibir pantai, itu bisa segera diambil dan diolah. Itu yang kemudian sekarang malah minyak jelanta, Pak. Ini kebetulan kita dari KLHK juga meminta dapur-dapur MBG ini yang banyak memproduksi minyak setiap hari kan, dan itu aturannya sekali pakai, Pak. Itu pun ada pengawasan dari Kementerian LH untuk kami Dinas Lingkungan Hidup untuk lakukan pengawasan ke lapangan. Bahkan sampai sampah MBG-nya itu harus mereka harus laporkan per hari ke DLH. Yang terjadi sekarang baru beberapa dapur MBG itu pun baru sekali melapor. Ke depan ini kami, minggu depan kami akan turun, Pak, memastikan lagi sampah-sampah yang dihasilkan oleh dapur MBG, apalagi seperti tadi minyak goreng itu, Pak, itu kan menjadi limbah yang berbahaya kalau dibuang ke alam, bisa merusak. Itu kami pastikan bahwa sudah ada pengepulnya, Pak, yang akan mengambil itu. Dengan menyiapkan regulasi dan fasilitas yang digunakan untuk pengiriman minyak jelanta ini benar-benar sesuai dengan regulasi, Pak. Itu sudah itu, dan itu membantu kami dia untuk penanganan. Seperti tadi Pak Irwan Prawar, bukan sampah tapi limbah B3, Pak. Sampah rumah sakit, sampah medis itu pun selalu kami harus lakukan pengawasan-pengawasan dan pembinaan kepada para mereka yang menghasilkan limbah-limbah berbahaya. Itu, Pak, bukan jadi semua sampah plastik, tapi limbah berbahaya pun kami dituntut untuk melakukan pengawasan-pengawasan di lapangan serta edukasi bagaimana cara pengolahan yang benar dan yang baik.
1: Oke. Kita jeda dulu ya, ada pesan-pesan yang mungkin bermanfaat untuk kita dengarkan bersama.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pinter.
4: Bebatuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
5: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar, kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
6: GMP, Gerakan Membangun Papua.

0: Oke. Biar Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar masih di acara Gerakan Membangun Papua, Sekorwil Papua, juga di relay rekan-rekan kami di RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bovendigul, dan Wamena. Ya, warga masyarakat, tadi ada informasi ya tentang pengurangan penggunaan plastik, terutama ketika Anda berbelanja. Dulu saya ingat saya ya, Pak Nathan, juga bapak-bapak yang lain, Pak Heri, di dapur itu kresek itu bertumpuk-tumpuk ya dulu ya. Tetapi belakangan ini ibu-ibu juga sudah, saya yakin sudah mulai menyadari bahwa ini kok banyak sekali sampah di rumah. Dan mereka kadang-kadang kalau belanjanya sedikit, mereka tidak mau dikasih kantong kresek begitu ya, dengan alasan di rumah sudah banyak. Kalau Pak Heri, di supermarket Hadi ada ibu-ibu yang sudah menyadari hal itu dan menerima tas dari toko begitu?
2: Iya, betul Pak. Saat ini banyak ya, sudah banyak memang, apalagi betul dari ibu-ibu. Ini tuh kalau belanjanya hanya 1-2 barang, mereka sudah tidak mau pakai kantong, ataupun mereka mau beli, atau mereka juga sendiri tidak bawa, langsung
1: pegang aja
2: seperti ya. Ada beberapa misalnya kebanyakan itu yang beli susu karena dia sudah pakai dengan lus ya, jadi udah tidak lagi minta kantong atau mau beli kantong, sudah enggak ya. Kami coba tawarkan mau pakai ini bu, mau pakai kantong atau mau beli belanja kantong belanja, oh nggak usah, di rumah ada kantong ya. Cuma memang ya cuma satu barang dan enggak apa-apa ya, jadi sudah banyak yang sadar sebetulnya ya. Seperti itu Pak.
1: Kalau tas belanjaan yang Bapak siapkan di toko itu maksimal dapat digunakan berapa kali, Pak?
2: Ya, kalau pemakaian untuk barang-barang kering ya, itu sebenarnya sampai kalau dia nggak rusak itu tetap bisa digunakan terus berulang. Contoh saya sendiri pemakaian untuk kantong yang seperti itu kurang lebih sudah sekitar hampir 6 bulan, tapi memang masih posisi masih bagus. Itu pun kita hampir setiap minggu itu pakai berbelanja. Artinya kantongnya masih cukup kuat, tapi harus disesuaikan dengan beratnya yang kita untuk pakai belanja.
1: Apakah ada pilihan Pak Heri, kantong atau tas yang Bapak sediakan di toko, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang tidak begitu?
2: Betul Pak. Jadi itu ada sesuai dengan ukuran. Jadi kapasitas yang misalnya kurang lebih di 5 liter ada, terus kemudian yang sampai 7-8 liter juga ada, yang paling kecil kurang lebih dia punya kapasitas 1-2 liter. Jadi kita ada untuk kantong belanja yang dipakai berulang, itu ada kurang lebih ada 4 ukuran. Nah, kita yang paling kecil, terus kemudian sampai besarnya, itu besar yang ukuran sampai 7-8 liter. Gitu Pak. Jadi terus kemudian kalau misalnya lebih dari itu, biasanya kami tawarkan untuk pakai karton bekas, karena sudah terlalu berat nanti tasnya malah rusak.
1: Betul. Gitu Pak. Iya. Baik, pendengar, kami kembali mengajak Anda yang ingin berinteraktif dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Bapak Irian Andreas Prawar. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Bapak Arfan Nathan Palumpun, dan dari supermarket Hadi, Bapak Heri Marangkalangi, ya. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Walaupun beberapa kabupaten sudah duluan Pak Andreas, tapi kalau lihat dari berita selalu ada saja persoalan sampah di mereka sana. Berarti ini bukan salah satu solusi penekanan penggunaan plastik ya, Pak Andreas?
3: Kalau kita bicara solusi untuk sampah, saya pikir itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Minimal kita punya gerakan ya, untuk coba membatasi penggunaan sampah yang plastik ya. Nah, memang kalau kemudian berkurang secara signifikan, secara tiba-tiba ya, saya pikir itu memang butuh waktu ya. Karena kita pertama di daerah otonomi baru, kemudian ini hal yang baru coba kita gagas bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten, ya bersyukur ya. Karena teman-teman di kabupaten sudah punya perda ya untuk pembatasan sampah plastik itu, baik. Nah, hal ini juga mungkin nanti akan kita dorong ke kabupaten yang lain, sehingga perda semacam ini harus ada dan kemudian diterapkan. Nah, kami juga berharap mungkin di Kabupaten Dogiyai, Deyai, Panyai, juga Puncak dan Puncak Jaya, hal semacam ini sudah harus dilakukan. Nah, kalau kita berbicara sampah ya, selama kita hidup dan bernapas pasti sampah itu akan terus kita hasilkan ya. Karena sejak lahir pun kita sudah mulai menghasilkan sampah ya. Nah, sekarang bagaimana sampah itu bisa kita kelola, kemudian kita batasi penggunaan sampah yang sifatnya destruktif atau akan merusak, dan kemudian punya waktu yang sangat lama untuk terdegradasi atau terurai ya. Ini yang coba kita pikir mengurangi dan kemudian membatasi penggunaan.
1: Baik, tadi Pak Nathan bilang Agustus sudah akan dibatasi volume sampah yang mengarah ke tempat pembuangan akhir.
4: Betul.
1: Kalau sebelum itu berlaku, sehari bisa berapa truk Pak?
4: Kalau hari ini kita punya truk Pak sekitar 12 truk, termasuk 3 yang dipinjam penyempakekan dari provinsi DLK Provinsi Tengah. Itu satu truknya dulu hanya bisa satu kali, dengan DOB baru bisa 3 kali per hari Pak. Jadi 12 kali 3 itu berapa kali per hari?
1: 36 kali.
4: 36 kali. Itu di luar dari ada mitra kita pihak ketiga juga yang menggunakan pickup dan menggunakan truk. Mitra kita itu ada dua, Nabire Bersih sama jemaah Mas ya itu. Itu pun mereka punya armada masing-masing ada 4 per tadi mitra kita itu.
1: Kalau boleh Pak Nathan, apa estimasi setelah ini berlaku pembatasan sampah ke TPA itu akan berkurang berapa?
4: Pasti Pak akan berkurang jauh Pak. Pasti mungkin sekitar dari, kalau tadi bilang tadi 80 ton itu, semoga bisa 60 ton loh Pak yang tiba di atas perlahan-lahan. Apabila nanti kalau harapan kami TPST-nya yang dibangun oleh provinsi ke depan itu bisa berfungsi, saya rasa itu lebih banyak lagi karena di sana sudah terjadi pengolahan sampah, pemilahan sampah. Jadi yang naik itu mungkin kita bisa kurangi, misalnya tadinya satu truk full, mungkin bisa jadi setengah saja Pak itu yang bisa tiba di TPA.
1: Oke. Itu dari total volume sekitar 60 ton ketika
4: 80, mungkin bisa 20 ton Pak berkurang. Ke depan nanti kita akan tekan terus sampai mungkin bisa setengahnya, dari 80 mungkin 40 ton per hari Pak. Itu memang itu sudah dari ketetapan dari kementerian bahwa dengan kasus-kasus TPA di seluruh Indonesia yang sekarang jadi masalah itu Pak, dikeluarkanlah regulasi tentang memang mungkin dari dulu Pak ya Pak Irian, bahwa TPA itu sebenarnya yang masuk itu sampah yang tidak bisa terkelola sebenarnya. Tapi karena mungkin tata kelola penggunaan TPA mungkin yang kurang dipahami atau kurang dilaksanakan dengan baik, akhirnya tanpa ada pemilahan sampah semua yang namanya TPA, berarti itu sudah semua tiba di TPA Pak. Nah, jadi per 1 Agustus ini yang kami lagi pikirkan bagaimana nanti kami memastikan bahwa sampah yang akan dibuang di TPA itu pasti sampai sudah terpilah. Cuma memang berat tugas kami nanti itu Pak, karena fasilitas pemilahan baru satu di Nabire yang dibangun oleh Provinsi Papua di LKP Papua Tengah ini. Nah, itu kami berharap ke depan pemerintah daerah membangun TPS 3R di masing-masing kelurahan. Mungkin tadi kolaborasi dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irian Prawar, bahwa ada dibentuknya KSM-KSM. Mungkin nanti KSM itulah yang mengelola TPS 3R tadi yang dibangun di masing-masing kelurahan. Jadi mereka mengolah sampah di lurah masing-masing, kelurahan masing-masing. Jadi sampah yang ke TPA itu sudah sedikit. Sampah yang mungkin seperti kain, kayu, mungkin tempers yang tidak bisa dikelola.
1: Baik. Itu. Ketika ada warga ingin sekali memilah sampah rumah tangganya begitu, hasil pilahannya dikasih ke siapa Pak?
4: Nah, hasil pilihan misalnya kalau limbah plastik ini Pak, botol yang sekarang kami ada buat ada untuk terutama untuk botol plastik dulu, karena itu kita infrastrukturnya mudah dibuat, mesinnya pun gampang, pemeriksaannya gampang, itu kira sementara untuk sampah plastik. Kemudian kalau organik itu mungkin untuk ke para peternak, makanan sisa. Kalau sekarang itu sudah dengan sendirinya berjalan. Jadi di masing-masing TPS di Semenpa itu ada ada pengepul, itu sudah pasti. Cuma pernah kami lakukan penimbangan karena diminta juga data pengurangan sampah untuk makanan sisa itu berapa, itu kami timbang. Nah itu yang sekarang mungkin karton sama ini Pak, kantong botol plastik itu pertama kami lagi coba mengumpulkan. Teman-teman di Delha sekarang karton pun sekarang setiap trek singgah di kantor sebelum mengisi BBM, kami sortir ke yang karton itu diturunkan Pak. Teman-teman mulai mengumpulkan, packing, di packing, diikat dengan rapi, nanti kedepannya akan dijual ke off taker atau yang membeli itu. Kita tahu sekarang peternak petelur ayam di negeri kan menjamur di mana-mana ini. Jadi pabrik pembuat telur pun sekarang membutuhkan karton-karton bekas untuk sebagai bahan dasar pembuatan rak telur itu. Itu yang sekarang kami lakukan pengumpulan sampah-sampah itu dulu untuk sementara Pak, untuk Delha Nabili. Mungkin bulan depan itu kami pastikan bahwa mesin pres kami itu sudah bisa berproduksi. Dan kami akan memastikan setiap presan itu menghasilkan berapa ton per kubikasi itu. Karena permintaan dari off-taker yang di Surabaya, coba kami berhubungan dengan mereka, mereka punya target 60 ton sampai 70 ton permintaan mereka baru bisa kita lakukan pengiriman limbah plastik tadi. Kemudian itu juga pun harus disortir dengan baik, memisahkan kemasan minuman yang manis dengan mineral terpisah dengan benar. Kalau tidak nanti dianggap itu retur, dan itu menjadi kerugian bagi kami yang mengirim. Karena yang menjadi kendala sekarang Pak itu ongkos pengiriman kontainer 16 juta sekali kirim, itu menjadi kendala. Kita masih mencari solusi, minta dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati mungkin berikan kami fasilitas tol laut, mungkin perlu ada intervensi untuk bagaimana kita mencoba mengirimkan limbah plastik ini menggunakan kontainer tol laut yang kembalinya kosong. Jadi jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lagi, berikan ke kami untuk bisa membantu masyarakat kita mengurangi sampah plastik dan karton pun nanti ke depan kita akan kirim. Itu mungkin Pak yang sedang kami lakukan, upaya-upaya ini.
1: Baik, tinggal 9 menit acara GMP dari Pro 1 RRI Nabire. Kami yakin banyak daerah ya juga punya program unggulan untuk penanganan sampah, terutama sampah kantong plastik ini yang ringan, apalagi kalau lagi kemarau sekarang ini banyak berterbangan di mana-mana dan memberikan efek yang tidak indah gitu. Dari Pak Heri Supermarket Hadi, bagaimana Pak ketika Bapak memberlakukan peraturan daerah yang sudah dijabarkan tadi, harapan ke depan seperti apa?
2: Ya, harapan kami memang ini bisa terlaksana secara luas ya, supaya betul-betul apa yang dicanangkan sama pemerintah ini betul-betul memang berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena kalau misalnya macam sekarang ini baru kami yang melakukannya, itu pasti juga nanti ke depan ada komplain-komplain dari masyarakat bahwa ternyata cuma di satu dua tempat aja yang diberlakukan. Nah, itu juga akan membuat presiden buruk buat kita sebetulnya. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan nih, gitu. Nah, itu jadi kami berharap dari dinas itu betul-betul memang bisa sosialisasikan sampai ke pasar-pasar supaya apa yang sudah menjadi rencana dan harapan ini betul-betul bisa terlaksana, walaupun memang secara bertahap ya, tidak mungkin langsung sekaligus. Ya, kami harapannya seperti itu, supaya ini bisa berjalan semua dan masyarakat bisa menerima dengan lapang dada. Mungkin itu saja Pak.
1: Oke, baik. Di banyak usaha juga diberlakukan ya, Pak Heri ya.
2: Iya, betul Pak.
1: Oke. Dari Pak Nathan, ada apa saran atau harapan ke depannya penanganan sampah terutama juga plastik ini di Nabire?
4: Baik, mungkin dari kami Delha Kabupaten mungkin ada satu pesan yang saya sampaikan. satu kantong plastik yang kita tolak hari ini adalah warisan lingkungan bersih bagi anak cucu Nagir di hari esok. Jadi artinya bahwa mari kita gunakan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi mulai dari diri kita, memberikan contoh kepada orang-orang dari keluarga kita sendiri, kita memulai bahwa mari kita budayakan menggunakan noken. Karena kalau kita lihat noken ini adalah budaya kita di Papua. Segala sesuatu tuh harus dibahas melalui noken. Nah itu mungkin salah satu ciri khas kita. Jadi kita juga harus berwawasan kearifan lokal. Wah, mari kita juga budaya terkait lingkungan kita menggunakan budaya lokal. Jadi kita menggunakan kemana-mana kita gunakan noken. Itu sudah budaya kita masyarakat Papua. Jadi ke supermarket bawa noken. Jadi ketika belanja kita pakai noken yang tadi. Jadi itu mungkin harapan kami. Jadi kita bagaimana semaksimal mungkin tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai. Itu membantu kita menjaga kelestarian lingkungan kita dari pencemaran kantong plastik. Mungkin itu dari kami.
1: Saya beberapa kali ke Jakarta bawa noken.
4: Luar biasa.
1: Sampai dalam pesawat juga.
4: Noken hari ya.
1: Ya, harus bangga ya. Oke, terakhir Pak Andreas.
3: Iya, saya pada kami pada prinsipnya berharap bahwa kita sudah mulai menerapkan memilah sampah ya dari rumah, dan saya menghimbau pada pendengar kalau bisa sedini mungkin kita sudah mulai membiasakan diri memilah sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita saya mengajak kita untuk mari kita gunakan kantong yang umur pakainya lama, ya salah satunya noken. Kalau kemudian noken tidak bisa, berarti kita coba cari kantong atau apa wadah lain yang memang usia pakainya bisa dipakai berkali-kali ya, ketimbang kita gunakan plastik ya. Karena kita lihat hari ini di muara laut itu banyak sekali kantong kresek ada di sana, ya botol-botol yang plastik itu juga ada di sana. Ya saya pikir kita sudah bisa mulai mengurangi hal itu dengan membatasi diri menggunakan apa kantong kresek ya, atau kantong sekali pakai. Mungkin demikian ya.
1: Ya. Terima kasih Pak Irian Andreas Prawar dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah. Juga Pak Arfan Nathan Palumpun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, dan Pak Heri Marangkalangi ya dari supermarket Hadi Nabire. Dan rekan-rekan semuanya di RRI Merauke, RRI Jayapura ya, juga Biak, Serui, Bovendigul dan Wamena ya. Kita sudah ikuti tadi berbagai informasi yang disampaikan para narasumber melalui acara Gerakan Membangun Papua pada hari ini dari Pro 1 RRI Nabire. Dan pendengar di mana saja berada, bumi kita hanya satu ya, tempat tinggal satu-satunya harus dijaga. Kalau tidak bisa menjadi pahlawan kemerdekaan, mungkin pahlawan lingkungan ya, karena masanya sudah beda ya. Mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk kita semua. Saya Hari Gunawan, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
3: Selamat siang.
5: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Koru 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk lingkungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8. 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Bersama kami yang bertugas hingga petang nanti, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Agnes, ya, dan kawan-kawan menemani Anda dengan berbagai acara di hari ini, Nabire Lintas Siang. Kamis tanggalnya 30 Juli 2026. Cuaca cerah berawan, tadi malam sempat mau hujan ya pendengar, tapi enggak jadi. Anginnya cukup kencang tadi malam dan dingin ya. Ya, ada fenomena bedidding, nanti akan kami sampaikan di musik dan informasi hingga pukul 12 acara musik tradisional dan budaya. Kemudian pukul 13 dinamika olahraga dari Pro 3 dilanjutkan Pro Dangdut hingga pukul 15. Pukul 15 musik dan informasi. Pukul 16 berita daerah sore, kemudian pukul 17 itu Beranda Astacita, produksi RRI Surabaya, RRI Loksumawe, RRI ND, dan RRI Tahuna. Topiknya tentang toleransi keberagaman. Nanti sore ya pendengar, kita ikuti atau dengarkan acara Beranda Astacita Nasional melalui Pro 1 RRI Jakarta. Ya, kemudian tarhim dan kumandang azan maghrib. Saat sekarang sudah pukul 10 lebih 12 menit. Ya, kami punya beberapa tembang ya di musik dan informasi. Nanti selingan ada beberapa informasi atau berita menarik ya. Salah satunya fenomena bedidding ya, atau kalau kemarau itu dingin ya, di beberapa daerah termasuk Nabire, Merauke paling terasa ya. Ada sejumlah warga melalui media sosial mereka menyampaikan keadaan bedidding ya, atau temperatur dingin di sana, di Merauke, karena dekat dengan Australia. Ya. Kemudian Nabire juga beberapa wilayah sampai ke Bali, Nusa Tenggara Barat. Ya, itu fenomena bedidding. Kita dengarkan dulu, pendengar, ada satu tembang mancanegara berikut dari Bryan Adams, disusul beberapa tembang lainnya.

info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, satu tembang dari Lobo dengan judul Kau Cantik Hari Ini. Sebelumnya ada Nikita Willy, Angin, dan Brian Adams, Cloud Number 9. Ya, pendengar, di sejumlah daerah di Indonesia sedang mengalami fenomena bedidding ya, atau fenomena suhu dingin. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi kabarnya sudah mulai meluas ya ke Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, beberapa wilayah di Papua juga kabarnya, informasi dari warga, suhu dingin melanda wilayah tersebut. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan bedidding merupakan fenomena yang lazim terjadi pada malam hingga pagi saat musim kemarau. Ya, langit cerah dengan tutupan awan yang minim menyebabkan panas dari permukaan bumi lebih cepat terlepas ke atmosfer sehingga suhu udara pada malam hari menjadi lebih rendah. Ya, salah satunya seperti tadi malam, ada yang di luar rumah tadi malam. Ya, jadi dingin sekali ya tadi malam ya. Sejuk ya. Selain itu penguatan monsun Australia membawa masa udara dingin dan kering dari wilayah selatan Katulistiwa. Kondisi ini menyebabkan udara dingin lebih terasa di wilayah Indonesia bagian selatan, terutama kawasan dataran tinggi. Ya, kalau di Pulau Jawa itu banyak wilayah ya yang sedang bedidding. Salah satunya di Jogja. Ya, BMKG menghimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh, mengenakan pakaian hangat ya ketika malam atau jelang pagi, serta menjaga asupan cairan ya, jangan sampai dehidrasi. Kondisi bedidding ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak kemarau pada Agustus hingga September nanti. Tidak hanya di Pulau Jawa tapi di sejumlah daerah ya, di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat penurunan suhu cukup signifikan di sejumlah wilayah. Di Provinsi Jawa Timur, suhu udara di Kota Batu misalnya itu mencapai 12 derajat Celcius. Ada yang pakai AC di kamarnya? Ya, suhu 16 saja sudah dingin ya. Ini temperatur atau suhunya 12 derajat Celcius. Di kawasan Bromo itu tercatat lebih rendah lagi, suhunya mencapai 5,1 derajat Celcius. Kalau di Provinsi Jawa Tengah, fenomena embun es muncul di Dieng dengan suhu mencapai minus 6 derajat Celcius. Sementara itu suhu udara di Wonosobo 14 sampai 17 derajat Celcius. Wilayah pegunungan di Jawa Barat juga mengalami suhu di bawah 15 derajat Celcius. Ya, di Bali, Nusa Tenggara Barat juga NTT mencatat suhu udara malam hingga pagi lebih rendah dibanding kondisi normal. Ya, BMKG menjelaskan melalui akun Instagramnya bahwa penguatan monsun Australia membawa masa udara kering sehingga kandungan uap air dan pembentukan awan di atmosfer menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan panas dari permukaan bumi lebih mudah terlepas ke angkasa pada malam hari sehingga suhu minimum turun drastis jelang pagi. Ya, bagaimana menurut Anda? Lumayan ya bisa untuk tidur nyenyak ya di saat malam. Kami punya informasi lain juga menarik untuk diketahui pendengar sesaat lagi.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bang, makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya, gak bakal lah. Wah, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Iya, salah apa saya mau tanya. Ya, satu tembang bergenre reggae. Sebelumnya ada Kenapa Jadi dari Mace Purba, duet dengan Ari De Ari, ya. Dan Cinta Bukan Syarit dari Pace Remix. Ya, lagu-lagu bergenre reggae menjadi lagu favorit ya untuk beberapa kalangan karena dapat meningkatkan semangat saat bekerja. Ya, pendengar, kabar dari sepak bola, hasil drawing FIFA Asian Cup 2026, timnas Indonesia akan berada di divisi 1 atau Premier Division dengan status tuan rumah. Drawing FIFA Asian Cup 2026 telah dirilis kemarin. Berdasarkan pengumuman yang dirilis Federasi Sepak Bola Malaysia dan Vietnam, timnas Indonesia berada di Divisi 1 atau Premier Division Grup A. Pasukan Garuda berstatus tuan rumah menunjuk Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue. Di grup A, Indonesia tergabung bersama India, Malaysia, dan Singapura. Ya, sementara di grup G, B, ada Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina yang juga akan bertanding di Indonesia. Dua peserta lain, yaitu India dan Pakistan, merupakan tim undangan dari FIFA, yang mana Pakistan menggantikan China yang mengundurkan diri. Sementara itu, Divisi 2 atau Challenge Division akan digelar di Hong Kong. Ya. Dalam pembagiannya, Hong Kong berada di Grup A bersama Myanmar dan Brunei Darussalam. Ya. Kemudian di Grup B terdiri dari Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Pada hari Selasa 28 Juli yang lalu, Ketua PSSI Erick Thohir memastikan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA Asian Cup 2026 bersama Hong Kong. Ya. Jadi kesempatan untuk timnas Indonesia bisa berprestasi ya di ajang ini. Jadi Anda yang merupakan pendukung timnas Indonesia bisa punya peluang ya, karena tuan rumah itu punya potensi menang ya. Turnamen bikinan FIFA yang baru pertama kali digelar ini akan dilaksanakan pada 23 September hingga Oktober 2026. Format FIFA Asian Cup memang terdiri dari dua kasta, yaitu Premier Division dan Challenge Division. Dengan rentang 11 hari, masing-masing peserta mendapat rata-rata 3 pertandingan di jendela FIFA Match Day tersebut. Ya. Kemudian nantinya pemenang masing-masing grup akan saling bertemu di beranda final. Untuk berada di final ya, jadi finalis akan mendapatkan 4 laga kompetitif sepanjang turnamen. Ya, Premier Division atau divisi tuan rumah Indonesia di Grup A itu ada Indonesia, India, Malaysia, dan Singapura. Grup B Vietnam, Pakistan, Thailand, Filipina. Ya. Challenge Division tuan rumah Hong Kong, ada Grup A Hong Kong, Myanmar, Brunei, Grup B Kamboja, Laos, Timor Leste. Ya, kita nanti akan lihat ya atau nonton timnasnya India main bagaimana. Ada yang penasaran? Ya. Oke, kami cukupkan pendengar. Kita nantikan saatnya acara berikutnya di pukul 12 menemani Anda kembali ke putarkan sejumlah lagu berbagai penyanyi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ya, pendengar, kami cukupkan berbagai lagu juga informasi ya di musik informasi kali ini. Kami ajak Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire kita bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar kita bersama di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Saya Hari dan Agnes, ya, selamat siang, selamat mengikuti. Kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam via telepon 0984220074 atau 08135494419. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Hari.
0: Kayaknya saya kenal ini.
1: Saya tidak kenal.
0: Oh, enggak kenal. Berarti kita kenalan dulu ya.
1: Ya, nama saya Mama Bagus, Kak.
0: Oh, Mama Bagus. Silakan.
1: Mungkin yang di situ siapa, Kak?
0: Di sini banyak, ada.
1: Oh ya. Salah satunya?
0: Salah satunya ada jam dinding.
1: Oh ya, terus ada tembok warna apa itu? Lupa saya.
0: Silakan.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, kabar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari. Kak Hari, sebelum lanjut, aku mau dengar lagu dari Maluku Utara, Kak.
0: Apa tuh?
1: Hujan sore sore.
0: Hujan sore sore.
1: Ini biar agak mendung-mendung ini hujan, Kak. Iya. Aduh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salamnya buat yang jauh dulu, yang ada di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris. Di Biak ada Mama Vero, Ibu Rusi Sepiori, Mama Lani ada di Arui, kalau ada di Nabire, ucapannya selamat siang. Putra Putri Komoro di Timika sana, terus buat Mas Waro, Putra Tunggal, Mama Randy di Legari sana, di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram. Ucapannya juga selamat siang. Di Manado ada Nona Vika, Bunda El, di Jambi ada Teh Jamila, sama Teh Amel, Abang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi. Ucapannya juga selamat siang. Abang Ruhut di Tapanuli sana, di Banjarmasin ada Abang Junaidi, Abang Jojo. Terus buat Abang Rizky, Abang Samsul, Teh Dewi. Ucapannya juga selamat siang. Di Cirebon sana ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Jerry. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Bulan, Mbak Fitri sama Mbahnya. Ucapannya juga selamat siang. Terus buat Bunda Novel, Bunda Kucap, Putri Kacang, terus Ibu Sabi, Putri Kuridor, Mas Marung, Mbak Lambar Aho, Bapak dan Mama Konsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel Senja, Pak Dita Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, Putra Arema, ucapannya selamat siang. Putra Menau juga, Bapak dan Mama Tegso, terus buat Putra Putri Rusin Bilang, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Bapak Masar Mansur, Opami, Bapak Valen, ucapannya semua selamat siang. Buat keharinya, sementara itu dulu lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Iya, kembali kasih. Apa lagunya, lagu dari Maluku, Waktu Hujan Sore-Sore. Saya lupa ya, dulu saya suka nyanyi padahal. Halo, selamat siang. Halo. Mana suaranya nih? Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Lai Luhut. Iya, suaranya kecil.
2: Padahal sini juga berteriak-teriak di sini.
0: Berteriak-teriak, naik di pohon coba. Oke, Lai, apa kabar?
2: Kabar baik-baik saja. Cuacanya juga cerah.
0: Cerah.
2: Iya.
0: Berarti berarti panas.
2: Cerah.
0: Oke, lagu apa dulu nih, Lai?
2: Dari Titi Sianipar.
0: Siapa?
2: Titi Sianipar.
0: Titi Sianipar.
2: Iya.
0: Judul?
2: Judulnya itu Tinlo Tinlo.
0: Apa?
2: Tinlo Tinlo.
0: Tinlo Tinlo.
2: Iya.
0: Artinya?
2: Ya, kurang tahu aku yang kalau yang ini.
0: Iya. kurang tahu.
2: Iya, kalau
0: Sitaratilo bukan?
2: Iya, dari Cikikan Ipar.
0: Sitaratilo kalau ada.
2: Iya.
0: Duet dia kan?
2: Iya.
0: Iya. Vicky Sianipar dengan Alsan Nababan.
2: Alsan Nababan.
0: Sitaratilo, Tilo itu tiga. Nanti saya ajarin.
2: Iya, oke lah. Salam berikut ini lebihnya salam lah dulu.
0: Iya.
2: Salam yang pertama buat Layaris, nah seperti kita tadi kan pertama dan operatornya. Terus ada juga Jiren, Amo, ada Manok, Mama Bagus, Mama yang turun. Ada juga Mama Ina, Mama Ayu, Mama Sita, Mama Rumiawer. Ada juga Bunda En, Mama Sita, Pak Junedi, Amoro, Rekamudi, Apa Panen, dan buat semua-semuanya saja lah yang mendengarkan. Oke, buat Lai Arinya, selamat berjumpa sampai nonton. Selamat siang.
0: Iya.
2: Terima kasih, Lai. Horas.
0: Horas, Bah. Lai Sianipar, Sianipar. Lai Luhut. Ya, lagu dari Sumatera Utara, Sitaratilo atau Tilo Tilo ya. Ini lagu ceritanya tentang orang yang selalu beruntung, tidak pernah sial, yang selalu senang, lucu gitu. Ya gitu deh. Ada lagi. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Halo, ini Kak Ari.
0: Betul.
3: Oh iya, Kak Ari, selamat siang. Ini dengan Putra Meno.
0: Putra Meno di SP2.
3: Iya.
0: Tadi malam saya mau lewat situ, tapi sudah jam 11.
3: Itu lagi.
0: Saya dari Waroki.
3: Oh, betul. Bikin apa itu Kak Ari?
0: Nah, duduk cerita dengan Pak Guru, ada Pak Guru teman saya.
3: Oh, berarti Munak Diomi ke apa?
0: Munak Diomi kali Bobo, ini ke Waroki.
3: Oh iya.
0: Oke, silakan.
3: Ya, Kak Ari. Kak Ari mau request lagu ini, Kak Ari.
0: Apa?
3: Ya, Tune Mana.
0: Tune Mana, artinya?
3: Ya. Tune Mana itu suara burung cendrawasih.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Kalau burung Yakob? Suara burung Yakob tahu?
3: Seriwo itu. Ya, lagu Seriwo.
0: Oh, lagu Seriwo.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya.
3: Nah, pertama-tama Mama Suwo. Selamat siang. Nah, Mama Bagus, kalau diri selama siang kita senja pada Arema, Bun Aku Diomi, Paman Jokeni, terus Abang Junaidi di Ambon, Mama Noper, Amo Windesi, Mama Mukiri di Topo, Ma Ayu, Ma Ikram, terus Mama Rumrawe. Pokoknya semua-semualah pada siang hari ini.
0: Oke.
3: Okay. Iya, terima kasih Kak Ari.
0: Iya. Kembali kasih. Putra Meno di SP2 Kali Semen. Bang Luhut, kalau ada waktu jalan-jalan ke sini, banyak kali, Kali Bumi, Kali Semen, Kali Susu, Kali Nona, ya. Apalagi ada yang tahu? Ya, di belakangnya, halo.
4: Halo.
0: Kamu.
4: Selamat siang.
0: Siang.
4: Selamat datang hari yang bagus.
0: Betul.
4: Ya.
0: Kamu bikin?
4: Ya, aku minta lagu rohani itu dari Victor Utabara.
0: Judul?
4: Lagu rohani.
0: Tidak ada, ini lagu daerah.
4: Ah, itu rohani toh.
0: Ini lagu daerah.
4: Ya, begitu ama minta remi hidup lagi.
0: Oke.
4: Lagu rohani.
0: Siap.
4: Ya. Semua masuk tuh. Ama soalnya bagian tadi masuk. Mama Bagus. bapak-bapak semua yang tadi masuk, okay. Aku salam balik saja. Ya, aku salam balik buat Riono, Pak Yanke, di Wadio, Pemancar Wadio. Selamat siang. Nih, Pak Manjo Teni, Senja, Mama Bagus, Pak Diarema, semua dia masuk.
0: Oke.
4: Okay. Ya, Mbak Putra Sangir, Mas Warung, Mas Tunga. Ya, salam bagi buat PT dan Nenek di YPK, Bapak Samberi, Mama Samberi. Ya, Om Mandowen, Putra Dewa Sembilan, semua yang di Karadiri, yang di Karibobo. Salam bagi Mama Sophia di Moke.
0: Okay.
4: Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang diri semua. Aduh Mama Ari. Ya, salam bagus aku Mama Kosan ada nonton televisi. Buat Mama Angel. Bapak Rahel, Mama Rahel di Tribelang.
0: Amo masak apa?
4: Oh, amo so masak itu.
0: Apa?
4: Gorenita. Semua di Tribelang. Amo salam buat PT Awam di Patas Kota, pendengar setia. Ya, buat Alis di Pulau Nau. Abang Martinus, Alis Jalmen di Sama Busa, Mama Noper, Bunda Puja, Mama Debi, Mama Eden, Kakak Ros, Nenek Rumbino. Siapa lagi? Oh, Intus Ambi, Intus Torido, Intus Umbrawet. Kakak Menang yang tadi tuh, dia tinggal Amo. Terima kasih, ini salam balik dari Amo. Yo, itu saja dulu. Terima kasih. Hari yang bagus, Tuhan memberkati.
0: Kembali kasih Amo. Amo di Serwini, lagunya lagu daerah rohani yang menyanyi kakak Welem Miosido. Saya cari tapi dapat satu ini, Manseren Wemir Wafawi, ya judulnya, lagu Biak Rohani. Kita jeda dulu ya pendengar, lagunya sudah siap, selamat mendengarkan.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ya, lagu Rohani Biak Manseren Wemir Wafawi. Ya. Kita lanjutkan pendengar, sudah pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Yang ingin gabung, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, silakan.
1: Iya. Sudah mau jam 1 jadi.
0: Betul.
1: Ya, ama minta lagunya Insose.
0: Insose, oke. Okay.
1: Dari Mitu Imbiri.
0: Iya.
1: Lagu Insose apa? Nenek Rumbino di Kali Insose Jalan Menado. Dan dengan Setia, dengan Kakak Roh.
0: Iya.
1: Iya. Masa dan buat Mama So, Leon Tata. Sama siang saja.
0: Iya.
1: Iya, ama salam buat Kakak Menado. Ya itu saya, terima kasih.
0: Ya.
1: Sambung lagi.
0: Ya. Sambung, ya.
1: Selamat siang, selamat bertugas, selamat berkasihan.
0: Ya, semuanya panjang, bagus itu. Terima kasih, Amo. Lagunya ditunggu. Di belakangnya, silakan. Ya, halo.
1: Oh iya, pokoknya saat.
0: Halo. Halo. Amu telepon lagi. HP-nya dipadam Amu biar tidak nyambung ke sini. Ya, lagunya sudah siap. Insose, lagu dari Mecu Insose Saneraru. Ya. Kayaknya sepi nih. Kita dengarkan saja lagunya Amu. Ada lagi yang dari Topo, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Mukiri, Mama Mauri, ada Pak De Tunggal di Legari, yang biasanya gabung saja ya, saya hafal. Ya, nanti habis acara ini ada Pro Dangdut. Senja, Senja tidak gabung? Ya, Senja nggak hafal lagu daerah ya, jarang dengar lagu daerah dia. Dangdut. Dia lagunya dangdut.

Kalau lihat-lihat cuaca, cuaca siang hari ini berawan ya, sebelah kiri, sebelah timur cuacanya berawan, sebelah barat juga kelihatannya berawan ya. Jadi warga masyarakat, cuaca hari ini atau siang ini cenderung berawan atau mendung. Ada yang sudah mengharapkan hujan karena sudah lama tidak hujan, halaman jadi kering, berdebu, dan potensi kebakaran lahan ya. Tiba-tiba rumputnya menguning dan bisa terbakar sendiri. Ya, lari ke Waroki sana ada pohon-pohon yang kering ya. Kalau lari ke Waroki dari PLN itu sebelah kanan dekat-dekat laut itu kelihatan tanaman-tanaman pohon, daun-daunnya banyak yang kering. Ya. Jadi Anda yang buka lahan, buka kebun, hati-hati ya, tidak membakar terus dibiarkan, nanti merambat kemana-mana. Ya, Amoh, kita 20 lagu sudah siap ya, saya titip lagu, lagunya.

Jujaro Tommy Sierra, Tommy Sherry ya, sorry, Jujaro Tommy Sherry. Lagu ini Ferry Sapulete tadi yang nyanyi ya. Lagu ini tentang kesedihan karena cinta, perasaan yang patah hati, keinginan untuk pergi merantau jauh, melupakan rasa sakit hati itu. Kayaknya gitu ya kurang lebih. Oke, kita lanjut. Beberapa menit lagi. Siapa yang mau pegang kunci? Ya, tidak ada. Kita sudahi ya pendengar acara musik tradisional dan budaya untuk hari ini. Terima kasih Amo, terima kasih Mama Bagus, Putra Menau, juga Lai Luhut di Tapanuli. Saya pilihkan satu lagu daerah ya, nanti kita dengarkan bersama.

Ya, satu lagu Tanah Toraja judulnya Marendeng Marampa. Ini cerita tentang keindahan kampung halaman di Toraja ya. Kami cukupkan pendengar acara musik tradisional dan budaya untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Kami ajak Anda pendengar kita dengarkan selanjutnya berita olahraga dari Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than we...
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Bernard dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan nasional yang
2: pantas.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Kali ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami harusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradilan Camrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persikat Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan yang fokus terhadap fisik, ya, yang untuk fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberangkatan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, kita baru saja dengarkan berita olahraga disiarkan secara sentral dari Pro3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Untuk pendengar yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro3 dapat mendengarkannya di frekuensi FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming di RRI Digital. Pukul 13 lebih 29 menit, kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Acara ini nanti hingga pukul 15 atau pukul 3 sore. Tadi sempat hujan di Waharia. Ya, ada informasi warga di Waharia menyampaikan tadi sempat hujan ya di sana. Ya, kita bersama pendengar acara Pro Dangdut. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, mengajak pendengar yang ingin berbagi lagu, berbagi salam, silakan. Selamat siang, halo.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hah? Yakin?
1: Iya. Gimana ya? Sudah diubah kakak?
0: Iya. Lagi apa nih Mama Bagus?
1: Lagi bareng-bareng, pakai lagi duduk-duduk.
0: Enggak
1: kita
0: ini.
1: Kita dua lagi sampai.
0: Enggak jemur-jemur kerupuk.
1: Enggak, ini mendung-mendung, sedikit panas, sedikit mendung ini kak.
0: Jadi ditunda. Oke.
1: Kak Hari, sebelum lanjut, saya mau dengar lagu dulu dari Niken Salindri. Judulnya Bojo Loro.
0: Bojo?
1: Bojo Loro.
0: Oh iya.
1: Salamnya buat Kak Hari, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Hari.
0: Iya.
1: Terus buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Insus Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum, Dawer, ucapannya semua selamat siang. Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Menao, ucapannya selamat siang juga. Bapak Pansar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, terus buat Senja, Pak Sidan Budi Gepreknya, Putra Arema, Pak Kadiren, Bapak Sudarwanto, Mama Siva, Mama Wahyu, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa

Mama Mauri, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marwulan, Mbak Fitri, sama mamanya, Bunda Novel, Bunda

0: ada Kak Ibrahim, terus buat Abang Rizky, Teh Dewi, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat Panjoteni, Bung Aku Deomi pada Arema, terus buat semua pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang juga. Buat Kak Harinya, ya, jangan tidur.
1: Lagunya apa tuh?
0: Ya.
1: Lagunya apa tadi?
0: Bojoloro dari Salindri.
1: Bojo. Salindri. Bojo Boyoke loro.
0: Iya, boyoknya ya dua.
1: Oh iya.
0: Baknya juga dua.
1: Iya.
0: Buat Kak Harinya semangat-semangat, terima kasih. Jalan dikembalikan, lagunya ditunggu.
1: Oke, kembali kasih. Bojo Boyoke loro. Iya. Mama Bagus di Karadiri. Di belakangnya silakan. Lagu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Penyanyinya Dimas Niken Salindri, kelahiran tahun 2008 ya. Dia ini sinden dan penyanyi dangdut. Mulai menyanyi sejak umur 2 tahun. Wah. Halo.
2: Halo, selamat siang Bung Ari.
1: Iya. Pak De, katanya hujan sana sempat gerimis ya?
2: Ya, kepir saja. Tapi ada panasnya, kepir agak hujan. Kepir.
1: Oh, cuma lewat.
2: Iya, lewat sebentar.
1: Oke.
2: Okay. Ya, sebelum lanjut, aku minta lagu Bojo Papat. Loro kurang.
1: Bojo?
2: Opsinya Papat.
1: Bojo, Boyo, Papat.
2: Iya, oh. Loro kurang, yang memang bagus.
1: Berarti ambilnya harus Papat ya?
2: Iya. Salam-salam dulu dari bawah sana.
1: Iya.
2: Sama bagus, singgol balik walaupun mendung terang biar gak jatuh. Ada Putra Arema, Pak De Arema, Mbak Lasri, Mbak Lia, Biren, Mama Teguh, Amo Desi, Mama Sipa, selamat siang dan selamat. Yang Nelegari, Mas Waro, Ibu Zaman, Mas Dono, Pak Sultan, selamat siang dan selamat.
1: Okay.
2: Terima kasih, Bung Ari.
1: Iya. Sampai ujung. Kembali kasih. Pak De tunggal di Legari. Bojo Papat nang prapatan. Keren. Saya pilihkan dari Fendik Adela. Senja kemana ya? Ya, Bang Luhut silakan telepon lagi. Tadi telepon dua kali ya. 0984-22074 atau 0813-54-94-419. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Dangdut adalah kita. Kerja di mana? Bang Luhut tidak kerja hari ini?
3: Enggak.
1: Nanti istrinya dikasih makan apa?
3: Panas sekali.
1: Oh, panas sekali. Iya. Oke, lagunya dulu.
3: Iya, biar lagu semangat dulu. Walaupun panas
1: sekali, biar semangat. Iya,
3: dari ini, dua TikTok.
1: Hah?
3: Judulnya Jangan Lupa Bahagia.
1: Jangan Lupa Bahagia. Dari?
3: Iya, dari dua TikTok.
1: Dua TikTok.
3: TikTok.
1: Oh.
3: Iya, dua TikTok.
1: Jangan Lupa Bahagia. Iya,
3: walaupun panas. Tua matahari
1: jadi. Oh gitu.
3: Semangat.
1: Iya,
3: tidak mengantuk. Iya. Oke. Salamnya yang pertama buat Lai, Pak Haris nak bertugas bersama operator dan tekniknya yang bertugas. Terus saya kopi pasti dari Mama Bagus yang tadi semuanya. Oke, buat Lai Haris.
1: Iya.
3: Lagunya ditunggu.
1: Lagunya Horas Lai. Duo TikTok. Jangan Lupa Bahagia. Aduh, tanggal tua nilai. Gimana gak lupa. Ada yang sudah info dompetnya kosong. Wah. Ya. Di belakangnya silakan. Halo.
4: Halo.
1: Amo.
4: Amo.
1: Amo.
4: Oh, kaget sampai.
1: Iya, kaget.
4: Aduh, Ari bahaya.
1: Silakan.
4: Iyon. Nih Ari,
1: yeah.
4: Ari kok bisa lagu Papua dari Undama, lagu Papua Dangdut.
1: Oke. Okay.
4: Jom. Siapa yang buka pintu, Kak?
1: Buka pintu sudah pulang.
4: Ari kok bagi?
1: Buka pintu Mama Bagus. Mama Bagus.
4: Jom. Ya, selamat siang saya, selamat

0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Selamat siang Amo Winde yang selalu. Lagunya sudah siap. 4 lagu untuk kita dengarkan yang makan siang hari sedang makan siang. Selamat makan siang ya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, lagu dangdut Wondama, Boyo Yenota judulnya. Pendengar kita sudah di sesi pertama, melangkah ke sesi kedua, pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ya, pendengar, kembali kami mengundang Anda yang ingin berbagi lagu dan salam sementara yang sudah bergabung. Mama Bagus, ya. Kemudian Pak Ade Tunggal, Lai Luhut, ya, dan Amo Winde. Cuaca kembali cerah, ya. Ada beberapa bagian yang berawan kalau lihat di Nabire Barat, ya. Ada beberapa wilayah lain mungkin di arah ke pedalaman juga sama. Ya, pendengar yang masih bekerja, selamat berkarya, tetap semangat apa yang Anda jadwalkan hari ini. Semoga lancar, tidak ada persoalan. Dan yang sedang berlalu lintas, selalu utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru. Yang sedang memarkirkan kendaraannya juga pastikan kendaraannya aman, ya, di tempat-tempat perbelanjaan atau di pasar, ya, di toko, warung dan lain sebagainya, tempat rekreasi juga, untuk menghindari motornya hilang. Nanti kalau sudah hilang dia bingung, ya, mau cari di mana. Lebih baik ya diantisipasi parkir yang aman, ya, kunci setir, kalau perlu kunci ganda, ya, bikin kunci ganda, lapor ke bengkel. Halo,
1: selamat siang Kang Ardi.
0: Iya, nggak ada yang gabung nih kayaknya.
1: Oh, ini kok sepi sekali nih, tumben sekali Kak Hari rezekinya kok nggak punya ini.
0: Tanggal tua, nggak ada yang punya pulsa.
1: Itulah, tidak ngaruh kok kan,
0: tidak
1: namanya
0: ngaruh.
1: Hiburan itu tidak ngaruh dengan pulsa Kak Hari.
0: Iya, iya.
1: Kak Hari, salam dari Pace ini, katanya Pace minta lagunya Rondo Kempling.
0: Oke.
1: Salamnya buat Kak Hari, sukses menyukai Kak Hari, pendengar pemerhati tanpa terkecuali Senja. Terus Bu, Arema ini kemana ini?
0: Arema Kempling mungkin.
1: Jangan-jangan nikah diam-diam ini.
0: Iya.
1: Kita nggak tahu lagi. Makan enak dimakan sendiri lagi.
0: Iya.
1: Buat keharinya biar sepi, semangat semangat, jangan ngantuk.
0: Enggak, ini saya pakai lem.
1: Oh iya, kalau pakai lem itu terus-terus kak. Jadi nggak ngantuk.
0: Saya pakai caga ini bambu.
1: Kalau
0: heran
1: ada toh, Kak.
0: Heran gak?
1: Enggak, no. Waktu di situ enggak ada bambu, di ruangan itu adanya itu tagaknya apa itu yang untukkan itu? HP itu ada di situ. Buat Kak Harinya, semangat. Terima kasih lagunya ditunggu.
0: Iya, makasih. Anak buah saya 9, jadi tinggal saya WA, kerja semua. Saya tinggal tidur. Oke, ada lagi. Ini anak-anak lagi kerja. Ada yang mana ya? Pasang AC, ya. Ada yang servis ini itu. Jadi saya tinggal WA. Halo.
2: Halo.
0: Amo.
2: Amo.
0: Iya.
2: Kagak sampai.
0: Betul.
2: Nih, Amo bilang sama sore.
0: Oke.
2: Sama siang menjelang sore. Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Lagunya tuh pengadilan cinta. Ya, Amo salam buat Mama Bagus.
0: Iya.
2: Nih, Mama Ayu, Mama Ina.
0: Iya.
2: Mama Ulan, Madu.
0: Iya.
2: Ya, itu saja selamat siang.
0: Kembali Amo, selamat siang Amo Winde, ya. Ada lagi pengadilan cinta, ya. Tadi lagunya Mama Bagus apa? Iya, pengadilan cinta ada. Amo sudah siap, ya. Kalau nggak salah ini penyanyinya Triambisi. Halo. Selamat siang. Halo. Halo. Enggak ada suara. Satu lagi. Diren tidak gabung, yang dari luar. Siapa namanya? Bang Nasrun biasanya gabung ya. Selamat siang Bang Nasrun, mungkin sudah pulang istirahat. Yang di Manado, Bunda L, selamat siang. Ayu Dimasohi juga biasanya gabung. Kenapa ini tidak gabung ya? Halo.
3: Halo, selamat siang Bang Ari.
0: Iya. Silakan siapa ya?
3: Jasa Israim.
0: Oh.
3: Dari Tulungagung Jawa Timur.
0: Dari
3: Tulungagung Jawa Timur.
0: Siapa iya, namanya?
3: Jaka Ibrahim.
0: Oh, Jaka Ibrahim yang tangkap buaya itu ya? Bukan. Silakan.
3: Ini nangkap janda-janda aja. Oh. Nangkap janda-janda aja kalau ada.
0: Oh, nangkap. Iya, iya, silakan.
3: Ya, magrem salam Bang Ari ya.
0: Iya.
3: Salamnya buat Mam Bagus tadi. Sama Sulastri.
0: Iya.
3: Sama putra tunggal. Sama Damarulan.
0: Iya.
3: Sama Direnya aja. Sama Abah Bagusnya aja, Abah Bagus. Salamnya semuanya aja berataan ya Bang Anu, Bang Ari.
0: Iya.
3: Lagunya lagunya Bang Ari.
0: Tulungagungnya kemarau ya.
3: Sama aja Bang Ari nih, hampir 3 bulan enggak ada hujan sama sekali.
0: Berarti enggak mandi.
3: Iya, mandi tapi Bang Ari tapi enggak ada hujan.
0: Oke, oke. Okay,
3: okay. Kemarau.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya si Denok Bang Ari.
0: Si Denok kenapa?
3: Denok. Dari Selfie. Denok dari Selfie.
0: Selfie. Denok Ramule-mule.
3: Iya, yeah. Iya, salamnya itu aja Bang Ari. Yeah. Semuanya yang membawakan radio itu.
0: Oke.
3: Okay. Suara Bang Ari.
0: Iya. Yeah.
3: Sudah ya Bang Ari. Okay. Terima kasih Bang Ari. Semua sehat selalu Bang Ari.
0: Amin. Ya, Silvi Kumalasari, Deno itu perempuan. Ya, dulu teman saya ada senior saya namanya Mbak Deno. Ada yang kenal? Ya, satu lagi. Sudah berapa nih? 3 ya. Oke. Dari Tulungagung, ada sejarah namanya Tulungagung itu. Ada yang hafal? Halo, selamat siang.
4: Halo juga, selamat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun sudah minum cendol?
4: Gak ada yang bikin.
0: Oh, gak ada yang bikin, gak ada yang jual ya?
4: Yang dijual.
0: Ada, cendol sudah dijual, banyak ya?
4: Banyak okay. Bang.
0: Silakan, lagunya apa?
4: Lagunya Bang Sayyid, Ade Irma.
0: Bang Toyib?
4: Iya,
0: Bang Toyib ada Irma enggak pulang-pulang ya.
4: Kita malam hari nyerang juga sesuai yang semua berbahaya. Ada Kamulan, ada Pel, Maciku, ada Iren dari Jakarta itu. Oh, ada Pak Ade, ada Irma, ada Malam yang akhirnya yang masuk. Terus ada Mama Bagus, ada Pelita, Sute, Putri Senja, Mas Masar juga di
0: Barat
4: ya,
0: Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Bang Toyib nggak pulang-pulang, lupa dia mungkin jalannya. Ya, kembalilah jalan yang lurus Bang Toyib. Oke, kita ini dulu ya, break dulu, lagunya sudah siap, selamat mendengarkan.

Ya, Bang Toyib dari Adek Irma yang request lagu tadi itu Bang Nasrun. Saya kira Bang Nasrun gak pulang-pulang. Lagu yang baru saja dinyanyikan Adek Irma. Ya, ada yang masih ingat lagu tadi? Begitu perdana dirilis, dia langsung meledak ya. Sama lagu yang kumbang-kumbang gitu ya. Ya, kembali pendengar 0984 22074, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang.
1: Ya. Halo.
0: Selamat siang. Siapa di mana?
1: Selamat siang, Bung Hari.
0: Oh, dengan Mama Novel. Manov di mana? Tadi saya lihat ada acara ya.
1: Iya, benar, Bung Hari. Tadi ada ikut acara pembukaan musyawarah besar anak pesisir, enam suku pesisir dan kepulauan di Nabire. Kayak tempatnya di Pantai Menasib.
0: Oke. Ya, baik, silakan Manov.
1: Iya, Bung Hari. Kenapa-kenapa nih?
0: Iya. Suaranya hilang-hilang. Iya. Manov, suaranya hilang-hilang. Manov. Suaranya hilang, Manov. Kali bobo ya. Oke, kalau senja ini teleponnya biasa nih. Halo.
2: Halo.
0: Ya, silakan.
2: Iya, Kak Hari. Rutan Bercanggut adalah kita.
0: Oke, dari mana?
2: Dari Pantai Geprek, Kak. Ini udah di rumah.
0: Pantai Geprek, oke. Lagunya apa?
2: Lagunya Kembang Wangi, Kak. Dari Happy Asmara.
0: Happy Asmara, Kembang Wangi,
2: ya,
0: oke.
2: Ya, lama nggak diputer itu, Kak.
0: Betul.
2: Ya, Kembang Wangi.
0: Iya.
2: Cari. Ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Kak, ya.
0: Amin.
2: Selalu sehat, bahagia selalu. Salamnya buat yang membuka pintu sampai yang barusan lewat, Mano. Terutama Mak Bagus tercinta sama siapa nih, Amu Windesi ya.
0: Iya.
2: Buat keharinya sukses nih,
0: Boy. Oke.
2: RRI Jaya di Utara, Kak Hari. Lagunya ditunggu. Salam kompersa selalu buat semua pemerhati dan salam sehat. Makasih Kak Ari, lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu, ya. Apa tadi? Kembang Wangi, Happy Asmara. Ada lagi yang pegang kunci, silakan. Acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama kami, saya Hari, ada Agnes, ya, dan kawan-kawan di teknik. Ya, 15 menit jelang acara Pro Dangdutnya berakhir. Ya, oke, Mama Bagus kayaknya nih yang pegang kunci. Halo.
3: Iya, Kak Hari.
0: Mama Bagus pegang kunci, silakan.
3: Kak Hari, aku mau dengar lagu dari Roma Irama, Kak. Judulnya Dunia.
0: Dunia kenapa?
3: Dunianya ini panas getar.
0: Oh, mungkin itu apa, pintunya dijebol kiri kanan.
3: Kiri kanan jebol terus semua, nanti kalau mau tidur,
0: tidur
3: nanti
0: dipasang.
3: Ada pencuri masuk tidak tahu.
0: Oke, silakan. Dunia apa tadi?
3: Dunia dari Roma Irama.
0: Dunia Roma Irama, oke.
3: Salamnya buat Bunda Novel. Terima kasih senggolannya, Bunda. Sehat selalu. Terus buat Senja, buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang menjelang sore. Sehat selalu, sukses menyertai semua. Terima kasih, Kak Ari.
0: Ya, kembali kasih Roma Irama, Dunia. Kira Dunia dalam berita. Ya, lagi panas nggak apa-apa sih. Kalau saya masih bisa tahan, yang penting S, ya.

Ya, mendengar kita sudah bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah bergabung, berpartisipasi juga yang mengikuti acara ini sejak awal hingga selesai. Ya, selamat berapa saja dan sampai jumpa.

Ya, pendengar di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Ya, selamat berkarya, yang masih bekerja, juga yang sudah kembali ke rumah menikmati istirahatnya. Pukul 14:59 waktu Indonesia Timur, ya, bersama kami hingga nanti petang, ya, masih saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan. Ya, baik, kami temani Anda pendengar di musik dan informasi nanti hingga pukul 16. Pukul 16 berita daerah sore, disusul acara Astacita Berjaringan Nasional. Nanti pukul 17 ini acara menarik karena dari berbagai daerah. Pukul 5 sore, ya, topiknya tentang toleransi keberagaman, produksi RRI Surabaya, Loksumawe, ND, dan Tahuna. Ya, baik, kita dengarkan dulu ada tembang bersama Lola Drakel, kemudian Dila Novera dan kawan-kawan.

Ya, suara dari penyanyi bernama Hen Marhoka. Lagunya berjudul Kau Begitu Berarti, lagu yang dipopulerkan oleh Pance, ya. Sebelumnya ada lagu Jangan Salahkan Siapa dari Dila Novera dan Aku Bukan Pintu, Lola Drakel. Ya, pendengar, ada informasi dari BMKG yang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan yang terus meluas di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Fenomena El Nino memasuki kategori kuat, diperkirakan akan memperparah musim kemarau tahun ini. Kondisi ini, BMKG menegaskan meningkatkan ancaman terhadap sektor pertanian, ketersediaan air, serta perekonomian masyarakat, ya, terutama di Jawa Tengah. Kemarau memang terjadi setiap tahun, tetapi kondisi pada tahun ini diperburuk oleh menguatnya El Nino. Ya, pada awalnya BMKG memperkirakan El Nino berada pada kategori moderat atau sedang, tetapi sekarang indeksnya sudah sekitar 2 sehingga masuk kategori kuat. Dampaknya adalah meningkatnya potensi kekeringan, ya. Hal itu dikatakan Sekretaris Utama BMKG Guswanto, dilansir dari Berita Antara ketika membuka kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Cilacap hari ini. Ya. Menurut Guswanto, kekeringan berkembang secara bertahap dan diawali kekeringan meteorologis akibat berkurangnya kandungan uap air di atmosfer. Kondisi ini menyebabkan curah hujan semakin minim dan menjadi awal dari berbagai dampak lanjutan. Ya, kekeringan akan memengaruhi sektor pertanian karena kelembaban tanah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Tahap ini dikenal sebagai kekeringan pertanian yang berpotensi menyebabkan penurunan hasil produksi hingga gagal panen. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut dapat berkembang menjadi kekeringan hidrologis apabila pasokan air di sungai, waduk, embung dan jaringan irigasi menyusut, ya. Sejumlah wilayah sekarang ini mulai menunjukkan tanda-tanda menuju fase tersebut. Ya, kalau pasokan air di embung, danau dan irigasi sudah tidak ada lagi, itu sudah masuk kekeringan hidrologis, ya. Saat ini arahnya di Jawa Tengah, ya, terutama itu mulai terlihat. Ya, kemudian dampak paling serius akan dirasakan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah. Berkurangnya ketersediaan air bersih dan terganggunya aktivitas pertanian dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Sejumlah daerah di Pulau Jawa telah mengalami hari tanpa hujan selama puluhan hari. Kondisi ini dipicu dominasi angin muson timur dari Australia yang membawa masa udara kering menuju Indonesia. Angin yang bersifat kering ini mengurangi peluang terbentuknya hujan sekaligus menyebabkan suhu udara lebih rendah pada malam hingga pagi hari. Ya. Jadi, fenomena ini juga memicu munculnya embun es atau embun upas, ya, di kawasan dataran tinggi seperti di Dieng pada periode Juni sampai Agustus nanti. Karena itu BMKG mengajak pemerintah daerah, petani, nelayan, juga masyarakat memperkuat langkah mitigasi sejak dini. Ya, sejauh ini Nabire masih irigasinya masih ini, ya, masih ada airnya. Apa bendungan, ya. Jadi masih cukup aman, ya, untuk
persawahan, tetapi beberapa petani menyebutkan kemungkinan hasil panennya akan menurun. Ya. Ada informasi lain yang juga menarik pendengar, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Ya, mendengar kembang-kembang hiburan dari Shania Twain dan beberapa penyanyi lainnya. Jam di studio kami saat ini, pendengar, sudah menunjukkan pukul 15:37. Tanggal 30 Juli hari ini, yang berulang tahun, selamat berbahagia, semoga sehat selalu ya. Karena kesehatan itu investasi untuk bisa melakukan banyak hal. Ya, hari ini hari ke-211 di tahun 2026, bertepatan hari Kamis. Ya, pendengar, tanggal 30 Juli diperingati juga sebagai hari ikrar Gerakan Pramuka. Momentum ini mengenang penyatuan berbagai organisasi kepanduan menjadi satu wadah nasional pada tahun 1961. Penyatuan itu menjadi tonggak lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia. Sejak itu, Pramuka berperan membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan kepemimpinan, disiplin, dan semangat gotong royong. Ya. Kemudian tanggal 30 Juli juga diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Peringatan ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memperkuat persahabatan antar bangsa, antar budaya, dan antar agama. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak membangun komunikasi yang saling menghormati. Nilai persahabatan diyakini mampu memperkuat perdamaian serta mengurangi berbagai bentuk diskriminasi dan konflik. Kemudian tanggal 30 Juli juga diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Komitmen membangun kehidupan yang lebih baik juga diwujudkan melalui Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya mencegah tindak pidana perdagangan orang. Majelis Umum PBB menetapkan peringatan ini pada tahun 2013. Tujuannya adalah meningkatkan perlindungan korban sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Ya. Kemudian, pendengar, tanggal 30 Juli juga diperingati sebagai Hari Snorkeling Sedunia. Ada yang suka snorkeling? Molo-molo ya. Jadi, kepedulian terhadap lingkungan melalui Hari Snorkeling Sedunia. Momentum ini mengajak masyarakat menikmati keindahan bawah laut secara bertanggung jawab.

0: Melalui aktivitas snorkeling, masyarakat dapat mengenal ekosistem laut lebih dekat tanpa merusaknya. Kesadaran ini diharapkan mendorong upaya pelestarian terumbu karang dan berbagai biota laut. Iya. Bagaimana menurut Anda? Ada yang suka apa namanya? Tamasya ya. Ada yang sekedar duduk-duduk saja di pinggiran pantai. Ada yang menyelam ya. Atau juga snorkeling. Ya, sedikit informasi dari rri.co.id. Baik, pendengar, kita nantikan pukul 16 ada berita daerah sore ya. Akan kami sampaikan selengkapnya di berita daerah sore, berbagai berita yang menarik untuk diketahui.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: lebih 3 bulan, akhirnya padi diversifikasi jenis Arumba, dipanen di lahan seluas 5 hektar dan per hektarnya menghasilkan 2,5 ton dengan total panen 12,5 ton.
1: Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat kelompok tani Cendrawasih ya, bekerja keras sehingga capi diri sebagai orang Nabire ya, suburnya sangat luar biasa.
0: Upaya percepatan penurunan stunting Kabupaten Nabire terus dilakukan, salah satunya melalui peningkatan kompetensi kader posyandu.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program 1 RRI Nabire, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Setelah ditanam kurang lebih 3 bulan yang lalu, akhirnya padi biofortifikasi jenis Arumba dipanen di lahan seluas 5 hektar. Per hektarnya menghasilkan 2,5 ton dengan total panen 12,5 ton. Panen raya yang berlangsung di SP1 Bumi Raya ini dipimpin Bupati Mesa Kemagai. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Setelah melalui masa tanam selama kurang lebih 3 bulan, padi biofortifikasi varietas Arumba akhirnya memasuki masa panen. Panen perdana dilakukan langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSC di areal persawahan SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Rabu 29 Juli 2026. Panen perdana tersebut menjadi bukti keberhasilan uji tanam padi biofortifikasi Arumba yang dikembangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nabire. Dalam kesempatan itu, Bupati Mesak Magai menyampaikan apresiasi kepada para petani yang telah bekerja keras merawat tanaman hingga berhasil dipanen. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, kelompok tani cendrawasih ya, bekerja keras sehingga jati diri sebagai orang Nabire ya, kawasan Kabupaten Nabire yang suburnya sangat luar biasa, potensi alamnya baik, ini kita bisa menghasilkan beras produk Nabire. Saya menyampaikan terima kasih kepada petani, bahkan juga terutama kepada Dinas Ketahanan Pangan yang membina masyarakat kita di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu ke depan, saya justru melakukan evaluasi-evaluasi kinerja sehingga di Kabupaten Nabire ini kita tahu kawasan-kawasan yang bisa produksi beras itu mulai dari Lagari, Nabire Barat, Wanggar, Yaro, Wani, Topo, ini kawasan-kawasan yang bisa produksi.
2: Selain melakukan panen secara simbolis, Bupati Nabire Mesak Magai juga berdialog dengan para petani, baik itu para petani OAP maupun non-OAP, terkait dengan perkembangan budidaya padi Arumba dan sejumlah masalah yang terjadi pada area persawahan di SP1 Bumi Raya. Sementara itu Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasir Victor Sawo menyampaikan varietas padi biofortifikasi Arumba dikenal memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan padi biasa, sehingga diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
4: Padi biofortifikasi ini perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan varietas yang dirilis oleh Kementerian Pertanian lewat Badan Litbang yang memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari Arumba. Ini memang kalau beberapa waktu petani tanya ini varietas baru, yang memang varietas baru. Lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.
2: Seperti diketahui, panen raya padi biofortifikasi ini ditanam di lahan 5 hektar dan menghasilkan 2,5 ton padi per hektarnya dengan total keseluruhan 12,5 ton. Terus hadir pada panen raya padi biofortifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya, Ketua PKK Kabupaten Nabire, Perwakilan Danrem 173 Praja Vira Braja, Kepala LPPRI Nabire Ibu Surya Talib, Kepala Distrik Nabire Barat, Kapolsek Nabire Barat, dan para petani. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Meskipun di tengah musim kemarau, Bupati Nabire apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan yang telah berupaya melakukan panen perdana padi biofortifikasi pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Robi Fanindi selengkapnya melaporkan.
5: Bupati Nabire Mesut Magai memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, atas terobosan positif dalam mengembangkan padi biofortifit guna memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka stunting di daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Mesut Magai saat menyampaikan sambutannya dalam acara panen perdana padi biofortifit atau biofortifikasi yang menjadi terobosan positif bagi masyarakat bertempat di lokasi budidaya Sub Balai Benih Padi SP1 Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati, panen perdana ini menjadi tujuan utama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mengatasi masalah gizi dan menekan angka stunting di daerah melalui penyediaan pangan kaya gizi. Selain itu juga dapat memotivasi petani lokal untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian meski di tengah kendala irigasi. Sumber dana dari program diversifikasi pangan ini dibiayai menggunakan alokasi dana otonomi khusus (OTSUS).
3: Hari ini saya berikan apresiasi yang besar bagi Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dinakodai oleh Pak Victor Sawo selaku anak negeri Nabire di sini, karena ini justru Kepala Dinas Pertanian yang melakukan panen seperti ini, tetapi justru ketahanan pangan yang melakukan terobosan-terobosan yang positif untuk masyarakat kita. Kami selaku pimpinan daerah, kami ini dapat wejangan, pandangan dari pemerintah pusat bahwa kami tidak bisa hidup ketergantungan dengan segala sesuatu barang yang kiriman dari luar. Tapi kami bisa hidup dengan produk lokal. Ketika negara ini dalam keadaan darurat, maka tetap kita akan turun drastis untuk masalah stunting ada di situ, kemudian gizi buruk ada di situ, apalagi inflasi. Di tahun 2024, itu Provinsi Papua Tengah, terutama di Kabupaten Nabire, mengalami inflasi. Sehingga kami datangkan sayur, mayur, dan sebagainya itu dari luar, baik dari Makassar maupun dari Bitung dan sebagainya. Karena produksi petani menurun. Kenapa produksi petani menurun? Tentunya pada saat itu terjadi gangguan keamanan, sehingga petani tidak berani ke kaplen, ke kebun, sehingga produksi petani menurun.
5: Pada kesempatan itu, Bupati Mesut Magai juga memberikan apresiasi kepada TNI Polri yang telah bekerja keras mengamankan daerah sehingga aktivitas masyarakat, terutama para petani, bisa melaksanakan aktivitas untuk berkebun dan pembangunan di Kabupaten Nabire juga bisa berjalan dengan baik di berbagai sektor.
3: Saya berikan apresiasi bagi TNI Polri yang selalu bekerja keras untuk mengamankan daerah sehingga masyarakat tetap aktivitas di kebun. Ada begal-begal di jalan, ada jambretan-jambretan di jalan. Bapak Ibu sekalian, ini langkah positif hari ini, mulai dari tahun 2026 ini, mulai dari bulan Januari, untuk soal konsumsi minuman keras itu sedikit turun. Kenapa turun? Karena kami pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat dengan label pengawasan. Sehingga sekarang minuman ilegal itu tidak ada. Hanya ada itu minuman produk lokal, yaitu CT dan bubuk. Kalau dua ini kita atasi, maka Nabire itu kita bisa amankan. Kemudian kerjasama kerja keras dengan TNI, Polri untuk mengamankan situasi keamanan di Kabupaten Nabire sehingga kita beraktivitas bisa membangun pembangunan di Kabupaten Nabire di berbagai sektor. Baik pendidikan, kesehatan, kemudian pertanian, perikanan, semua sektor kita bisa bangun.
5: Bupati Magai juga menegaskan bahwa momentum panen perdana ini harus menjadi pemicu semangat untuk terus memperluas area tanam. Pembangunan sektor pertanian disesuaikan dengan zona ekonomi perkotaan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Robi Vanindi melaporkan.
0: Informasi lainnya. Upaya percepatan penurunan stunting Kabupaten Nabire terus dilakukan, salah satunya melalui peningkatan kompetensi kader posyandu. Kader dibekali 25 keterampilan dasar agar mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh kelompok usia, sekaligus memperkuat deteksi dini masalah gizi masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
6: Proyek Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia atau PASI Papua memperkuat kapasitas kader posyandu melalui pelatihan 25 keterampilan dasar bagi kader posyandu dampingan batch 2 di Hotel Grand Papua Nabire. Pelatihan yang berlangsung pada 28 hingga 31 Juli ini bertujuan meningkatkan kemampuan kader dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Melalui peningkatan kompetensi tersebut, kader diharapkan mampu mendeteksi lebih dini masalah gizi maupun faktor risiko kesehatan sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Senior Program Manager Proyek PASTI Papua, Julia Christine Sagala mengatakan, pelatihan keterampilan dasar kader menjadi salah satu strategi mempercepat penurunan stunting melalui peningkatan kemampuan kader dalam mendeteksi masalah gizi di tingkat posyandu.
7: Proyek ini adalah satu proyek yang bertujuan untuk akselerasi percepatan penurunan stunting dan peningkatan status gizi di Kabupaten Nabire, Mimika Asmat, yang merupakan program yang teknis kesehatan dari kementerian dan didanai oleh PT Freeport Indonesia, di mana dengan keterampilan kader ini adalah salah satu cara untuk pencegahan stunting dimulai di tingkat posyandu. Gitu. Dengan harapan apabila kader itu bisa melakukan menimbang mengukur bayi dengan tepat, sehingga nanti tenaga kesehatan juga bisa menilai status gizinya.
6: Pelatihan ini juga akan diikuti pendampingan rutin setiap bulan serta penilaian strata kader sesuai standar Kementerian Kesehatan. Kabupaten Nabire menjadi salah satu wilayah pelaksanaan program karena masih menghadapi tantangan prevalensi stunting yang cukup tinggi di Papua Tengah. Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Sugianti menjelaskan, kader posyandu kini dituntut mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh melalui penguasaan 4 keterampilan utama dalam pengelolaan posyandu.
8: Terkait dengan

0: Selain memahami pengelolaan posyandu, kader juga dibekali kemampuan melakukan screening kesehatan dan deteksi dini faktor risiko pada ibu hamil, bayi, maupun kelompok usia lainnya. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan posyandu sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Nova Biana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika membuka ruang pengaduan bagi masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pangkalan LPG bersubsidi. Warga diminta aktif melaporkan apabila menemukan pangkalan yang menolak melayani masyarakat, namun laporan harus disertai bukti yang jelas agar ditindaklanjuti. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan langsung dari Mimika.
3: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menegaskan komitmennya untuk mengawasi distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Kepala Dinas Disporindak Mimika, Stabilina Fitriani, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu pengawasan dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan pangkalan. Menurutnya, laporan masyarakat akan segera ditindaklanjuti apabila dilengkapi bukti berupa foto atau video yang memperlihatkan identitas pangkalan serta lokasi kejadian. Bukti tersebut menjadi dasar bagi Disporindak untuk melakukan verifikasi sebelum menjatuhkan sanksi.
4: Kita sudah ada komitmen dengan agen untuk dia menutup pangkalan yang memang tidak mau melayani masyarakat. Jadi itu sudah ada sudah ada ketentuannya.
3: Abelina menjelaskan setiap laporan yang terbukti benar akan ditindaklanjuti dengan memanggil agen bersama pengelola pangkalan yang bersangkutan. Disperindak akan memberikan pembinaan hingga sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ia mengungkapkan, Disperindak sebelumnya pernah menutup operasional salah satu pangkalan LPG di wilayah SP4 karena terbukti melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, masyarakat Mimika diminta menyampaikan informasi secara lengkap, termasuk nama pangkalan dan lokasi kejadian. Mengingat di Kabupaten Mimika terdapat 5 agen dengan lebih dari 200 pangkalan yang tersebar di berbagai wilayah.
4: Oh, nggak apa-apa, masyarakat itu bisa lapor, tapi harus dengan bukti ya, tadi ya, bukti ada video, video kemudian ditunjukkan di Indonesia pangkalan apa gitu ya. Kita harus jelas, kadang-kadang mereka hanya video itu, masyarakat yang aktif, tapi nggak disebutkan itu pangkalan-pangkalan, kami nggak ngerti. Itu pangkalan itu kan banyak, yang tadi saya bilang satu agen itu punya ada berapa sekitar 50-60 pangkalan. Kita ada 5 agen toh, jadi ya kurang lebih 200 lebih lah ya. Jadi sulit kalau kita untuk satu persatu, kita nggak tahu kalau nggak disebutkan itu apa namanya, lokasinya di mana, apa nama pangkalannya, kalaupun di video nama pangkalannya.
3: Disperindak Mimika berharap partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengawasan distribusi LPG bersubsidi sehingga pelayanan kepada warga berjalan sesuai ketentuan dan penyaluran gas bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pendengar, upaya percepatan penurunan, kami ulang informasi lain. Suasana menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Nabire. Sejumlah pedagang musiman nampak menjajakan berbagai pernak-pernik khas 17 Agustus di sejumlah ruas jalan utama kota, mulai dari umbul-umbul, bendera merah putih, hingga lainnya. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
5: Meski masih beberapa hari lagi memasuki bulan Agustus, nuansa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mulai tampak di Kabupaten Nabire. Hal itu terlihat dari hadirnya para pedagang musiman yang menjual berbagai perlengkapan dekorasi khas 17 Agustus di sejumlah titik kota. Lokasi penjualan tersebar di sepanjang Jalan Merdeka, Jalan Pepera, Jalan Yosudarso, hingga Jalan R.E. Martadinata. Berbagai jenis pernak-pernik ditawarkan dengan harga yang beragam, mulai dari umbul-umbul, bandir, pita merah putih, stiker, topi, bendera, hingga background dekorasi untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Salah seorang pedagang, Epul Humaruru, kepada RRI mengatakan harga umbul-umbul dijual mulai dari Rp30.000 per lembar, bandir Rp40.000, pita merah putih Rp5.000, stiker Rp5.000 per lembar, topi Rp25.000, bendera kecil Rp15.000, bendera ukuran 180 cm Rp100.000, sementara background dekorasi dijual dengan harga Rp350.000 per lembar. Menurut Epul, seluruh barang dagangannya didatangkan dari Garut, Jawa Barat. Ia bersama rekan-rekannya datang ke Nabire setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlengkapan dekorasi. Meski penjualan saat ini belum terlalu ramai, ia optimistis permintaan akan meningkat mendekati tanggal 17 Agustus. Biasanya, masyarakat membeli perlengkapan tersebut untuk menghiasi lingkungan RT, kampung, maupun instansi dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Nah, itu apa, umbul-umbul, ini ada bandir, terus ini background ini bendera ukuran 90 cm, semeter 20, semeter setengah, semeter 80. Terus bendera motor juga ada banyak macam, banyak rupa. Kalau jualan di Nabire sini udah ada 8 tahunan. Itulah kalau lagi ada, kalau lagi sepi-sepi namanya juga jualan, nggak bisa itu. Soalnya Tuhan yang fixer rezeki. Ya, harapannya sih lancar-lancar aja.
5: Pedagang musiman berharap semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini tidak hanya terlihat melalui berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah, tetapi juga dari antusiasme warga menghiasi lingkungan dengan atribut merah putih sebagai simbol kecintaan terhadap bangsa. Arnold Saudila melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan yang dirangkum, maksud kami dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
7: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 30 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perah Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000. Garam beryodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung bertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol bertumpuk Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng bertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo 100 Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000. Pasar Bumiraya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumiraya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumiraya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumiraya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Dengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita. Di antaranya setelah ditanam kurang lebih 3 bulan, akhirnya padi biofortifikasi jenis Arumba dipanen di lahan seluas 5 hektar, menghasilkan total panen 12,5 ton. Upaya percepatan penurunan stunting Kabupaten Nabire terus dilakukan, salah satunya melalui peningkatan kompetensi kader posyandu. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIK.

0: RI Nabire, di layanan masyarakat sore ini kami sampaikan satu himbauan dari Bupati Kabupaten Nabire.
1: Pemberitahuan dari Bupati Nabire kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, pimpinan instansi vertikal TNI dan Polri di Kabupaten Nabire, pimpinan BUMN, BUMD di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire. Surat Edaran nomor 100.3.4.2/1310/sek/2026 tentang pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, dihimbau kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri, BUMN, BUMD, masyarakat di Kabupaten Nabire untuk turut serta memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Adapun waktu pemasangan mulai tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nabire, 28 Juli 2026, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.
0: Ya, pendengar, satu pemberitahuan berupa imbauan dari Bupati Nabire. Pukul 16:38 ya, matahari sudah condong ke barat dan sinar mataharinya sudah mulai sombar ya, sudah mulai mereda. Aktivitas sore kami yakin juga akan semakin banyak ya sampai malam. Ya, selamat berkarya menunaikan berbagai pekerjaan Anda. Harapannya hari ini kita sukses semua ya, walaupun kadang hasilnya tidak banyak, terutama yang berwirausaha dengan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, pendengar, nanti di pukul 17 kami ajak Anda untuk mengikuti acara Beranda Asta Cita yang dulu dikenal dengan acara Kiprah Indonesia ya. Beranda Asta Cita berjaringan nasional dengan topik toleransi keberagaman. Ya. Acara ini disiarkan secara sentral dari Pro 1 RRI Jakarta yang meliputi produksi RRI Surabaya, Lok Sumawe, RRI ND dan RRI Tahuna. Ya, kurang lebih 20 menit lagi. Baik, kami temani Anda, ada sejumlah lagu hiburan berbagai penyanyi. Kami pilihkan tembang-tembang bersama ya, tembang-tembang pop Indonesia juga daerah ya, berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya, satu lagu dari Mita Talahatu berjudul Sapu Cinta Cumako. Mengantar kita pendengar pukul 16 lebih 59 menit ya. Kami masih menanti saatnya acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Ya. Nanti Anda juga dapat mendengarkannya kurang lebih satu jam ke depan ya. Acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional ini setiap Kamis pukul 17 hingga selesai. Dengan topik toleransi keberagaman, produksi RRI Surabaya, Loksumawe, ND, dan RRI Tahuna. Kita nantikan bersama.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara berjaringan nasional Beranda Asta Cita.
1: RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPA N ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia merayakan perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya, contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan? Iya. Iya, tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada. 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindo Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Desde Aranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih, karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita. Yeah. Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik. Jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya. Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan. Warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu, ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang membantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal, ya?
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya, ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan bijakan ini, ya. Nah, akhirnya Pak Samaru Zaman ini apa yang latar belakangnya Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga?
0: Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita. Dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Berandai Andai Cerita Berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loktor, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin kepada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk mereka

0: bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
1: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sedita, Dito juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Paskah, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
0: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
1: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopagen, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman.

0: aman-aman saja, tidak ada yang terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita ke sana ke keluarga muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita Berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Kamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga. Ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipan yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak?
2: Bukan sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam menjaga.
3: Baik, ya, kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
4: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
3: Betul.
4: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
3: Ya.
4: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
3: Kebebasan untuk menentukan
4: pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
3: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
4: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
3: Betul.
4: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral. Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
3: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
4: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopimda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
4: Terima kasih Mbak Mila.
3: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungan Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunan.

0: Inilah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Ya, mendengar demikian tadi siaran berjaringan nasional Beranda Asa Cita disiarkan secara sentral dari Pro 1 RRI Jakarta, produksi RRI Surabaya, kemudian RRI Loksumawe, ND, dan RRI Tahuna terkait topik toleransi keberagaman. Setiap hari Kamis pukul 17.05 waktu Indonesia Timur. Sementara saat sekarang pukul 17.55. Ya, kami temani Anda pendengar, 1-2 lagu religi islami. Kita nantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

muslimat di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami tentunya selepas dari tarhim dan ajan maghrib. Kami yang bertugas di Nabira Lintas Malam ada saya Manusamberi penyiar Anda dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ada Bung Timotius Fanindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabira Lintas sore dan malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya dengan berbagai program acara yang telah kami siapkan di hari ini, tentunya menemani Anda di penutup hari. Di hari Kamis 30 Juli 2026 tinggal satu hari lagi ya, di tanggal 31 besok di hari Jumat. Tentunya datang dengan berbagai aktivitas yang Anda laksanakan atau lakukan di sepanjang bulan Juli akan berakhir dan habis di bulan ini. Kita akan bersiap-siap juga memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus, nantinya di hari Sabtu. Semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Tentunya ada aksi yang dilaksanakan juga apabila segala sesuatu ataupun aktivitas yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana agar dapat dibetulkan atau dibenahi. Kita jalan pukul 19 tepat nantinya atau pukul 7 malam ada penyampaian warta berita Gema Papua. Kembali kami hadir dengan berbagai informasi update yang kami kutip dari rri.co.id. Anda juga dapat mengaksesnya melalui smartphone Anda. Ada juga beberapa portal lainnya yang tentu saja dapat dipercaya.

Satu kabar dari kabar ini dikabarkan bahwa semangat persatuan dan toleransi mewarnai penyelenggaraan lomba vokal grup antar gereja sekota Enarotali Madi yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Paniai. Di sini bekerjasama dengan Gereja Oikumene GPDI Jemaat Antiochia Enarotali pada hari Jumat 30 ataupun hari ini hari Jumat ya 30 Juli 2006. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus jadi wadah mempererat hubungan antar umat beragama di Kabupaten Paniai. Acara berlangsung meriah dengan dihadiri sekitar 300 peserta dan tamu undangan. Sebanyak 11 grup vokal ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ketua FKUB Kabupaten Paniai Pendeta Hans Tebai STH menyatakan bahwa penyelenggaraan lomba tidak hanya bertujuan mencari juara, tapi juga menjadi media untuk membangun persaudaraan lintas gereja sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seni paduan suara gerejawi tidak hanya memiliki nilai estetika, tapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter, pengembangan bakat generasi muda, dan penguatan harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita,

0: saat itu sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Nabire sore ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

0: Halo Seng, bagaimana?
1: Kok nih?
0: Di rumah nih.
1: Ketemu kak, kita rindu nih.
0: Tunggu Suma, otw. Tunggu Suma, otw.

0: Ya baik pendengar RRI Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada, terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, Sekolah Satu Papua. Ya kan kami relay kali ini dari RRI Pro Satu, Boven Digul. Selamat sore bagi Anda dan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, Merauke dan Boven Digul.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Gemah Tanah Papua. Warta berita edisi Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Yuliana Plewan. Berita pertama, DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti. Naldi Kesalia melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
2: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita

0: Ini kan disambutan saya kan saya bilang kok kita apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada
1: ditindak.
0: Jadi kita apresiasi itu. Dan itu mungkin setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi untuk ngecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama sudah ditindaklanjuti kan belum. Mereka akan kembali.
2: Ia menjelaskan pimpinan dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
0: Memang aset setelah DOB ini memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri nih. Kalau dia jadi badan sendiri kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidan, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke Pak Gubernur mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Kalau Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Itu kemarin jadi catatan juga sih, kita ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman kontrak jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana. Makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi peningkat untuk selesaikan itu. Supaya bisa fokus terus aset kita.
2: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
3: Dari Bovendigul, Dinas Kesehatan Bovendigul lanjutkan cek kesehatan gratis ASN, sasar, 6 OPD. Lengkapnya bersama Septiani Nurjana.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kembali menggelar program cek kesehatan gratis atau CKG bagi aparatur sipil negara. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi dini kondisi kesehatan pegawai sekaligus mendorong budaya hidup sehat di lingkungan pemerintahan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Charlie Wisau Amir, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendampingan pelaksanaan CKG yang dilakukan bersama Puskesmas Tanah Merah dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di 6 OPD. Program ini merupakan kerjasama dengan Puskesmas Tanah Merah dalam pelaksanaan CKG di 29 OPD di pemerintah Kabupaten Bovendigul. Hingga saat ini sudah terlaksana di 26 OPD dan tersisa tiga yang akan menjadi sasaran berikutnya.
5: Hari ini kita melakukan kegiatan pendampingan pelaksanaan kegiatan CKG di 6 OPD, di Dinas Pemberdayaan Penduduk dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda dan olahraga. Jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas Tangan Merah untuk mempentingkan kegiatan ini di 29 OPD. Tapi kita baru laksanakan 26 OPD, tinggal 3 OPD lagi yang kita laksanakan kegiatan ini. Jadi kita dulu berkembang untuk meningkatkan kita punya cakupan sasaran. Karena Puskesmas Tangan Merah ini ya ada sekitar 22 lebih penduduk sehingga kita harus mencapai target ini dalam satu tahun dan kita mau tempatnya bisa Puskesmas Tangan Merah. Kalau untuk total keseluruhan kita gini kan sekitar 70 gabung dengan 20 puskesmas yang ada di sini. Hanya Puskesmas Tangan Merah saja yang kita bantu melakukan pendampingan.
4: Ia menambahkan pemeriksaan yang diberikan dalam program CKG meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, kegiatan ini dipadukan dengan layanan kesehatan dari Puskesmas Tanah Merah berupa pemeriksaan HIV dan screening malaria. Melalui program cek kesehatan gratis ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul berharap kesadaran ASN terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala terus meningkat sebagai upaya pencegahan penyakit sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Septian Lilur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Nabire, Bupati Nabire panen perdana padi biofortifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Setelah melalui masa tanam selama kurang lebih 3 bulan, padi biofortifikasi varietas Arumba akhirnya memasuki masa panen. Panen perdana dilakukan langsung oleh Bupati Nabire Mesak Naga Yesus MSC di area persawahan SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Rabu 29 Juli 2026. Panen perdana tersebut menjadi bukti keberhasilan uji tanam padi biofortifikasi Arumba yang dikembangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nabire. Dalam kesempatan itu, Bupati Mesak Nagai menyampaikan apresiasi kepada para petani yang telah bekerja keras merawat tanaman hingga berhasil dipanen. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, kelompok tani cendrawasih yang bekerja keras sehingga jati diri sebagai orang Nabire, ya, kawasan Kabupaten Nabire yang suburnya sangat luar biasa, potensi alamnya baik, ini kita bisa menghasilkan beras produk Nabire. Saya menyampaikan terima kasih kepada petani, bahkan juga terutama kepada Dinas Ketahanan Pangan yang membina masyarakat kita di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, ke depan saya justru melakukan evaluasi kinerja sehingga di Kabupaten Nabire ini kita tahu kawasan-kawasan yang bisa produksi beras itu mulai dari Lagari, Nabire Barat, Wanggar, Yaro, Wani, Topo, ini kawasan-kawasan yang bisa produksi.
2: Selain melakukan panen secara simbolis, Bupati Nabire Mesak Nagai juga berdialog dengan para petani, baik itu para petani OAP maupun non-OAP, terkait dengan perkembangan budidaya padi Arumba dan sejumlah masalah yang terjadi pada area persawahan di SP1 Bumi Raya. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasur Victor Sawo, menyampaikan varietas padi biofortifikasi Arumba dikenal memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan padi biasa, sehingga diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
6: Padi biofortifikasi ini perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan varietas yang dirilis oleh Kementerian Pertanian lewat

0: kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Ini memang kalau beberapa waktu petani tanya, ini varietas baru, ya memang varietas baru. Lewat Denpot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.
1: Seperti diketahui, panen raya padi biosertifikasi ini ditanam di lahan 5 hektar dan menghasilkan 2,5 ton padi per hektarnya dengan total keseluruhan 12,5 ton. Terus hadir pada panen raya padi biosertifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya, Ketua PKK Kabupaten Nabire, Perwakilan Danrem 173 Praja Vila Braja, Kepala LPPRD Nabire Ibu Surya Talib, Kepala Distrik Nabire Barat, Kapolsek Nabire Barat, dan para petani. Jebri Panjaitan melaporkan.
2: Jelang HUT ke-81 RI, warga Yapen mulai menyemarakan lingkungan dengan ornamen merah putih. Dari Serui, Agus Tanawani melaporkan.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, semarak merah putih mulai terlihat di berbagai sudut Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Bendera merah putih umbul-umbul dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan mulai dipasang di rumah warga, sekolah maupun sejumlah tempat umum. Pemasangan atribut kemerdekaan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Nasiloi, saat berbelanja bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar alun-alun Trikora Serui, mengatakan pihaknya siap menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul, dan ornamen bernuansa kemerdekaan merupakan bentuk perhatian sekolah dalam mendukung instruksi pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen. Magdalena menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan bagian penting yang harus didukung bersama, khususnya oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui.
4: Dalam rangka menyongsong peringatan hari proklamasi tanggal 7 Agustus. Tujuan saya ke sini untuk membeli aksesoris bendera merah putih yang sudah terpasang oleh para penjual di sini. Untuk saya dipasang di sekolah saya. Sekolah saya SMK Negeri 1 Agribisnis Agroteknologi, Jalan Trans Wadapi, Kampung Kainui 2. Karena saya merespon himbauan dari pemerintah daerah dalam menyongsong hari proklamasi kemerdekaan RI ini, kita harus semarakan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan sekolah, kita akan membeli bendera-bendera berupa bendera hias yang panjangnya 8 meter, 3 buah. Kemudian ada bendera-bendera yang lain lagi menghias saya punya sekolah. Sebagai jawaban bahwa kita siap menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
3: Sementara itu, Nendi, salah seorang pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di kawasan lapangan Trikora Serui, menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui serta masyarakat yang telah membeli berbagai atribut kemerdekaan yang dijualnya. Ia mengatakan stok bendera, umbul-umbul, dan ornamen merah putih tersedia dalam berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau.
5: Umbul, ada bendera, abang, ada umbul-umbul, buat respon juga ada. Ada aksesoris buat mobil ada, mobil kotor ada. Harga dari mulai 10.000 sampai yang ini nih, ini 250. 25.000 ada, 20.000 ada. Kalau harga variasi ya, Bang. Barang ready ada di rumah. Stok masih banyak.
3: Ia juga siap menerima pesanan bendera merah putih maupun umbul-umbul untuk kebutuhan kantor, kios, toko maupun bagi masyarakat, sekolah dan warga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Masih dari Serui, sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui ikuti PKKMB tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
6: Sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juli 2026 dan dipusatkan di kampus STKIP PGRI Papua Serui. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STKIP PGRI Papua Serui, Isak Torobi, SPD MPD, mengatakan PKKMB bertujuan memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi sekaligus kehidupan kampus berkelandasan tridrama perguruan tinggi.
7: PHMB ini sendiri adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Pihak akademik merencanakan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Itu mulai tanggal 28, 29 hari ini dan nanti besok 30. Kegiatan ini kami lebih fokuskan kepada materi-materi tentang kehidupan kampus, semua sistem belajar dan hal-hal yang menyangkut kegiatan akademik di kampus. Yang kedua, tentang organisasi kampus dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kegiatan akademik. Tujuan dari PKPMB ini sendiri yaitu memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus berdasarkan tridharma perguruan tinggi. Itu tujuan utama dari PKKMB.
6: Selama pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru menerima berbagai materi pembekalan dari sejumlah instansi. Satres Narkoba, Polres Kepulauan Yapen memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mulai dari jenis-jenis narkotika dampak negatif yang ditimbulkan hingga penegakan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Materi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang HIV/AIDS, cara penularannya, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan.
7: Juga ada minta dari pihak luar beberapa pemateri, misalnya dari Polres, tentang bahaya narkoba AIDS. Mahasiswa kami kebanyakan masih muda dan mereka masih rentan terhadap hal-hal itu. Yang kedua, kami juga ada minta dari KPI Yapen tentang HIV/AIDS. Yang ketiga itu dari Dinas Kesehatan tentang bahaya penyakit menular dan penyakit tidak menular.
6: Tahun akademik 2026-2027, jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB sebanyak 233 orang, terdiri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD sebanyak 104 mahasiswa, program studi pendidikan biologi 41 mahasiswa, dan program studi pendidikan jasmani sebanyak 88 siswa. Melalui kegiatan PKKMB ini, STIKI PGRI Papua Serwi berharap mahasiswa baru semakin memahami lingkungan perguruan tinggi, mengenal organisasi dan struktur kampus, sistem pembelajaran, serta berbagai aktivitas kemahasiswaan sehingga mampu menjalani proses perkuliahan secara optimal. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Dari Biak, Tri Rian melaporkan.
8: Tim penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 berlangsung di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa SMP dan SMA tersebut menjadi momentum untuk memberikan motivasi, edukasi, serta pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengambilan.

0: apresiasi itu. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi ke Aceh. Bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti kan belum? Mereka akan kembali.
1: Ia menjelaskan pimpinan dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
0: Memang aset setelah DUB ini memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri nih. Mm-hmm. Kalau jadi badan sendiri ini kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk
2: narasumber dengan materi motivasi dan kesehatan reproduksi.
3: Apa yang kita ambil untuk kegiatan hari ini yaitu masa depanmu dimulai dari usaha dan pilihanmu hari ini. Kami mengundang 26 sekolah, SMP dan SMA, kami minta setiap sekolah 5 murid.
2: Kita berharap kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berusaha dan mengambil keputusan yang tepat demi masa depan mereka. Ia juga mendorong peringatan HAM di Biaknevor dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan OPD terkait. Dalam kegiatan itu turut mengundang motivator generasi Papua, Kakak Jose dan sejumlah pemateri lainnya. Tririan melaporkan.
4: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuliana Plewan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire sore ini.

0: 01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar yang menyimak penyampaian warta berita Gema Papua telah kita lalui bersama. Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio menunjukkan pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur di hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Kita akan ikuti bersama acara Mimbar Agama atau Renungan Rohani Malam. Untuk di hari ini kita akan ikuti Renungan Rohani Agama Islam yang dibawakan oleh Bapak Zainal Arifin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibati lil muttaqin. Wala a'udwana ila ala zalimin. Innallah la yudhi'ul ajrul musinin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyin. Salatu wassalamun daimaini mutalazimaini la yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara Renungan Agama Islam. Adapun taufik renungan pada kali ini yang akan saya sampaikan tentang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya.

Para pendengar RRI yang berbahagia, dalam ajaran Islam, pemimpinan menegaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang mengemban amanah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pokok bahasan meliputi arti penting amanah, ruang lingkup kepemimpinan diri dan umat, serta konsekuensi di hari akhir. Setiap orang adalah pemimpin berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Setiap individu memegang tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kepemimpinan terkecil, tanggung jawab dimulai dari memimpin diri sendiri, keluarga, hingga lingkup yang lebih luas. Jabatan adalah amanah, kedudukan bukan sekedar kehormatan, melainkan beban tugas yang harus dijalankan secara jujur. Bentuk bertanggung jawaban di hadapan Allah SWT, seluruh keputusan, kebijakan, dan perlakuan terhadap yang dipimpin akan dihitung secara adil. Ancaman bagi yang curang, pemimpin yang menipu atau menzalimi rakyatnya akan diharamkan baginya surga. Keuntungan pemimpin adil, keadilan yang ditegakkan akan menjadi cahaya penyelamat kelak di akhirat. Kelak seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Berdasarkan hadis, setiap manusia adalah pemimpin yang mengemban amanah atas lingkup tanggung jawab mereka masing-masing. Kepala negara atau imam bertanggung jawab memimpin dan mengurus rakyat secara umum. Suami atau kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarga dan rumah tangganya. Istri bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga suami serta anak-anaknya. Pekerja atau pembantu bertanggung jawab atas penjagaan harta atau amanah dari majikannya. Tiga karakter utama yang harus ada pada seorang pemimpin adalah integritas, komunikasi yang efektif, dan ketegasan. Ketiga sifat ini menjadi dasar penting agar seorang pemimpin bisa dipercaya, dipahami, dan mampu mengarahkan tim dengan baik. Integritas, jujur dan adil, selalu bertindak sesuai dengan nilai moral dan aturan yang benar. Konsisten, apa yang diucapkan sama dengan perbuatan sehari-hari. Dapat dipercaya, membuat anggota tim merasa aman dan menaruh hormat penuh. Komunikasi yang efektif.

memberi arah, membuat anggota tim merasa yakin dan tidak bingung melangkah. Pernyataan mendalam tersebut adalah penggalan dari hadis yang sangat masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukanlah sekedar jabatan formal, melainkan amanah melekat pada setiap individu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Makna dari hadis ini meliputi berbagai aspek tanggung jawab manusia, pemimpin diri sendiri, tanggung jawab atas pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Pemimpin dalam keluarga suami bertanggung jawab atas keluarganya, istri bertanggung jawab atas rumah tangga dan anak-anak. Pemimpin publik, kepala negara bertanggung jawab atas rakyatnya, dan seorang pekerja bertanggung jawab atas amanah pekerjaannya. Ungkapan kulukum ro'in mas'ulun 'an ro'iyati. Maksud dari penggalan hadis ini adalah setiap manusia adalah pemimpin yang memegang tanggung jawab, dan kelak setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana tanggung jawab setiap tindakan, didikan, keadilan, dan amanah yang diemban selama hidup akan dituntut pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Contoh lingkup tanggung jawab manusia, pemimpin negara, penguasa bertanggung jawab memimpin dan berlaku adil kepada rakyat secara luas. Kepala keluarga atau suami bertanggung jawab memimpin, menafkahi, dan membimbing istri serta anak-anaknya. Istri bertanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak, serta menjaga kehormatan dan harta di rumah suaminya. Pekerja atau karyawan atau asisten bertanggung jawab atas amanah pekerjaan atau penjagaan harta yang dipercayakan oleh majikannya. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah nakoda yang tidak hanya memberi perintah tetapi juga berani menanggung segala konsekuensi dan hasil dari keputusan yang diambil. Mereka menunaikan amanah dengan adil, proaktif dalam berkomunikasi, dan menjadikan kemajuan bersama serta kesejahteraan anggota tim sebagai prioritas utama. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Sebagai umat manusia yang diberikan amanah dan tugas oleh Allah, kita dipanggil untuk merenungi peran kita sebagai khalifah di bumi. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ilah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Penjelasan Quran surat Al-Baqarah 30. Ayat suci ini mengingatkan kita bahwa Allah SWT memberikan tanggung jawab besar kepada umatnya untuk memakmurkan bumi. Namun tanggung jawab ini tidak hanya sebatas menjaga alam, melainkan juga memimpin diri sendiri dan orang lain menuju kebaikan. Sebagai pemimpin, tugas kita bukan hanya menjaga alam dan sumber daya, melainkan juga menjaga akhlak, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Allah menciptakan kita dengan akal sehingga kita dapat menggunakan kebijaksanaan dan keadilan dalam menjalankan amanah ini. Oleh karena itu penting bagi pemimpin untuk memiliki keahlian di bidangnya. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat yang bijak. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Ini adalah peringatan agar pemimpin memahami batas keahliannya dan tidak memberikan tugas atau wewenang kepada mereka yang tidak berkompeten. Pemberian tanggung jawab kepada yang tidak ahli dapat mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang dikelolanya. Kita sebagai umat Islam, terutama yang memiliki peran sebagai pemimpin, perlu menjadikan amanah sebagai prioritas utama. Amanah tidak hanya terkait dengan keuangan, tetapi juga dengan kebijakan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Marilah kita bersama-sama merenungi dan mengintrospeksi diri. Semoga Allah

Allah Ta'ala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pemimpin harus mengutamakan, membela, dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah. Sebagaimana firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bilqistailah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak atau kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Ini adalah petunjuk Allah yang jelas tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertindak. Pemimpin harus menjadi pelopor kebenaran, menegakkan keadilan, dan tidak dikuasai oleh kebencian terhadap suatu kelompok. Keadilan adalah fondasi utama dalam kepemimpinan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hidupnya. Pemimpin yang mampu menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab akan menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Dalam sabda tersebut Rasulullah SAW menegaskan pentingnya hubungan yang baik antara pemimpin dan umatnya. Pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh umatnya dan akan membangun fondasi kekuatan yang kuat dan harmonis. Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya terukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari keberhasilannya dalam menciptakan kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin yang berkomitmen untuk mencintai dan dicintai umatnya harus senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat, memberikan solusi yang adil, serta mendoakan kebaikan bagi mereka. Baliknya, umat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mendoakan pemimpinnya agar senantiasa mendapat petunjuk dari Allah. Marilah kita sebagai umat Islam, baik sebagai pemimpin maupun sebagai rakyat, bersatu padu dalam membangun kepemimpinan yang penuh kasih sayang, keadilan, dan berkah. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita semua mampu menjalankan peran sebagai khalifah dengan baik. Demikianlah renungan agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kekilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim, akhirul kalami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Ya baik pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada, demikian telah kita lalui dan ikuti bersama acara Mimbar Agama Islam. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Kamis pukul 19:30 waktu Indonesia Timur di malam hari, ya. Selepas dari penyampaian Warta Berita Gema Papua. Waktu di studio menunjukkan pukul 20:07 waktu, maksud kami pukul 20:09 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, baik itu melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Tentunya bersama kita jelang pukul 21 nantinya ada penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadir temani malam hari Anda di hari ini Kamis 30 Juli 2006 dengan berbagai informasi yang kami kutip dari berbagai sumber terpercaya. Dari Nabire, Kabupaten Nabire resmi mengeluarkan surat edaran tentang pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2006. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, TNI Polri, BUMN, BUMD, hingga seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire agar turut berpartisipasi menyemarakan bulan kemerdekaan. Surat edaran Bupati ya tahun 2026 bernomor 100.3.4.2/31/10/Z tahun 2026 diterbitkan sejak tanggal 28 Juli dan ditandatangani langsung oleh Bupati Nabire Mesek Megai. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa pemasangan bendera merah putih beserta umbul-umbul dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus menyambut peringatan HUT RI ke-81. Pemasangan dimulai pada 1 Agustus 2026 dan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 di lingkungan kantor pemerintahan, instansi vertikal, kantor BUMN, BUMD, serta rumah-rumah warga di seluruh wilayah Kabupaten Nabire. Pada bagian penutup surat juga disebutkan bahwa edaran tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Nobire, malam ini.

0: Testo.
1: Pemberitahuan dari Bupati Nabire kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, pimpinan instansi vertikal TNI dan Polri di Kabupaten Nabire, pimpinan BUMN, BUMD di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire. Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/1310/Sek/2026 tentang pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, dihimbau kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri, BUMN, BUMD, masyarakat di Kabupaten Nabire, untuk turut serta memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Adapun waktu pemasangan mulai tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nabire, 28 Juli 2026, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.

0: Gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, baik pendengar RRI Plus Atana Bire, di mana saja Anda berada, beberapa teman-teman sekiranya menghibur Anda di malam hari ini ya. Dengan cuaca di seputaran Kota Nabire masih saja terpantau belum turun hujan ya. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Nabire, Papua Tengah mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah warga di distrik Nabire Barat ya mengeluhkan kondisi air sumur yang semakin surut. Bahkan terancam mengering akibat hujan yang sudah lama tidak turun. Kondisi tersebut dirasakan oleh warga di beberapa pemukiman termasuk di Kalisemen SP2 dan Wadio SP3. Selain debit air yang terus berkurang, kualitas air sumur juga mulai berubah sehingga tidak lagi layak digunakan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Keluhan ya dari warga SP2 mengatakan bahwa keluarganya sudah mengalami kesulitan memperoleh air bersih selama sekitar 1 minggu terakhir. Menurutnya air sumur kini semakin sedikit dan berubah menjadi berwarna kuning. Keluhan serupa juga ya disampaikan warga dari Wadio SP3 yang mengaku sumur miliknya ikut mengalami penyusutan debit air sehingga terpaksa membeli air bersih menggunakan mobil tangki setiap pekan. Fenomena ini terjadi seiring cuaca panas yang belakangan ini dirasakan masyarakat Nabire. Minimnya curah hujan membuat suhu udara meningkat dan mulai mengganggu berbagai aktivitas warga, terutama mereka yang bekerja di luar ruangan maupun yang bergantung pada sumber air tanah untuk kebutuhan rumah tangga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sebelumnya menjelaskan bahwa kondisi cuaca kering di wilayah Nabire dipengaruhi oleh dua fenomena atmosfer yang berlangsung secara bersamaan, yakni El Nino dan Monsoon Australia. Kombinasi kedua fenomena tersebut menyebabkan curah hujan berkurang.

0: kurang sehingga musim kemarau terasa lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Selain mempengaruhi ketersediaan air bersih, cuaca kering juga berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pertanian, perkebunan, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya, apabila berlangsung dalam waktu yang lama. Berkurangnya cadangan air tanah juga dapat memicu kesulitan akses air bersih bagi masyarakat yang mengandalkan sumur sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Situasi ini menunjukkan pentingnya upaya penghematan penggunaan air ya selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat juga dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca dari BMKG serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kekeringan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan seiring berlanjutnya pengaruh El Nino dan monsun Australia.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U.
2: U.
1: Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: Nabire malam ini.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten.

0: Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Mamro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
2: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
3: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
4: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
5: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
4: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
5: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
4: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
5: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia, ke Minerba.
3: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
6: Winarno itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
5: Tidak ada ya.
6: Tidak ada kan?
5: Tidak ada, tidak ada.
2: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
3: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
8: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Tri Handoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
9: Ini kita lakukan di tiga lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
7: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
10: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
11: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
10: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
12: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
10: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
13: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
14: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
13: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan. cita-cita Mas Bagas ini?
14: Menjadi wirausaha.
13: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa ini kalau boleh tahu, bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
14: tentang itu penjualan online itu.
10: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
16: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
15: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan, hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
17: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
15: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
18: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap TUMKIN.
19: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja TUKIN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Majen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan TUKIN tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan TUKIN sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan TUKIN di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tukin.
18: Salah Tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen PAN-RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN-RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
19: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
20: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
20: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musik. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
0: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
0: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
22: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nations. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
0: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: dipantau oleh Krizen. Mace, pace, kakak ada dong semua dimanapun berada. Ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
2: Nabire, malam ini.

0: Fikis Alamor, penantian tak pasti telah mengantarkan kita hingga pukul 21.58 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita dengarkan bersama acara drama mini radio untuk di hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Kali ini dengan judul Teman Takkan Mati, produksi dari RRI Ambon. Kami sampaikan jangan lewatkan juga acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22.30 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
4: Hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Suami, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel di Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony, teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun, Son.
0: Hei, Sony.
1: Hei, Sony.
0: Sony. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas, Son. Kita ke kelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: pergi tanpa salah lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Nabire malam ini.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Malam pendengar RRI Pulau 1, Nabira di mana saja Anda berada. Jumpa di malam hari ini dalam acara Musik Tradisional dan Budaya Papua untuk edisi hari ini. Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Manusia Miri dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami ingat teman Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Ya Rabbi, Sarendoreri, Oplensio. Pendengar, kekayaan budaya Papua dinilai memiliki peluang besar untuk diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat, ya, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia, hingga mancanegara. Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi mengenai pengembangan promosi budaya Papua yang digelar di Jakarta pada Minggu 26 Juli 2006 kemarin. Dalam diskusi tersebut, penyelenggaraan nilai promosi budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat semakin mengenal keberagaman tradisi yang dimiliki setiap wilayah di Papua. Papua dikenal memiliki kekayaan budaya yang beragam, setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, termasuk dalam tradisi kuliner. Di sejumlah wilayah pesisir, sagu jadi makanan pokok masyarakat, sedangkan masyarakat di kawasan pegunungan memiliki makanan tradisional yang berbeda, menyesuaikan dengan kondisi alam dan budaya setempat. Selain kuliner, berbagai produk budaya khas Papua juga diperkenalkan kepada pengunjung, diantaranya noken sebagai tas tradisional, cawat yang menjadi bagian dari pakaian adat pria, serta busana adat yang dihiasi ornamen khas seperti bulu cendrawasih dan bulu kasuari. Beragam karya seni tersebut jadi bagian dari identitas budaya masyarakat Papua yang diwariskan secara turun-temurun. Panitia berharap promosi budaya Papua Selatan yang saat ini berlangsung di Jakarta dapat menjadi agenda rutin. Ke depan, kegiatan serupa direncanakan menjangkau kota-kota lain seperti Bali dan Surabaya, bahkan diperluas hingga ke luar negeri, termasuk Singapura melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Melalui promosi yang berkesinambungan, kekayaan bumi ataupun kekayaan budaya bumi cendrawasih diharapkan semakin dikenal masyarakat luas, sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor seni, budaya, dan ekonomi kreatif Papua.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Nabire malam ini.

Ya baik pendengar Bobon Tanu ya, akustik dari grup Oyan di Voice Papua. Mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini ya, dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan kami ajak Anda kita jalan acara Ruang Rindu.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Nabire, malam ini.

Pendengar, jumpa di malam hari ini bersama saya Manusia Amberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik, ada Bang Riono di pemancar radio. Dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, ya, untuk edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Tentunya kami akan temani Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: 0984822074 ya, dan juga di WhatsApp ada nomor 0813-5494-419. Bagi Anda yang masih terjaga ataupun belum beristirahat di malam hari ini, mungkin saja ingin bergabung ataupun juga ingin mendengarkan lagu kesayangan ya, apabila di malam hari ini tentu kita dengarkan bersama-sama ya dalam acara Ruang Rindu ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, halo. Selamat malam.
0: Selamat malam orang Nabar SP2 Putra Menung.
1: Benar, benar sekali. Dengan Putra Menung dan Negeri Barat SP2.
0: Baik. Kabar baik
1: ini,
0: ya.
1: Ini dengan kamu kah?
0: Betul.
1: Ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Oh iya, betul. Kamanu, selamat malam.
0: Selamat malam juga kembali.
1: Iya. Kamanu mau request lagu.
0: Iya. Lagu apakah?
1: Satu Kapal Pelabuhan.
0: Satu Kapal Pelabuhan, Black Sweet. Black iya. Brothers.
1: Nah, kemudian mau kirim-kirim salam ini, Kamanu.
0: Boleh, silakan.
1: Iya. Pertama-tama Mama Suwu, selamat malam. Selamat berapa saja. Mama Bagus di Kaladiri, selamat malam juga. Senja SP1, selamat malam. Pade Arema. Mama Noper. Mama Mukiri. Mama Ikram, Mama Ayu di Tepo 3. Kemudian Paman Yoteni Kalibobo, Bun Akudiomi Kalibobo, selamat malam dan selamat berapa saja.
0: Iya.
1: Kemudian Abang Dunaidi di Ambon, selamat malam. Makan juga di sekitar itu, semuanya selamat malam juga.
0: Baik.
1: Di luar dari Papua Tengah. Oke, terima kasih Kak Manu, pulang hati-hati, selamat malam.
0: Selamat malam juga, kembali. Putra Menau dari SP2 ya. Nabire Barat sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini ya, dengan lagu dari Black Brothers. Ini lagunya berjudul Selamat Jalan ya. Selamat jalan kekasihku. Ada di belakangnya Putra Menau 0984 22074, atau di WhatsApp ya di 0813 5494 419.

0: Ya, bagi Anda yang mungkin saja belum pernah bergabung di malam hari ini ya di acara Ruang Rindu, mungkin ada lagu-lagu lawas tempo dulu yang mungkin saja ingin didengarkan bersama-sama sembari mengantarkan kita, menemani kita di malam hari ini di saat berapa saja mungkin lagi beristirahat ataupun menuju peraduan. Ada di WhatsApp ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Ruang Rindu dari Maumere menyapa.
0: Dari Maumere. Siapakah?
1: Iya, baru pendengar baru ini.
0: Ah, mantap ini. Silakan.
1: Baru siapa? Bergabung.
0: Siapakah?
1: Bunda Ima dari Maumere.
0: Bunda Ima dari Maumere, selamat malam, selamat bergabung.
1: Selamat malam, salam kenal ya. Kalau boleh tahu dengan siapa Bunda Ima berbicara ini?
0: Dengan Manusamberi.
1: Anus.
0: Immanuel.
1: Oh, Immanuel, sorry ya.
0: Silakan, Bunda Ima.
1: Salam kenal ya. Lagu-lagu apa yang disiapkan?
0: Lagu-lagu lawas mungkin dari Meriam Belina ataupun yang lainnya.
1: Meriam Belina judulnya?
0: Atau mungkin saja Mama.
1: Itu aja deh.
0: Iya, ada ya. Itu aja.
1: Ya. Boleh salam-salam, Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Soalnya pendatang baru ya, jadi belum kenal. Ya, mau cari teman-teman.
0: Siap. Nanti itu dengar-dengar Ruang Rindu dengan acara lain-lain. Ada banyak sekali penonton.
1: Ya, kalau minta maaf mau bertanya dulu.
0: Boleh.
1: Kalau siang itu acara dangdut jam berapa, Pak Bang?
0: Acara dangdut itu dia di jam 1:30 siang.
1: Oh, 3:30 di Nabire.
0: Iya. 1:30 di Nabire.
1: Oke. Ya, minta maaf ya, cuman bertanya supaya mungkin bisa bergabung lagi.
0: Iya.
1: Salam pertama ya buat Bung Immanuel ya.
0: Siap.
1: Selamat malam, salam kenal, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat teman-teman soalnya belum kenal. Yang spesial itu teman-teman yang di Nabire ya, salam kenal dari Bunda Ima. Baru di Fasak ada Putra Tengnya. Di Palu ada Bang Nasrun. Ada Bang Lei. Ada Bunda Deva, Oma Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri di Merauke ya. Selamat malam semua. Dan semua-semua saja yang sudah biasa gabung di Nabire, selamat malam dan salam kenal kembali dari Bunda Ima. Buat Bung Immanuel, terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya, Bunda Ima dari Maumere sudah bergabung ya, tentunya mungkin menggunakan aplikasi RR Digital ya. Kalau pakai aplikasi ini kita bisa dengar RRI ya, di mana saja Anda berada dan dari mana RRI yang Anda ingin dengarkan, bisa melalui aplikasi RRI Digital. Meriam Belina ya, yang di request oleh Bunda Ima. Ada banyak lagu dari Meriam Belina. Jangan pernah kau ragukan, ya, akan kami hadirkan ya, di atas permintaan dari Bunda Ima. Ya, semoga terhibur selalu.

0: Ya baik, sembari dengan Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, ya, ada di WhatsApp yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo. Halo.
0: Ya, ya, selamat malam.
1: Selamat malam, Kakak Manu.
0: Ah, Mansar, selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, suaranya macam hilang-hilang, Pak. Tapi saya ada di pinggang kambing.
0: Ada di mana?
1: Depan rumah ini jadi.
0: Oh, depan rumah, kedengaran bunyi.
1: Tidak, ada keluar sedikit ya. Mungkin ada keluar 100 meter dari rumah.
0: Iya, iya.
1: Angin kencang jadi.
0: Angin kencang,
1: macam suara
0: panas.
1: Hilang-hilang, Kak. Iya, iya. Tadi saya dengar suara dari Momela, dari Bunda Ima itu jelas, tapi... Okay. Ya, itulah, tergantung juga.
0: Itu lagi.
1: Ya, kekamanu Nabila gimana so apa cuaca hari ini?
0: Ini baik, cuaca ini semua sebagian besar ke Indonesia ini panas.
1: Iya.
0: Kemarau.
1: Kami di sini juga, kami di Jogja ini karena musim kering jadi panasnya di siang hari malamnya angin tidak enak sekali. Tapi ya kami jaga cuaca ada jaga kondisi ya, saja.
0: Kondisi kesehatan.
1: Ya salam saja buat semua yang ada di Ruang Rindu. Persatu RRI Nabire, dong sehat semua yang ada di Pulau, ada yang di dalam kota Nabire, pinggir kota, yang ada ke arah gunung-gunung, semua sudah.
0: Iya.
1: Selamat malam, sehat selalu, bahagia dan merumpuk keluarga semua. Selamat menikmati malam Jumat. Sehat-sehat semua. Yang kerja besok pagi ya tetap semangat bekerja. Yang melaut ya selalu tetap hati-hati. Yang ke kebun juga begitu, semua hati-hati, waspada meskipun begitu.
0: Iya.
1: Ya, saya ingin merequest satu lagu lama dari Bruri Marantika.
0: Bruri.
1: Judulnya Setangkai Anggrek Bunga.
0: Setangkai Anggrek Bunga, siap Mas.
1: Ya, lagu ini sebenarnya dinyanyikan oleh favorit gue bersama Mus Mulyadi almarhum, tapi saya minta yang dinyanyikan oleh Bruri Marantika.
0: Setangkai
1: anggrek
0: bunga.
1: Ya, setangkai anggrek bunga dari Incos buat Kakak Manu kemarin. Bunga itu dijaga dia baik-baik.
0: Siap, dijaga.
1: Ayo, jaga dia baik-baik. Salam buat Incos di rumah, buat Bapak dan Mama, keluarga semua ya.
0: Iya.
1: Ya itu aja Kakak Manu,
0: okay.
1: Sehat selalu. Tunggu dulu, sudah ngopi belum?
0: Ngopi sudah, Masar sudah dari sore tadi.
1: Jangan lupa nanti temannya ngopi itu gorengan apa, petata, keladi, kasbi, kak.
0: Tadi Om Hari ada beli itu, Bung Hari.
1: Oke, itu saja ya Kakak Manu.
0: Siap, Masar.
1: Ya, makasih, selamat malam, Tuhan berkati selalu.
0: Selamat malam kembali juga.

Ya, sudah ada 3 penelpon ya, dan juga 3 lagu kami siapkan di studio di malam hari ini. Ada lagu dari Black Brothers ya, Selamat Jalan Kekasihku. Ada lagu dari Meriam Belina, Jangan Pernah Kau Ragukan. Dan juga dari Rudy Marantika, Setangkai Anggrek Bunga. Mari kita dengarkan dulu pendengar beberapa tembang berikut ini. Semoga Anda selalu terhibur dengan kehadiran dari RRI Prosat Nabire dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Crazy Gretchen.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan
1: peringat. Terima kasih untuk kebersamaannya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini ya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Telinga remaja sejenak berada dengan terdengarnya lantunan musik ini, ya, maka berakhir pula seringkan acara kami dari Nabire Lintas Pagi, Siang, hingga di malam hari ini, ya, di hari Kamis 30 Juli 2026, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Bagi lingkar buat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manusia Mbiri penyiar Anda, ada rekan Fertin Selerai di teknik dan juga ada Bung Riono di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk hari ini dan juga partisipasinya. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur. Bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Jumat Anda dari pagi hingga nantinya di penutup hari. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Jumat 31 Juli 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berkarya di berbagai aktivitas pagi ya, bahkan sejak dini hari sudah mengawali kesibukan pagi Anda. Bersama Pro 1 RRI Nabire di Nabire Lintas Pagi, Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, rekan Abjan, dan kawan-kawan di teknik yang menemani Anda pendengar pagi hingga siang nanti pukul 11. Sesaat lagi pendengar, kami akan putarkan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30, siraman rohani agama Islam, disusul sejumlah lagu religi islami hingga pukul 6. Pukul 6, buletin berita pagi, kemudian layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, dilanjutkan opini publik ya, hingga pukul 7, warta berita Pro 3. Disusul opini publik sesi kedua hingga pukul 8, Nabire menyapa. Kemudian pukul 9, Halo RRI ya. Hingga pukul 10, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, kemudian musik dan informasi. Ya, sejumlah acara pendengar pagi hari ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sementara sudah pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, kami temani Anda di suasana pagi ini sejenak ya, hingga pukul 5.30 nanti sejumlah lagu religi pagi. Selamat mendengarkan.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ke ruang dengar kita semua. Ya pendengar, kami ajak Anda terutama umat Islam se-Kabupaten Nabire dan sekitarnya akan hadir berikut ini siraman rohani agama Islam akan dibawakan oleh Bapak Zainal Arifin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama. Selamat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara siraman rohani agama Islam. Adapun topik siraman rohani kita pagi ini, saya akan sampaikan tentang atau mengenai ada saat ijabah pada hari Jumat dan hikmah beristighfar.

Ilamu anna yaumal jumati sayyidul ayam. Taulah sesungguhnya hari Jumat adalah sayyidul ayam, pemimpin hari yang mulia, di mana Allah SWT menyediakan waktu khusus agar doa hambanya diijabah, serta menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak istighfar sebagai pembuka pintu rezeki dan jalan keluar dari setiap kesusahan. Keutamaan beristighfar pada hari Jumat, menghapus dosa. Istighfar membersihkan jiwa dari noda kesalahan harian yang kerap kita lakukan. Membuka pintu rezeki, Allah memberikan kelapangan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi yang melazimkan istighfar. Menenangkan hati, setiap kesedihan dan beban pikiran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mustajab doa di hari Jumat. Saat khotib duduk di antara dua khotbah, waktu singkat ketika proses pelaksanaan salat Jumat. Selepas asar hingga terbenam matahari, waktu paling utama di penghujung hari Jumat yang diyakini sebagai saat ijabah. Amalan pendukung hari Jumat, memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca surat Al-Kahfi yang diawali dari surat Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, sampai seterusnya. Memperbanyak sedekah di waktu pagi atau sepanjang hari penuh berkah. Hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan dan keutamaan. Di antara sekian banyak keistimewaannya, terdapat satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, yaitu setelah sholat asar hingga menjelang maghrib. Waktu ini disebut oleh para ulama sebagai salah satu saat mustajab yang Allah janjikan doa akan dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya di hari Jumat terdapat satu waktu apabila seorang hamba muslim memohon kepada Allah pada waktu tersebut, pasti Allah akan mengabulkannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan tepatnya waktu tersebut, namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa waktu yang paling kuat adalah setelah asar hingga terbenamnya matahari di hari Jumat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, mengapa setelah asar, waktu sore menjelang maghrib adalah waktu yang penuh ketenangan, cocok untuk berdoa dengan khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa waktu ini adalah salah satu kesempatan terbaik bagi seorang muslim untuk bermunajat. Banyak ulama salaf yang meluangkan waktunya khusus untuk berdoa setelah sholat asar di hari Jumat. Amalan yang bisa dilakukan, yang pertama memperbanyak doa pribadi, mohonlah segala kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, doakan kedua orang tua, keluarga dan kaum muslimin muslimat. Yang ketiga, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat, berzikir dan memperbanyak selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hari Jumat adalah hari yang istimewa dalam Islam, yang sering disebut sebagai Sayyidul Ayam atau penghulu segala hari, di mana berbagai amal kebaikan yang dilakukan pada hari itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Banyak amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat, baik yang bersifat ibadah maupun ibadah sosial. Berikut ini adalah beberapa amalan di hari Jumat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dan ridho Allah SWT. Membaca surat Al-Kahfi, salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Membaca surat Al-Kahfi tidak hanya mendatangkan keberkahan, tetapi juga menjadi perlindungan dari fitnah dajjal dan membawa cahaya dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua, memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah selawat kepada aku pada hari Jumat, karena selawat untukku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat. Selawat bukan hanya wujud kecintaan kepada Rasulullah, tetapi juga menjadi cara untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah amalan wajib bagi setiap muslim laki-laki yang telah baligh. Sholat Jumat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, dan barang siapa yang meninggalkan tanpa undur, maka ia termasuk orang yang lalai dalam agamanya. Rasulullah SAW bersabda, artinya barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa undur, maka Allah SWT akan menutup hatinya. Sholat Jumat juga menjadi momen untuk mendengarkan khutbah yang berisi nasihat dan ajakan untuk meningkatkan ketakwaan. Yang keempat, mandi, memakai wewangian dan berpakaian rapi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Umat Islam dianjurkan untuk mandi, mengenakan pakaian bersih dan memakai wewangian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat memakai pakaian terbaiknya, menggunakan minyak wangi, kemudian pergi ke masjid dan melaksanakan sholat sunnah serta tidak berbicara ketika imam berkhutbah, maka diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Yang kelima, memperbanyak doa di hari Jumat. Hari Jumat adalah salah satu waktu yang istimewa untuk berdoa, karena ada waktu di mana doa sangat mustajab. Rasulullah SAW bersabda, di hari Jumat ada satu waktu yang jika seorang hamba muslim memohon sesuatu kepada Allah SWT pada waktu tersebut, niscaya Allah akan mengabulkannya. Inna Rasulullah SAW zakara yaumal jum'ati fiha sa'atun la yuafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha say'an illa atau iyau wa asyaru biyati yuqalliluha. Meski waktu tersebut tidak disebutkan secara pasti, banyak ulama yang berpendapat bahwa waktu mutajab itu berada pada saat-saat terakhir menjelang maghrib. Oleh karena itu, perbanyakkanlah berdoa sepanjang hari Jumat, terutama di waktu-waktu akhir. Yang keenam, bersedekah pada hari Jumat. Sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan setiap hari, tapi pada hari Jumat keutamaannya lebih besar lagi. Sedekah di hari Jumat akan dilipat gandakan pahalanya dan menjadi jalan untuk membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada hari Jumat. Dengan bersedekah pada hari itu, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam rezeki dan kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh, melakukan zikir dan istighfar pada hari Jumat. Memperbanyak zikir, istighfar, sangat dianjurkan. Berzikir kepada Allah SWT merupakan bentuk ibadah yang paling ringan namun memiliki manfaat besar. Melalui zikir, hati menjadi tenang dan pikiran lebih fokus kepada Allah SWT. Selain itu, memperbanyak istighfar adalah cara terbaik untuk memohon ampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan khutbah dengan khusyuk ketika sholat Jumat, umat Islam dianjurkan untuk mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian dan khusyuk. Khutbah Jumat adalah salah satu kesempatan untuk mendapatkan ilmu, nasihat dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berkata kepada temanmu, diamlah, ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li shahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtu faqad laut ansitu asabakumullah wa asmau ajarakumullah wa atiur rahimakumullah.
Oleh karena itu penting untuk mendengarkan khotbah dengan seksama dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Yang ke-9, meningkatkan kualitas ibadah sunnah. Selain sholat wajib, meningkatkan kualitas sholat sunnah juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan pada hari Jum'ah sebelum sholat Jum'ah. Umat Islam bisa melakukan sholat sunnah qobliyah dan setelah sholat Jum'ah. Disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Menambah sholat sunnah ini akan meningkatkan pahala dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan dan kasih sayangnya kepada kita, juga kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar kita hidup dalam keberkahan dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah siraman rohani agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cara yang sama insya Allah dapat Anda dengarkan dengan pembahasan menarik lainnya setiap Jumat pagi pukul 5.30, sedangkan Kamis malam pukul 7:30 waktu Indonesia Timur berupa renungan agama Islam. Ya, pendengar menemani Anda sejenak sambil kita nantikan pukul 6 saatnya berita daerah pagi. Kami sudah siapkan sejumlah lagu Islami berbagai penyanyi.

Ya, pendengar, kita nantikan saatnya pukul 6 akan kami sampaikan berbagai berita dalam buletin berita pagi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Musyawarah besar enam suku menjadi momentum meruntuhkan sekat dan membangun persatuan masyarakat pesisir dan kepulauan.
3: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa, memperkuat struktur kelembagaan adat.
2: Bappenas memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan Papua.
4: Kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor pembangunan antara lain pemerintah pusat.
1: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Musyawarah besar atau MUBES 6 suku pesisir, yang maksud kami suku pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire, diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat. Forum ini juga diharapkan memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. MUBES itu direncanakan berlangsung selama 3 hari. Berikut laporan Arnold Sodila.
5: Musyawarah besar dengan suku masyarakat adat pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka.
2: Musyawarah besar atau MUBES 6 suku pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya enam suku, yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa, yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MUBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan enam suku pesisir dan kepulauan.

0: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, kepala suku Wate Otis Monai. Menurutnya, Mubes tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
1: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga? Selama kita masih ada tembok-tembok, maka ada pihak ketiga yang akan main di sisi ini. Untuk itu hari ini disaksikan oleh Tuhan Allah, bahkan para leluhur, bahwa hari ini kebangkitan orang pesisir bersatu, saling memiliki untuk Nabire yang baik ke depan.
0: Sementara itu Ketua Panitia Mubes Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
1: Mubes tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa, memperkuat struktur kelembagaan adat serta merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat.
0: Pelaksanaan musyawarah besar 6 suku pesisir dan kepulauan tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp982 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat adat 6 suku sebesar Rp142 juta, pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp800 juta, serta dukungan Kabinda Papua Tengah dan Polres Nabire masing-masing sebesar Rp20 juta. Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya. Guna mendukung ketahanan pangan di distrik Nabire Barat, kepala distrik menyiapkan program warga wajib tani. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Jodefri Panjaitan.
3: Kepala distrik Nabire Barat OCAP Wakei akan menyiapkan program gerakan wajib tani sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut akan mendorong setiap keluarga memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kegiatan pertanian produktif. Menurutnya, program ini lahir setelah melihat besarnya potensi pertanian di wilayah Nabire Barat yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat. Pengembangan sektor pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan daerah dan perbaikan gizi masyarakat. Osea menambahkan, saat ini di distrik Nabire Barat telah memiliki 2 kelompok tani orang asli Papua, serta lebih dari 6 kelompok tani Nusantara yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan gerakan wajib tani. Kolaborasi seluruh kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan, terutama menggerakkan masyarakat agar mau bertani.
4: Saya setelah melihat potensi wilayah di distrik Nabire Barat, kami di pemerintah distrik Nabire Barat ingin punya program khusus, yaitu dengan gerakan wajib tani. Dan program ini kami sedang mempersiapkan supaya masyarakat di distrik Nabire Barat wajib setiap keluarga wajib punya lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan demikian, kami melihat potensi wilayah Nabire Barat sangat bagus dalam bidang ini. Dan ini program pemerintah distrik kami sedang siapkan untuk membantu gerakan wajib tani.
3: Melalui gerakan wajib tani, pemerintah distrik Nabire Barat berharap masyarakat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan ketahanan pangan, serta menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Jeffrey Panjaitan laporkan.
2: Informasi lainnya, Bupati Mimika Johannes Reto bersama Gubernur Papua Tengah Mege Vrisnawipa menyambut kedatangan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiat di kantor BPKAD Mimika Kamis kemarin. Kunjungan itu dalam rangka dialog strategis bersama Gubernur serta Bupati dan Wali Kota se-Tanah Papua untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua atau RAPPP tahun 2025 hingga 2029. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan langsung dari Mimika.
5: Dialog strategis yang dipimpin Wakil Menteri PPN atau Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiat menjadi forum penyelarasan arah pembangunan Papua antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Febrian menegaskan keberhasilan percepatan pembangunan Papua hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen dan bergerak dalam arah yang sama. Menurutnya, saat ini pemerintah pusat sedang menyusun rencana kerja pemerintah tahun 2027, sementara pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Karena itu, seluruh program dan penganggaran daerah diminta selaras dengan RAPPP tahun 2025-2029.
6: Penyusunan RAPPP tersebut dilaksanakan melalui musrenbang otonomi khusus bagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri BPN nomor 1 tahun 2025. Musrenbang otsus harus dipahami bukan hanya sebagai proses administratif, dan forum ini merupakan ruang dialog yang partisipatif untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi, sekaligus juga memastikan bahwa dana otonomi khusus digunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
5: Selain mendorong keselarasan program pembangunan, Wakil Menteri juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperhatikan tata kelola penggunaan dana otonomi khusus. Setiap program harus sesuai dengan RAPPP, tercatat dalam Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua atau SIP3. Serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Mege Vrisnawipa menegaskan percepatan pembangunan Papua membutuhkan koordinasi yang kuat antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, lembaga adat, DPR, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar di Papua.
7: Kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat, karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor pembangunan, antara lain pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota wali kota, kabupaten kota, majelis rakyat Papua, DPRP, DPRK, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha nasional, maupun swasta, BUMN, mitra pembangunan, dan komunitas internasional. Tanpa desain koordinasi yang kuat, program pembangunan di Papua berisiko akan berjalan secara sektoral dan parsial, tidak saling terhubung, tidak tepat sasaran.
5: Dialog strategis di Mimika diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan RAPPP 2025-2029, serta mempererat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Upaya eliminasi malaria di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan. Selain tingginya angka kasus di sejumlah daerah, kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan hingga tuntas juga menjadi perhatian utama. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
9: Pengendalian malaria di Papua Tengah tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga pada kepatuhan masyarakat menjalani pengobatan hingga selesai. Pengobatan yang terhenti sebelum waktunya berisiko menyebabkan penyakit kambuh kembali, sekaligus meningkatkan penularan di masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena Papua Tengah masih termasuk wilayah dengan tingkat malaria yang tinggi. Kabupaten Mimika dan Nabire bahkan masih masuk kategori daerah dengan endemisitas tinggi, sehingga diperlukan kerjasama pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, hingga masyarakat untuk mempercepat target eliminasi malaria. Penanggung jawab program malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yanis Derek mengatakan, tantangan terbesar pengendalian malaria saat ini adalah masih rendahnya kepatuhan pasien mengonsumsi obat hingga tuntas. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari edukasi, pendampingan keluarga, hingga pembentukan pojok malaria di puskesmas agar pasien meminum dosis pertama di hadapan petugas kesehatan.
10: Jadi tantangan kami juga yang terbesar adalah kepatuhan minum obat belum optimal. Jadi masih ada pasien yang menghentikan pengobatan sebelum tuntas. Ini membuat peningkatan risiko penularan itu terjadi dan juga ada kekambuhan. Jadi dari kami sebagai pengelola program provinsi, agar masyarakat itu mau minum obat malaria sampai tuntas memang diperlukan pendekatan yang mudah dipahami, dekat dengan budaya setempat, karena kita tahu bahwa Papua Tengah ini ada 8 kabupaten. Poin-poin yang sudah kami lakukan adalah kami sudah menjelaskan mana manfaat obat malaria pada masyarakat, kemudian juga ada edukasi sejak awal pengobatan, kemudian kita juga bagaimana libatkan keluarga, bahkan mungkin kalau di Timika itu sudah ada beberapa puskesmas yang ada namanya pojok malaria, jadi ketika pasien datang dan diperiksa positif, mereka minum obat pertama itu di depan petugas.
9: Meski berbagai tantangan telah dijalankan, upaya eliminasi malaria dinilai membutuhkan dukungan yang lebih luas, terutama dari sisi kebijakan dan pembiayaan. Pemerintah daerah menilai keberhasilan pengendalian malaria tidak cukup hanya mengandalkan dukungan mitra, tetapi juga memerlukan komitmen anggaran yang berkelanjutan agar petugas kesehatan di lapangan dapat bekerja secara optimal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numumbogre, mengungkapkan, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi perlu memperkuat regulasi serta dukungan pembiayaan agar program penanggulangan malaria dapat berjalan secara berkelanjutan.
11: Mungkin yang saya perlu garis bawahi, kita selama ini untuk kegiatan-kegiatan malaria, rata-rata ini penanganannya oleh LSM, artinya seperti Global Fund. Tapi kita di pemerintah daerah, pemerintah provinsi, paling tidak harus ada regulasi pembiayaan untuk kita lihat masalah-masalah ini. Sehingga harapan saya pemerintah daerah, provinsi, paling tidak harus berintegrasi untuk menunjang semua aktivitas dengan pembiayaan-pembiayaan internal OPD.
9: Dengan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan masyarakat, kepatuhan mengonsumsi obat hingga tuntas diharapkan mampu menekan penularan malaria, sekaligus mempercepat terwujudnya eliminasi malaria di Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar, untuk meningkatkan SDM ASN, pemerintah Kabupaten Dogiyai gelar sosialisasi dan pendampingan manajemen talenta kinerja, disparitas data kepegawaian dan layanan DMS atau dokumen manajemen sistem Kabupaten Dogiyai tahun 2026. Berikut laporan Robi Vanindi.
12: Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Yohan Kegakoto dalam keterangannya kepada RRI Kamis 30 Juli 2026 menjelaskan bahwa latar belakang daripada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan manajemen talenta e-kinerja, disparitas data kepegawaian dan layanan dokumen manajemen sistem Kabupaten Dogiyai tahun 2026 berangkat dari pengalaman selama ini, data kepegawaian di lingkungan Pemkab Dogiyai dinilai tidak tertata rapi sehingga BKP SDM Dogiyai berusaha merapikan data kepegawaian melalui arsip digital kepegawaian. Sosialisasi ini, lanjut kata Yohan Kegakoto, diharapkan dapat mendorong kesadaran pegawai dan pengelola kepegawaian untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Jika ada data berbeda, sistem manajemen talenta akan bias, serta pelayanan publik seperti kenaikan pangkat, pembayaran tunjangan atau pengurusan pensiun akan terhambat. Untuk itu, diharapkan para subak umum kepegawaian, para operator yang hadir mengikuti kegiatan ini dapat memahami materi dengan baik serta menguasainya, sehingga di tahun 2027 mendatang, masing-masing kepegawaian bisa melaksanakan secara maksimal.
13: Jadi latar belakang daripada pelaksanaan kegiatan hari ini berangkat dari pengalaman kami selama ini, data kepegawaian kami di Dobiyai ini merasa amburadul, tidak ditata rapi, sehingga kami berusaha merapikan data kepegawaian melalui arsip digital kepegawaian. Kemudian tujuan dan harapan kami setelah arsip digital kepegawaian ini diperbaiki, kami ingin untuk mengembalikan tugas pokok dan fungsi daripada masing-masing subak umum dan kepegawaian di OPD masing-masing. Contohnya, pengusulan kenaikan pangkat itu diusulkan oleh subak umum kepegawaian masing-masing OPD, kemudian EKIN, EKINERJA, SKP, KGB, itu semua kami limpahkan ke masing-masing OPD. Harapan kami, teman-teman subak umum kepegawaian, kemudian operator yang hadir dapat memahami materi, kemudian mereka harus menguasai sehingga tahun 2027 itu masing-masing subak umum kepegawaian itu maksimal melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat, kemudian pensiun, mutasi, EKIN, kemudian KGB maupun SKP. Kegiatan ini berlangsung selama seminggu, melibatkan kepala OPD-nya, kemudian subak umum kepegawaian, dan dua operator, yaitu operator EKINERJA dan operator disparitas data.
12: Sosialisasi dan pendampingan ini merupakan langkah strategis Badan Kepegawaian Negara BKN untuk membangun fondasi satu data ASN yang bersih guna mempercepat penerapan manajemen talenta dan meningkatkan kualitas layanan kepegawaian digital. Robi Vanindi melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kami informasikan harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 30 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000. Garam beryodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
15: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
16: Hari nanti secara umum.
17: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
18: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
19: Info cuaca.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawane. Selamat pagi, Bung Hesron.
20: Iya, selamat pagi, Pak.
2: Bung Hesron, tadi sempat hujan pagi tadi. Ya. Apakah nanti ada potensi hujan? Silakan laporan Anda.
20: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan untuk siang hari berawan. Cuaca kami perkirakan berawan tebal. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari selatan hingga barat. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cuaca berawan. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu memantau cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Informasi ini kami update di distrik-distrik terdampak serta perkiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Ya, Bung Hesron, terima kasih informasi perakiran cuacanya. Selamat pagi, selamat bertugas.
20: Selamat pagi, Pak.
2: Ya. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Mubes 6 suku menjadi momentum runtuhkan sekat dan membangun persatuan masyarakat pesisir dan kepulauan. Bappenas memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan Papua. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Ya, pendengar, saat sekarang sudah pukul 6:37. Tadi sempat hujan. Di grup langsung ramai, sejumlah grup WA menyampaikan informasi hujan mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Nabire, misalnya di Waharia, ya, kemudian di SPC, SP1 deras hujannya. Di kota seperti tadi saya ke studio itu juga hujan lumayan, ya. Tetapi tidak berlangsung lama. Ya, bersyukur hari ini kita dapat hujan walaupun tidak banyak, ya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama juga akan hujan, ya, pendengar, sesekali. Ya, di layanan masyarakat pagi ini kami akan sampaikan satu pengumuman terkait himbauan dari Bupati Nabire.
1: Pemberitahuan dari Bupati Nabire kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, pimpinan instansi vertikal TNI dan Polri di Kabupaten Nabire, pimpinan BUMN, BUMD di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire. Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/1310/SEK/2026 tentang pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, dihimbau kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri, BUMN, BUMD, masyarakat di Kabupaten Nabire untuk turut serta memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Adapun waktu pemasangan mulai tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nabire, 28 Juli 2026, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.
0: Ya, mendengar satu pengumuman tentang himbauan dari Bupati Nabire. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya Opini Publik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar? Semoga kabar baik, sehat selalu. Ya, yang saat ini sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, opini publik Pro 1 RRI Nabire untuk hari ini, kami yang bertugas saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Sesi pertama, pendengar, nanti hingga pukul 7. Ya, seperti biasa kami mengajak pendengar yang ingin berbagi melalui telepon 0984220074 atau melalui handphone dengan nomor 0813-5494-419. Ya, ada yang agak senang ya, atau senang karena tadi sempat hujan. Lumayan bisa menghemat air, tidak harus mencari air banyak-banyak untuk menyiram tanamannya di pekarangan rumah atau kebun, karena lumayan ya, tadi sekitar 15 hingga 30 menit hujan mengguyur kota Nabire dan sekitarnya dengan intensitas ringan ya, agak sedang ya. Anda yang tadi pagi bangun lebih awal ya, mungkin tidak menyangka ya kalau hujan hari ini. Ya, lumayan untuk menambah persediaan air di rumah, mungkin seember atau lebih ya, untuk mencukupi kebutuhan untuk hari ini. Ya, kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi. Selamat pagi Bang Martinusta di Sanoba ya. Biasanya pagi-pagi sudah mengawali aktivitasnya untuk melihat dari dekat tanaman buah ya, yang ada di sekitar pekarangan rumah. Juga di sejumlah kegiatan pagi di pasar ya. Pasar yang umumnya ramai itu di Pasar Sentral Kalibobo, juga pasar pagi Wonorejo. Ya, ada jumlah kendaraan yang terparkir di kiri dan kanan badan jalan di pasar tersebut. Anda yang melintas di depan pasar mungkin sudah hafal ya kondisi tersebut, ramai pembeli, pedagang, untuk selalu berhati-hati. Belum lagi di beberapa kawasan sekolah ya pendengar, ada orang tua yang

0: Luar biasa sekali, karena pagi hari ini walaupun mendung, tapi Tuhan itu dia maha kuasa dan dia berikan cuaca yang gerinda untuk kita orang itu.
1: Betul.
0: Pagi hari ini khususnya di Kabupaten Nabire maupun Kabupaten.
1: Tapi di Paman tadi hujan?
0: Tadi ya sempat rintik, tapi ini sudah mulai hujan juga nih. Ada rintik-rintik sedikit di sekitar Kalibobo. Yeah. Tidak tahu belum masuk ke Kota Lama, belum ke Oyeheka.
1: Yeah.
0: Tapi Kalibobo ini sedang rintik saja.
1: Oke.
0: Okay. Hujan kecil kayaknya. Iya, selamat pagi kata. Ini terkait dengan tumpul kegiatan anak-anak pesisir. Dan hari ini hari kedua. Tiket kebanyakan lewat panitia nanti 3 hari.
1: Oh iya.
0: Ini hari ini dan besok panitia. Begitu kakak, infonya.
1: Saya nanti jam 8 saya ada undang Bapak Sandi.
0: Ya.
1: Lewat telepon.
0: Kesempatan mereka orang-orang Nabire asli yang ada di kabupaten yang Nabire itu, mereka yang berkompetensi untuk menyampaikan hal-hal yang dibicarakan kemarin, hari ini dan nanti besok.
1: Jadi hari ini hari kedua bertempat di Pantai Menase.
0: Di Pantai Menase pas samping satu rumah gitu. Kebetulan kami tim kesehatan juga dilibatkan untuk mengikuti kegiatan tersebut dari Puskesmas Kalibobo dan teman-teman perawat yang dari yang lain-lain.
1: Iya, saya tidak begitu melihat kemarin ya karena saya di kantor. Bisa gambarkan prosesi apa Mubes dari hari pertama sampai hari pertama selesai?
0: Kami di bagian kesehatan, kami tidak terlalu terlibat untuk mengikuti kegiatannya. Kami hanya siap untuk ketika ada pertemuan, terus ada orang-orang tua yang pensi tinggi atau yang pokoknya ada punya keluhan-keluhan kesehatan yang terganggu, kami langsung laksanakan itu.
1: Berapa petugas yang diturunkan?
0: Kami dari Puskesmas Kalibobo, kebetulan saya sudah dipindahkan di Kota Lama, tapi karena saya terlibat di sini, jadi ya kami ada sekitar, pokoknya teman-teman Puskesmas semua yang ada di Kalibobo. Kami dilibatkan semua itu.
1: Yang kalau ada kegiatan begitu, Paman, yang paling diutamakan itu keluhan-keluhan yang kiranya dikeluhkan oleh peserta kegiatan itu apa saja?
0: Kadang mereka datang dengan kita harus pensi dulu, kemudian periksa dorong punya darah lengkap dan ya pengobatan yang kami kasih hanya di tempat kegiatan saja. Selanjutnya kami sarankan harus ke puskesmas supaya ketika ada lanjutan sakitan kita di pengobatan nih puskesmas terdekat.
1: Oke, baik. Harapan Paman dengan ada kegiatan ini apa?
0: Iya, harapan saya banyak hal yang harus kita anak-anak pesisir ini lihat ke depan tentang kita orang punya masa depan. Banyak anak-anak yang kuliah di luar, yang mereka kembali, terus mereka tidak diposisikan di dalam mereka punya bidang yang mereka pergi kuliah. Akhirnya mereka jadi pengangguran begitu saja. Jadi intinya harapan kami sebagai masyarakat pesisir kepada pemerintah supaya tolong lihat anak asli. Memang bukan anak asli Nabire, tapi satu tali pusat dikubur di Nabire.
1: Jadi paman.

0: Dan juga dapat kikis.
1: Ya. Kan. Iya. Jadi intinya pokoknya lebih khusus itu anak-anak pulau dorang itu.
0: Iya.
1: Banyak yang sarjana-sarjana, ada yang D3. Tapi kasihan.
0: Oke.
1: Mereka tidak punya apa-apa, tidak punya handal sama sekali untuk ini. Ada di pemerintahan ini.
0: Baik.
1: Kemudian kakak izin, banyak kita orang punya anak-anak sesisir juga yang kuliah di luar. Jadi itu butuh sangat sangat butuh apa perhatian dari pemerintah. Supaya kita bisa lihat, karena kita orang pun suara juga ketika ada yang mau calon bupati, ada yang mau calon DPR, mumpung suara-suara itu ya bisa, biarpun satu suara, tapi itu bisa memberikan kekuatan untuk dia bisa menang. Jadi ketika kalau sudah dulu menang, ya sudah, perhatikan mereka punya suara-suara itu.
0: Baik.
1: Begitu saja. Iya, kakak, situasi Kalibobo sudah mulai rame, lalu lintas ini sudah mulai rame sekali. Anak-anak sekolah dong sudah bergerak. Kemudian situasi tetap aman. Memang tadi malam ada info penemuan apa jenazah perempuan di Kampung Waroki. Tapi kita belum tahu situasi kedepannya seperti apa.
0: Betul.
1: Begitu kakak. Makasih kakak.
0: Baik.
1: Selamat pagi kakak, tetap semangat dari Nabi Rizal tetap jaya di udara.
0: Ya, Paman Yoteni, selamat pagi. Paman Yoteni di Kalibobo ya, memberikan informasi juga harapan agar ke depan terutama kalangan anak muda juga yang lulusan universitas atau perguruan tinggi ya bisa di akomodir untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, pendengar, informasi tadi malam ada penemuan jenazah ya perempuan di Kampung Waroki. Sudah beredar luas di WA grup. Sementara jenazah ada di RSUD Nabire dan identitasnya belum diketahui. Ya, Anda yang merasa mungkin ya ada anggota keluarganya belum pulang atau pergi beberapa hari terakhir ini, bisa mengecek nanti di kamar jenazah RSUD Nabire. Ya, ada lagi silakan 0984-22074 atau 0813-5494-419. Acara opini publik setiap hari Senin hingga Minggu ya, dua kali. Sesi pertama sebelum pukul 7, sesi kedua setelah pukul 7 Warta Berita Nasional. Ya, jadi pendengar, ada beberapa warga termasuk di Waharia, kemudian SP1 Bumi Raya, SPC Bumi Mulia, ya, di kota juga OYH dan sekitarnya tadi menyampaikan sempat hujan, ya. Tidak menduga kalau hujannya mengguyur juga ya akhirnya pagi tadi sekitar pukul 4:30 ya, antara pukul 4 sampai pukul 5:30 kurang lebih. Ya, jadi kalau lihat ke langit sementara Kota Nabire masih berawan tebal ya. Tadi BMKG menyebutkan perakiran cuaca pagi hari ini berpotensi cerah berawan. Dini hari nanti masuk hari Sabtu cuaca berpotensi berawan tebal. Ya, ini ada salah satu warga menyampaikan dia tidak perlu menyiram tanamannya hari ini karena sudah diguyur hujan ya. Oke, belum ada. Nanti kami ajak Anda pendengar. Pukul 8 ada obrolan ya dengan salah satu tokoh masyarakat. Ya, harapan apa yang dititipkan pada Mubes 6 suku ini? Nanti di pukul 8 kita akan ketahui sedikit. Barangkali ada narasumber lain juga nanti bisa berkenan kami hubungi melalui telepon ya. Kita nantikan Warta Berita Nasional pukul 7, selepas Warta Berita Nasional Pro 3 akan kami lanjutkan opini publik sesi kedua.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang air laut. Target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 terus ditingkatkan. Iran memperingatkan negara yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menerjunkan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, fokus TEP 2026 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi mancanegara, Iran memperingatkan negara maupun perusahaan yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Peringatan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana pemberian kompensasi. Beralih ke informasi olahraga, Tim Nasional Futsal Indonesia menjadikan training camp atau TC di Spanyol sebagai bagian penting dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Program tersebut diprioritaskan untuk membangun mental bertanding menghadapi pemain-pemain elit dunia. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif melaporkan.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan, kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Iya, kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
1: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
4: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.540. Jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan dinas kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
3: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
4: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
5: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan selengkapnya.
6: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
6: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari Covid ini kayaknya. Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai bendera tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan. Kita tinggal merayakan aja kan.
7: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha musiman.
8: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita, baik dari agama, baik suku, berbagai-macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
7: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
9: Menurut tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
10: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
9: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
10: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, kepala suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
11: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir terpindah. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
10: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
11: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
10: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saldila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
13: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan pendamping di TPA. Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
12: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husni Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
14: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru naik, baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilihan sampah saja dulu. Belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, ada juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah, itu bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengarnya.
12: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengolahan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
0: Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulia Tanjung, mengatakan, pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulia, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
16: PS Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
15: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
17: Kita mendapatkan berkah tiga variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
15: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Yulian Sabah melaporkan selengkapnya.
18: Maka di Indonesia pun yang masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan yang sini kita lihat dari 2024 itu ada 1.030 kasus yang...
19: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat, Eri Gusman, kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1.030 kasus kekerasan terhadap anak, kemudian meningkat menjadi 1.080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
18: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1.080. Kita lihat lagi 2026 berapa lagi peningkatannya lagi ini yang kita hambat sebetulnya supaya peningkatan jangan tambah terus. Ya.
19: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
20: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
19: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Saaba melaporkan.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI sudah kita dengarkan. Berbagai berita dari berbagai daerah, termasuk tadi rekan kami Arnold Sodila melaporkan tentang MUBES atau Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir di Nabire. Pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kita lanjutkan acara opini publik sesi kedua hingga nanti pukul 8 ya. Kami mendapatkan informasi di Legari masih hujan, hujannya sejak subuh tadi hingga saat ini masih hujan. Ya, ada warga menyampaikan kondisi cuaca hujan ya langsung kepada kami. Ya, untuk sementara di kota masih berawan ya, berpotensi hujan. Untuk yang beraktivitas di luar rumah agar selalu berhati-hati ya, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru. Ya. Untuk Anda pendengar, kami kembali mengajak untuk bisa bersama di opini publik melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya, beberapa wilayah seperti di Bali tadi disebutkan ada daerah yang dilanda angin kencang ya. Ini karena cuaca yang kemarau cenderung berangin ya, dan bisa menyebabkan gangguan pada aktivitas warga masyarakat di daerah tersebut. Ya. Untuk itu selalu mengantisipasi dan mengikuti perkembangan informasi cuaca dari BMKG, baik itu melalui laman resmi info BMKG atau informasi-informasi yang disampaikan melalui WA grup. Ya, belum ada pendengar. Selamat pagi, salam sehat. Selamat berkarya di hari terakhir bulan ke-7, tanggal 31. Besok kita sudah mengawali bulan lainnya, yaitu Agustus ya. Pernak-pernik hari proklamasi Republik Indonesia atau informasi-informasi mengenai peringatan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia juga sudah mulai digaungkan ya. Halo, selamat pagi.
2: Kami melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda sebesar
1: 630. Ya, Putra Menau. Pulsanya tidak cukup ya, Putra Menau. Sayang sekali. Nanti di ini dulu, Putra Menau. Di ya, saya coba nanti ya. Mungkin penting. Nanti saya hubungi. Halo, selamat pagi. Putus juga. Acara opini publik masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, Bung Abjan, dan kawan-kawan di teknik. Ya, kembali pendengar di acara opini publik sampai nanti pukul 8. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi terkini di sekitar tempat tinggal juga boleh ya. Misalnya yang di Topo, bagaimana kabar warga masyarakat di Topo? Topo 1, 2, 3 ataupun 4 ya. Kabarnya warga masyarakat di Topo juga ada yang kekurangan air bersih. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bapak. Salam sehat.
3: Salam sehat.
1: Iya, silakan, Bapak.
3: Tuhan berkati, selamat melayani masyarakat Madiri.
1: Tuhan berkati, ya.
3: Yang saya mau sampaikan, kalau memang ada waktu bisa undang Ketua MBG.
1: Ketua MBG?
3: Ya, Ketua MBG Provinsi Papua Tengah. Sehingga mungkin masyarakat atau orang tua murid bisa berdiskusi atau bercerita sedikit dengan beliau.
1: Yeah.
3: Menyangkut bantuan yang pemerintah bantu kita ini.
1: Baik.
3: Karena begini, kalau tahun 1993 itu PMTAS. Kalau sekarang kan makanan bergizi ya. Kalau dulu itu istilah
1: makanan tambahan.
3: Iya, makanan tambahan. Yaitu penambahan makanan tambahan anak sekolah. Itu kami lihat itu menu yang mereka siapkan itu cirelak gandum. Lalu ditambah dengan makanan lokal.
1: Yeah.
3: Dan itu perkembangannya luar biasa bagi anak. Sedangkan yang sekarang, anak-anak bilang begini, "Oh, ini makanan yang ibu masak kita makan di rumah tiap hari nih." Nah, jadi dari situ mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit dengan ketua bagaimana pengembangan program pemerintah ke depan.
1: Iya.
3: Mungkin itu saja, Kakak.
1: Baik, Bapak.
3: Salam sehat, Tuhan berkati.
1: Salam sehat, Tuhan berkati.
3: Shalom.
1: Shalom. Dai Numberi di Oyehe, ya. Saya berapa kali memang mengundang koordinator BGN ya, Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Bung Marcel, tapi sudah lama ini. Iya Bapak ya, nanti saya coba tanya beliau dulu. Pagi-pagi sudah beraktivitas belum ini, Bung Marcel? Iya, ada lagi? Iya, dulu menurut Bapak tadi anak-anak mendapatkan makanan tambahan anak sekolah ya, berupa makanan sereal gandum ya. Jadi ada hal yang baru begitu menurut beliau, tidak sama seperti di rumah ya, masakan yang umumnya dikonsumsi oleh anak-anak ya. Ada lagi pendengar? Belum ada? Oke. Nanti saya di pukul 8 mengajak ini ya.
4: Mitra pusatnya perkembangan internet dan...
1: Ya, akan mengajak ini ya, pukul 8 ada salah satu tokoh masyarakat, tokoh adat yang bisa mengajak kita untuk mengetahui ya, tentang MUBES. Ya, tapi masih nanti beberapa menit lagi. Saya sambil menelpon ini beberapa warga ya. Siapa tahu malu-malu, jadi saya paksa sedikit. Ya. Baik, Putra Manau, mau telepon lagi? Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Masih di acara Opini Publik sesi kedua, pendengar, nanti beberapa menit lagi kami cukupkan. Ya, nanti juga pendengar pukul 9 ada Halo RRI. Mudah-mudahan Bapak Numberi bisa ini ya, Bung Marcel bisa pukul 9 nanti bisa ini, bisa bergabung melalui telepon. Ya, halo selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Bung Ari.
1: Oh, Pak De, saya telepon baru. Telepon.
5: Iya.
1: Silakan Pak De.
5: Ya, ini saya melakukan Bung Ari tadi.
1: Iya.
5: Mulai jam 3 sudah hujan, sampai tengah mati lampu sampai jam 4.10 baru nyala.
1: Lampu
5: hujan lagi sampai sekarang itu masih hujan hari.
1: Tapi lampunya?
5: Lampunya udah nyala tadi jam 4.10 udah nyala.
1: Oh, jam 4 lebih 10.
5: baru nyala pada jam 3. Itulah informasi dari Legari.
1: Oke, untuk hujan ini Pak D, ada ini tampung air atau bagaimana?
5: Saya punya tampungannya 2 meter persegi, Bung Ari. Penuh.
1: Jadi penuh ya?
5: Ya, pokoknya kalau saya kalau nggak pakai porsi atau nggak bisa lihat.
1: Iya. Kalau kalau Pak D tadi nggak hujan, berarti Pak D ambil air di mana?
5: Air dari gunung itu ada, Bung Ari.
1: Oh, ada. Iya.
5: Ya, itu udah pakai meteran itu sekarang dari tiap bulan tuh saya bayarnya hampir 55-60 itu satu bulan.
1: Oh, air dari gunung, oke.
5: Iya, dari pam.
1: Jadi tidak masalah kalau tidak hujan ya?
5: Ya, alhamdulillah tidak masalah. Cuman ya airnya galon itu tiap minum tiap hari.
1: Oke.
5: Oke, Bung Ari, terima
1: baik.
5: Kasih
1: saja. Terima kasih, selamat pagi Pak D. Dari Legari, ya. Pak D Tunggal tadi ya menyampaikan ada Ibu Sariati juga mengirimkan video hujan masih melanda Legari sejak tadi sekitar pukul 4 subuh. Ya. Ada lagi 0984220074 acara opini publik Pro 1 RRI Nabire 31 Juli 2026 hari ini Jumat ya. Jadi untuk Anda akhir pekannya, besok akhir pekan tanggal muda. Mungkin ada yang sudah gajian, ada yang belum. Ya, untuk yang sudah gajian, sudah merinci kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dibeli. Ya, untuk sepekan atau 10 hari ya. Umumnya ibu-ibu ini sudah mulai merinci kebutuhannya untuk dibelanjakan dalam waktu dekat ketika sudah gajian suami-suaminya. Ya, belum ada pendengar? Aduh. Yang dari Topo, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya warga masyarakat di Topo, tempat-tempat pendulangan tradisional, juga warga masyarakat yang mobilitas naik turun kota ya. Di Legari, Wanggar, juga di Kepulauan ya. Aktivitas Anda lancar. Tidak ada persoalan, sukses untuk kita semua.

0: Ya, pendengar di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Ya, sudah ada yang bergabung, Putra Menau di SP2 Kalismen. Tahan dulu Putra Menau, saya terima dulu yang lewat telepon studio. Selamat pagi. Putus. Oke, kita ini Putra Menau, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya.
1: Kamanu.
0: Hari-hari.
1: Ini hari tentang listrik ini. Kamanu. Hari. Ini pas di sekitar di SP2 sini, memang dari dulu sampai saat ini belum ada tiang listrik. Karena tiang listrik ini

0: kabel siarnya. Sebab dari jalur 4 ke bawahnya itu mereka sudah dapat. Hmm. Kemudian jalur 3 itu sampai di ujung sana, di depan kami sudah lewat.
1: Yeah.
0: Nah, itu semuanya dapat tian listrik. Nah, hanya yang sekitar kami yang belum mendapat.
1: Yeah.
0: Yang saat itu akan mencabut itu pun juga, saat itu orang karyawan kami sudah dilaporkan.
1: Hmm.
0: Tetapi orang karyawan mereka katakan bahwa harus kita tanyakan ke atasan.
1: Yeah.
0: Ternyata belum ada nanam di sekitar ini karena tianteng lama kan sudah ada.
1: Yeah.
0: Makanya itu Kak Ari tolong menyampaikan kepada narasumbernya supaya akan menanamkan tiang-tiang listrik tersebut itu. Terima kasih Kak Ari.
1: Terima kasih Putra Menau, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Putra Menau di SP2 Kalismen. Ya. Ada lagi di belakangnya? Ya. Ini karena tiang-tiang dari kayu cepat lapuk ya. Khawatirnya patah, kabelnya menggantung atau jatuh di tanah dan berpotensi warga kena strum. Ya. Ada beberapa wilayah atau tempat memang pendengar kabel dari rumah ke rumah dan tegangan menjadi berkurang ya. Tidak optimal ya, sehingga PLN perlu untuk mengadakan pemasangan tiang dari besi itu ya. Tetapi menurut informasi kalau pelanggannya belum banyak mungkin agak susah ya gitu ya. Ini selentingan dari informasi-informasi yang saya dengar. Kalau warganya banyak itu kemungkinan agak lebih cepat ada pemasangan tiang dari besi. Halo.
2: Selamat pagi Bu Hari.
1: Ya, selamat pagi Kakak Martinus Ta Eshut MSI.
2: Iya.
1: Ini Jalan Merdeka baru hujan lagi nih Kakak.
2: Oh. Ta. Di sini gerimis.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Sama Pak gerimis.
1: Hmm.
2: Ya, berarti kita mulai masuki musim hujan ya.
1: Pancaroba mungkin.
2: Oh, begitu.
1: Gejala pancaroba.
2: Iya.
1: Peralihan musim.
2: Iya, Bung Hari. Ini saya kembali menyinggung ini jembatan Sepanggal yang selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun. Jembatan yang dikatakan, jadi ini kan katanya jalan atau jembatan ini apa provinsi.
1: Yeah.
2: Kemarin akhir tahun kemarin itu kami warga sekitar tuh dikumpulkan oleh staff ini PUPR provinsi ini untuk membuat pernyataan bahwa jembatan ini segera dibangun. Karena tiap tahun tuh rusak, banyak korban. Kemarin saya lewat itu ada ojek jatuh dengan warga situ.
1: Iya.
2: Yeah. Pasti selalu, tiap tahun pasti masalah. Jadi yang jadi pertanyaan kami, ini saya mewakili warga sini lah.
1: Iya.
2: Yeah. Itu kapan dibangun itu? Karena akhir tahun kemarin itu dari petugas-petugas itu mereka bilang harus kami bikin pernyataan bahwa ini sangat penting. Itu saya dan masyarakat sini kami kumpul bikin pernyataan.
1: Iya.
2: Yeah. Untung kemarin coba Bu Hari lagi hadir boleh ya.
1: Oh, biar yeah. Dokumentasi.
2: Indonesia.
1: Iya.
2: Iya, artinya kita tidak berbicara yang jauh. Kita coba untuk berur di Papua sini lah. Aku belajar sedikit ya Ibu Seri ya di Maluku Utara sana itu.
1: Iya. Yeah.
2: Dia pergi minta uang berapa saya Jakarta itu kasih. Karena memang dia berbuat betul. 1,3 triliun dibangun ruas jalan 1000 kilometer misalnya. Dan itu apa? Ekonomi.

0: Εκτονομία είναι για ουσφάλι δεν κοίτα. Ήταν ο μικρός ήρεμος, σε διάστερα μας τελάτα φέρνεται. Dia terima berbagai penghargaan.
1: Tapi saya tanya dulu, kakak, itu dia punya landasan yang menyebabkan munculnya kecelakaan atau sebab apa?
0: Ya, karena landasannya kayu, jadi selalu bermasalah. Itu apa, besi yang dipakai untuk mengikat itu, kawat itu, atau di ujungnya itu ada terlalu...
1: Agak tinggi.
0: Apa? Ya, terlalu... apa ada kolam gitu.
1: Iya.
0: Jadi karena landasannya kayu, jadi tidak mungkin awet toh.
1: Betul.
0: Likit mobil lewat, dia pasti terpengaruh terus. Terus banyak korban. Jadi kalau untuk jembatan Senoba ini, saya tidak perlu jelaskan ulang-ulang lagi karena sudah berkali-kali.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah, baik. Nanti ya, Bung Hari mungkin sebagai wakil DPR lah. Wakil rakyat, anggap saya DPR.
1: Iya. Tapi, kakak itu kan baru-baru diperbaiki, kemudian muncul gangguan atau apa, hambatan, ada kecelakaan, itu sudah mulai berapa hari terakhir?
0: Ah, ini kemarin, kemarin dulu.
1: Kemarin dulu, ya.
0: Jadi perbaiki itu karena pas banjir, terus dia bergeser di ujung.
1: Betul.
0: Tapi aspirasi warga sini kan jembatan ini dia bangun permanen.
1: Maunya permanen.
0: Orang PUPR juga begitu. Jadi kita terus berpikir yang membangun Papua, sepanggal ini jalan provinsi yang di ujung kota ini saja, ibu kota provinsi lagi.
1: Iya, baik.
0: Iya, kan? Nah. Jadi itu sebentar dulu, yang lainnya nanti.
1: Iya. Mumpung ini masih kemarau ya, jadi aliran sungainya berkurang bisa untuk.
0: Iya, dan ini sudah pertengahan tahun, bahkan akhir tahun, baru jembatan ini belum ada kabar berita mau dibangun atau tidak.
1: Iya. Baik.
0: Terima kasih.
1: Kakak, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Iya, jembatan Sanoba Bawah. Yang perempatan pertigaan itu, ya, yang dari Smoker, kemudian dari Serwini atas, ketemu arah ke Sanoba bawah, ya. Ya, landasan dari kayu, kemudian diikat dengan plat besi. Kadang-kadang platnya terlepas, ya, terus dia menganga begitu ke atas. Kalau tidak hati-hati, ban kendaraan, motor, dan mobil bisa robek. Ya. Harus hati-hati lewatnya, kemudian di ujung jalan juga ada renggang. Ya, saya berapa kali lewat jembatan itu. Anak-anak sekolah yang paling banyak lewat karena ada sekolah SMA situ, satu. Ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ya.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Pak Joni di OYHE.
1: Pak Joni di OYHE, silakan ya, Pak Joni.
2: Ini saya mungkin mau meneruskan jembatan tadi itu. Ya, pendapat saya itu jalan keluarga masyarakat itu buat aspirasi secara bersama-sama. DPR memanggil majelis teknis. Nanti kita lihat dulu itu luas jarak itu provinsi atau kabupaten. Dua,
1: jadi
2: kembali masalah tanah ini. Karena kalau membangun jembatan permanen, otomatis jembatan kedua, jembatan yang lama dibongkar atau dan dibikin di sebelahnya, itu nanti masalahnya dengan tanah lagi. Nah, takutnya begitu pemerintah sudah siapkan sebenarnya, sudah ada, nah, masyarakat menuntut lagi tanah ini. Jadi kemungkinan ini harus kesepakatan dahulu, supaya telah misalnya proyek itu ada, tidak bermasalah dengan tanah. Mungkin itu saja.
1: Yeah.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Joni. Ya, tadi usulan dari Pak Martinusta dan tetangga warga di Sanoba mengusulkan ke DPR atau pihak terkait ya tentang pembangunan jembatan tersebut, mau permanen ataukah diperbaiki. Mungkin kemungkinan besar permanen ya. Maunya warga dibangun permanen, tidak menggunakan kayu landasannya itu. Ya, Pak Joni punya estimasi atau perkiraan kalau permanen apakah dibangun di sebelahnya ataukah dibangun di tempat yang lama ini. Ya, kalau dibangun di sebelahnya apakah ada ganti rugi hak wilayah tanah atau bagaimana ya? Ya, itu nanti dikomunikasikan begitu Bang Martinus ya kepada warga di Sanoba juga pihak terkait. Bawa surat pernyataannya saja ya, diajukan ke DPR atau dinas terkait. Ini kami sudah buat pernyataan, menunggu untuk direspon begitu. Sebelum ada insiden atau kecelakaan yang lebih banyak lagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, pagi Gata.
1: Ya, balik pagi Paman. Ya, silakan.
3: Kata terkait dengan jembatan itu, itu seperti kita punya jantung hidup juga.
1: Iya.
3: Untuk menyambung salah satu tempat ke tempat yang lain.
1: Betul.
3: Lewat sungai atau kali yang ada. Nah, apalagi kalau tentang kesehatan, seandainya tiba-tiba terjadi hal yang
1: darurat.
3: Darurat, terus hanya satu jalan itu saja, otomatis yang terdekat itu di bawah situ, dekat dengan rumah sakit. Atau dekat dengan puskesmas yang ada di situ.
1: Iya.
3: Jadi ya pentingnya pihak terkait mungkin bisa lihat apa kerjasama lah. Ada ini pun bukan di Mor Mambor hari ini, bukan di Kamarsano, bukan di Topo bukan di pedalaman. Ini dalam kota ini. Itu penting sekali jembatan itu. Saya pernah rujuk pasien, antar pasien dari Sanoba menuju ke RSUD. Itu terhalang sekali, harus putar dari Sanoba bawah, naik ke jalan atas, terus putar ke Pui. Itu terlambat sedikit berarti pasien lepuh lagi, aduh. Jadi intinya betul kakak, tadi Pak Sapa sampaikan untuk jembatan itu penting. Supaya bisa aktivitas kerja kita orang ke sana kemari dan lain sebagainya, masyarakat bisa berjalan dengan baik, terlebih khusus kami kesehatan. Mungkin kakak begitu kita tambahkan saja.
1: Iya. Paman, terima kasih. Selamat pagi. Paman Yoteni di Kalibobo. Pengalaman ada emergensi atau darurat ya, pasien yang harus segera dirawat di RSUD atau rumah sakit karena akses jalan dan jembatan yang terkendala, harus memutar jauh. Ya, ini juga bagian yang menjadi perhatian ya warga masyarakat dan pemerintah. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini ada yang mendengarkan ya, menyampaikannya ke pihak atau dinas terkait. Mungkin sore kah, besok atau lusa bisa dicek ya kondisi jembatan tersebut. Jangan sampai apa yang disampaikan warga itu kondisinya semakin parah ya. Ya. Khawatirnya kalau ada yang sampai kecelakaan dan luka berat ya, atau bisa bahkan meninggal dunia akibat hal-hal yang disebutkan tadi. Ada lagi pendengar terakhir sebelum kami sudahi? Ya, satu terakhir, selamat pagi.
0: Pagi, Bung Ari.
1: Iya. Silakan.
0: Ya, kembali lagi.
1: Iya.
0: Jadi menyangkut jembatan tadi itu kemarin tahun lalu itu akhir tahun itu, bahkan hampir setiap tahun itu warga sini itu sudah termasuk pemilik ulayat.
1: Iya.
0: Itu yang kami sampaikan aspirasi.
1: Jadi pemilik.
0: Jadi masalah tanah itu tidak masalah.
1: Tidak masalah.
0: Tidak masalah. Nah, jadi sekali lagi, jembatan ini sangat vital. Jadi, DPT waktu pemilu itu, saya warga Senoba itu, DPT, belum jumlah jiwa ya, itu 7 ribuan. Sini banyak gereja, banyak sekolah, apalagi SMA 3 ini, semua pasti lewat sini, tidak ada lewat atas. SMP, SD, berapa gereja, aktivitas ekonomi lainnya. Jadi ini yang tolong... Ya, dimengerti begitu. Jadi dari kami itu sudah artinya pemilik wilayah atau warga itu sudah clear, tidak ada masalah. Sekarang tinggal kami tunggu janji itu ya.
1: Oke.
0: Ya, begitu saja.
1: Janji, baik. Bang Martinus, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya, menunggu janji dari Bang Martinus tadi. Soal tanah tidak masalah, hanya saja ya kabarnya karena rencana akan dibangun permanen, jadi itu yang ditunggu warga, begitu ya Bang Martinus. Oke, kami cukupkan ya pendengar acara Opini Publik untuk hari ini. Nanti kami lanjut dengan obrolan ya pukul 8, sudah lebih sedikit ini. Ya, ada 1-2 narasumber kan, nanti saya telepon ya. Tadi Bapak Sadi sudah bilang oke. Mungkin yang 1-2 belakangan ya, sambil kita tunggu siapa yang akan kita ajak ngobrol pagi ini.

0: seperti yang kami sampaikan tadi, acara berlanjut tapi ini obrolan saja ya, obrolan pagi. Menggantikan Nabire menyapa yang hari ini tidak ada. Sudah pukul 8 lebih 6 menit. Saya sudah tersambung melalui telepon dengan Bapak Sadi ya, Kepala Suku Goni. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, salam sehat Bapak sekeluarga di Kalibobo.
1: Sehat-sehat selalu, Bung Hari.
0: Ya. Ya. Bapak Sadi tadi bilang ada ikut MUBES kemarin, juga nanti sampai selesai. MUBES 6 suku di pesisir begitu, Bapak?
1: Benar, benar. Ada MUBES dari hari kemarin dan akan berlangsung tiga hari, kemarin hari kemarin dan hari ini, kemudian akan berakhir pada besok hari.
0: Iya. Baik.
1: Besok ini luar biasa.
0: Bapak Sadi, ada berapa kepala suku yang ikut?
1: Ada 6 kepala suku yang ikut.
0: Iya.
1: Memeriahkan parade kemarin, mulai dari panitia sampai ke panseminasi.
0: Baik. Jadi kalau nanti MUBES, apa yang Bapak Sadi apa harapkan begitu dengan adanya MUBES ini?
1: Iya, ini MUBES ini keputusan tertinggi dari masyarakat yang baru kali ini terjadi di Nabire atas 6 kepala suku. Itu yang kita harapkan dalam MUBES ini, dan buat ada keputusan-keputusan yang akan didorong oleh MUBES ke pemerintah untuk meminta lanjutan.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Baik. Jadi ada apa? Apa tadi salah satu apa penelpon menyampaikan bahwa dengan adanya musyawarah atau MUBES ini ya, melibatkan 6 kepala suku pesisir di Kabupaten Nabire, ada keberpihakan begitu, Bapak. Keberpihakan untuk warga masyarakat di daerah adat pesisir ini, ada 6 wilayah adat. Kalau dari Goni, yang paling Bapak harapkan atau inginkan untuk kemajuan, pembangunan, peningkatan sumber daya manusia, terutama juga untuk anak-anak mudanya, seperti apa itu, Bapak?
1: Ya, benar. Jadi MUBES ini hari kemarin sudah mulai dengan pembahasan materi-materi yang ditawarkan oleh panitia MUBES. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Itu pertama, ada bahasa dan budaya. Yang kedua, kapulayat dan lain-lain. Yang ketiga, pendidikan. Keempat, politik, pemerintahan, dan agraria.
0: Yeah.
1: Kelima, kelembagaan dan kultural siap syukur.
0: Yeah.
1: Jadi untuk kemarin sudah dibagi oleh panitia ada 5 apa? 5 yang membahas hal-hal itu. Setelah
0: Sudah
1: dibahas nanti panitia pertimbangkan lalu panitia ajukan. Jadi salah satu keputusan yang tertinggi di Kabupaten Nabire.
0: Iya. Kalau bidang pendidikan Bapak Sadi termasuk anak-anak yang kuliah begitu kah?
1: Iya, benar, anak-anak yang kuliah. Jadi pendidikan itu dari PAUD, SD, SMP, SMA dan sampai perkuliahan.
0: Iya. Kalau lain-lain Pak Bapak Sadi tadi tentang agraria, misalnya ya. Yang agraria ini apa?
1: Ya, masalah agraria itu mengenai tanah. Ya, kalau misalnya ada yang satu, ada persetujuan dari semua pihak.
0: Jadi kalau untuk di Goni tidak hanya Bapak Sadi yang menentukan tapi 6 kepala suku juga.
1: Benar, 6 kepala suku juga harus menemui tanda tangan.
0: Oh, begitu.
1: Lalu harta.
0: Iya. Kalau dengar-dengar dari teman-teman kepala suku yang lain punya harapan yang sama juga Bapak Sadi.
1: Ya, ini baru masuk dalam pembahasan. Tetapi pasti kepala suku semua menyetujui hal tersebut. Sehingga menjadi suatu keputusan yang sah di atas tanah nanti.
0: Kalau boleh Bapak Sadi punya tanggapan begitu ya atau pandangan kalau politik pemerintahan seperti apa Bapak?
1: Ya, politik dan pemerintahan itu dengan kepala suku adalah bekerjasama dengan pemerintah. Jadi apapun yang terjadi adalah harus kebersamaan suatu keputusan. Lalu boleh pemerintah lakukan.
0: Jadi tidak satu atau dua kepala suku yang menyimpulkan atau memutuskan, tapi ini akan dibawa ke musyawarah bersama 6 kepala suku ketika ada sesuatu begitu ya Bapak?
1: Iya, tidak. Itu harus ada kebersamaan dari semua kepala suku yang ada di atas tanah.
0: Iya. Kalau menurut Bapak Sadi, 6 kepala suku ini masih rukun, masih bisa bersama-sama atau bagaimana?
1: Benar, 6 kepala suku ini dari kemarin ada arahan dari kepala panitia bahwa tidak ada apa itu perpisahan antara kepala-kepala suku.
0: Tidak ada sekat-sekat begitu.
1: Tidak ada sekat. Jadi sekarang itu apapun yang dialami oleh Mora itu juga dialami oleh suku Umari. Begitu juga dengan Goa sama Wate. Seperti kita terbesar.
0: Oke. Jadi pembahasan kedua nanti tentang apa nih Bapak?
1: Pembahasan kedua itu mengenai ini ada kemarin ada kita bahas tapi tidak habis ada dua hal yang belum dibahas. Jadi hari ini sambung lagi.
0: Iya. Yang memimpin MUBES siapa Bapak?
1: Pak Wabes.
0: Dari masyarakat mana atau bergantian?
1: Dari umat.
0: Oh, iya.
1: Mora. Dari Mora.
0: Oke. Tadi ada yang disebutkan oleh Paman Yoteni, salah satunya adalah perhatian untuk anak-anak yang sedang sekolah ataupun kuliah begitu ya Bapak ya. Jadi
1: benar,
0: anak-anak
1: benar.
0: Juga mendapatkan bantuan beasiswa, kemudian nanti lulus mereka punya kesempatan untuk bisa kerja begitu. Bapak Sadi lihat ini belum maksimal.
1: Ya benar, itu sudah dibicarakan atau dibahas dan pasti disusun dengan baik kalau diajukan ke pemerintah, sehingga pemerintah juga turun tangan melihat hal-hal seperti itu.
0: Iya. Apakah juga nanti akan ada evaluasi Bapak ketika ini sudah menjadi kesepakatan bersama diajukan ke pemerintah terus dievaluasi begitukah?
1: Benar, itu hal yang kita bisa tentukan ya, karena MUBES ini adalah hal yang tertinggi sekali.
0: Yeah.
1: Harus ada kerjasama antara MUBES dengan pemerintah.
0: Iya. Tadi malam saya cerita dengan teman saya, dari 6 suku di pesisir ini bahasa itu sebenarnya sama begitu Bapak, dia bilang.
1: Ya, bahasanya memang sama ragamnya, tapi beda. Ada perbedaan.
0: Ya, beda dialek atau apa tambahan-tambahan sedikit begitu ya.
1: Ya.
0: Jadi dari bahasa saja sudah ada persatuan begitu Bapak.
1: Iya betul, jadi itu bahasa itu mulai dari TK, SD sampai SMP harus diajarkan bahasa daerah masing-masing suku.
0: Iya, betul itu. Baik, Bapak terakhir, karena ini penting, MUBES yang dilaksanakan melibatkan 6 kepala suku pesisir di Kabupaten Nabire. Bapak juga ikut ambil bagian mewakili warga masyarakat di Goni, begitu ya. Ya, untuk kita ketahui nih Bapak, apa keinginan besar dari Bapak selaku kepala suku besar Goni?
1: Iya. Yang kami harapkan, apa yang harus dibahas itu akan diajukan oleh panitia MUBES ke pemerintah, sehingga benar-benar hal itu ditanggapi oleh pemerintah dan terjadi.
0: Iya. Jadi harus terjadi atau terkabul. Terwujud ya.
1: Terwujud, ya.
0: Oke. Baik, Bapak. Mudah-mudahan lancar, semuanya bisa menyepakati hasil kesepakatan itu dan bisa menjadi harapan ke depan akan lebih baik begitu, Bapak ya.
1: Oke. Selamat pagi, Pak Ari. Ya,
0: selamat pagi, Bapak Sadi. Salam sehat. Bapak Fransian Sadi, Kepala Suku Besar Wilayah Adat Suku Goni ya. Oke, Bapak Sadi masih monitor, ada yang ingin tanya atau kasih saran silakan. Bapak ada monitor di rumah. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Ari.
0: Iya, selamat pagi.
2: Ya, Demon Ferry di Jalan Pemuda.
0: Oh ya, silakan.
2: Ya, saran buat Bapak Narasumber, Bapak Sadi, dimasukkan di keputusan sidang yang satu, melestarikan budaya lokal di pesisir dan kabupaten.
0: Yeah.
2: Contohnya lomba suling bambu karena hampir punah.
0: Yeah.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, menyangkut pemerintahan, ada masuk di lima materi UBS. Diberikan kesempatan kepada anak-anak adat di pesisir dan kepulauan ini untuk menduduki jabatan penting baik di pemerintah kabupaten, provinsi, Papua Tengah.
0: Yeah.
2: Jangan jadi penonton di atas dirinya sendiri. Itu saran dari saya,
0: yeah.
2: Bung Terry di Jalan Pemuda,
0: yeah.
2: Dan atas nama keluarga besar Forum Komunitas Putra Putri Lahir Besar Nabera,
0: yeah.
2: Labena, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mengucapkan selamat dan sukses MUBES 6 suku besar di Kabupaten Nabire,
0: yeah.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak. Dari Pak Ferry di Jalan Pemuda. Ya. Tadi ada titip untuk Bapak Sadi dan teman-teman yang mengadakan MUBES 6 kepala suku pesisir di Kabupaten Nabire. Lestarikan budaya lokal seperti salah satunya suling bambu, ya. Suling bambu yang hampir punah, kita jarang lihat lagi atraksi dari suling bambu. Saya bahkan sudah sangat jarang dulu pernah, ya. Tapi anak-anak muda sekarang mungkin yang sudah tidak mengenal lagi. Ini perlu dilestarikan. Kedua, beri kesempatan di pemerintahan baik kabupaten ataupun provinsi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu gitu, ya. Tidak menjadi penonton. Ya. Ini juga yang disebut dengan tadi Bapak Sadi adalah politik dan pemerintahan. Oke, ada lagi di belakangnya? Ya, usul-usul atau saran, ya. Karena hari kedua hari ini, saya yakin bapak-bapak dorang ada dengar radio. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Tuhan.
0: Ya, ini sapu Pak Guru nih. Lama tidak menelpon. Silakan.
3: Ya, saya baru turun dari tempat bola. Kilo 50 Tero.
0: Iya. Ada Pak Guru satu titip salam. Yang ya. Di depan SD Waroki.
3: Oh.
0: Iya. 2 hari lalu saya ke sana main.
3: Ya.
0: Silakan.
3: Apa anak-anak dorong punya apa keperluan kuliah, jadi terpaksa harus naik gulang di Musairo, kilo 50.
0: Yeah.
3: Nah, saya 2 hari lalu baru turun Ustaz untuk mau kirim buat anak laki-laki yang kuliah di Jayapura ini, satu nyong yang nomor 2.
0: Bikin Bapak sampai dulang ini, ya?
3: Ya, sampai dulang. Aku harap gaji pensiunnya tidak bisa.
0: Okay. Bapak titip apa?
3: Ya, saya hanya salam buat. Saya juga rencana mengikut MUBES, tapi begitu sudah. Karena anak-anak punya keperluan, saya harus naik bulan di kilo 50 Besairo. Nah, saya sampaikan buat Bung Hari, yang pertama, RRI Nabire jelas terdengar di siaran sangat jelas di 50 Besairo.
0: Iya.
3: Dan saya setiap pagi itu putar radio terus dengar RRI. Setelah itu baru makan selesai dan turun. Leles sekali. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan selamat bagi bapak-bapak, mama-mama yang sedang mengikuti MUBES di Pantai Manasi. selama kulit putih. Terus yang ketiga, semoga hasil MUBES ini dapat memuaskan semua masyarakat, secara khusus masyarakat enam apa suku yang ada di sekitar pesisir Nabire. Ya, untuk itu saya harap supaya pemerintah daerah harus mendukung hasil keputusan dari MUBES ini. Saya lihat tanah-tanah, secara khusus yang saya lihat itu tanah-tanah ada enam suku ini tergeser. Tergeser karena dicaplok oleh suku-suku yang lain, bilang itu dia punya tanah, tempat, atau ya, itu juga. Akhirnya tanah-tanah adat ini tidak terus dengan baik. Dalam arti enam suku itu yang punya hak di atas negeri ini. Tapi akhirnya dicaplok oleh suku-suku yang lain. Nah, jadi itu tolong supaya pemerintah memperhatikan hal-hal seperti itu. Jangan menjadi satu bumerang yang akan membuat satu suku dengan suku yang lain akhirnya bentrok. Seperti di Topo. Nah, itu seperti itu. Jadi tolong sekali pemerintah memperhatikan itu.
0: Yeah.
3: Terus yang berikut, budaya. Dalam hal ini saya berbicara tentang bahasa. Hampir punah. Tolong supaya pemerintah daerah, ini saya bicara lagi untuk pemerintah daerah, tolong perhatikan supaya bahasa ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, baik di SD, SMP maupun di SMA, supaya bahasa ini tidak punah. Sebab kalau bahasa ini punah, suatu suku itu akan hilang. Akhirnya identitas masyarakat suku itu hilang bersama dengan bahasanya.
0: Yeah.
3: Nah, itu jadi saya minta tolong kepada pihak pemerintah, supaya apa yang dihasilkan oleh MUBES itu tolong diperhatikan oleh pemerintah. Bung Har, saya kira itu saja usulan saya.
0: Baik.
3: Saya kembalikan jalur.
0: Baik.
3: Dan selamat pagi. Selamat bertugas, Bung Har.
0: Iya, selamat pagi. Ya, ada beberapa hal tadi disampaikan sekaligus dititipkan untuk MUBES hari kedua ya. Tadi tentang hak atas tanah adat, juga bahasa daerah yang harus diajarkan ya. Ada kabar kalau tidak salah di Jayapura ya, itu bahasa daerah sudah mulai diajarkan di sana. Ya. Bahasa Sentani kalau tidak salah, saya ada baca satu artikel ya baru-baru ini. Ya, untuk daerah lain juga perlu ya. Jadi penutur bahasa daerah itu sudah sangat sedikit. Bahkan ada yang sudah meninggal dan punah bahasa itu. Di Teluk Wondama ya, Bapak Hobera, betul ya. Ya, penutur bahasa itu sudah tua-tua dan anak-anak ini tidak tahu. Akhirnya tidak berlanjut ya. Halo, selamat pagi.
4: Ya, kata paman bahasa.
0: Baik, silakan.
4: Ya, terkait dengan bahasa itu penting sekali kata. Kami di Teluk Wondama di Papua Barat itu tugas MRP itu mereka kejar betul tentang budaya. Jadi kita coba contoh kan Papua Tengah tugas itu Bapak Ibu MRP orang itu. Itu bagaimana supaya kejar, jangan kita hanya duduk pembicara-bicara seperti MUBES begini saja baru kita mau lihat, tapi kedepannya seperti apa.
0: Betul.
4: Ya, jadi di Papua Barat itu kami semua anak-anak Wondama, semua itu kami harus belajar. Bukan belajar lah, tapi harus bicara dengan kain punya bahasa sendiri. Hmm. Wapa jana, kakak.
0: Itu di sekolah sudah mulai diajarkan bahasa lokal?
4: Ya, di sekolah. Di sekolah sudah diajarkan.
0: Jadi gurunya harus rekrut ya. Guru...
4: Jadi guru-gurunya, ya pentingnya di situ. Guru-gurunya itu sudah, dia sudah memang mahir betul. Dia sudah tahu seluk-beluk sampai ke dalam adat-adat apapun juga. Iya. Begitu.
0: Oke.
4: Okay. Iya. Kakak ini, apa, ada perempuan Nabira ya mau sambung lagi.
0: Oh, iya. Silakan. Mama Ria.
5: Halo, selamat pagi kakak.
0: Pagi. Sudah sarapan?
5: Oh, sudah sarapan pinang kakak.
0: Iya, iya, silakan. Iya.
5: Selamat pagi kakak. Ya.
0: Pagi.
5: Apa, sebagai anak Nabire, saya juga mau kasih masukan terkait dengan ada pengalaman-pengalaman. Kami sebagai anak-anak asli di sini, mungkin saran kami untuk orang-orang yang lebih tinggi dari kami, yang kami bisa masukkan apa yang kami sampaikan. Mungkin dalam pertemuan ini bapak-bapak dan yang ikut, ibu-ibu yang mendengarkan apa yang pagi ini disampaikan di RRI, mungkin itu jadi satu ini untuk sebentar dan bisa bicara, karena mungkin kemarin hadir, dia mau bicara juga mungkin waktunya atau mungkin dia belum memahami untuk harus dong sampaikan apa yang... Jadi yang pertama, khususnya dari bagian Mora, saya di Pulau Hariti.
0: Yeah.
5: Pengalaman adik saya waktu tahun lalu tuh, dia urus dia punya proposal. Urus, ini sangat berini. Jadi ke sini disuruh ke sini. Ini juga satu hal yang menjadi hambatan untuk kami anak-anak. Jadi saya bicara soal hasil kelapa nih. Tolong mungkin dalam pertemuan ini juga harus dibahas, bukan hasil kelapa saja, khusus di bagian pesisir, hasil-hasil setempat tuh. Mungkin di Pasar Oye, Pasar Kalibobo ini ada satu tempat-tempat khusus, biar ketoknya terlalu susah. Datang ke ini, terus harus putar sampai tengah malam, pulang ke pulau pada angin. Itu hal itu juga harus dibahas, karena itu sangat penting untuk menunjang kehidupan anak-anak yang sekolah. Jadi ya, saya saran saya mungkin dalam pembicaraan bapak-bapak, ibu-ibu yang dengar, tolong dibicarakan hal ini juga.
0: Yeah.
5: Mungkin dalam Pasar Kalibobo ini ada tempat, satu-satu tempat khusus. Contoh kelapa punya, sagu punya, apa dari pesisir sana apa, itu harus disiapkan.
0: Iya. Yeah.
5: Iya, biar jangan terlalu terus. Kalau ada proposal untuk ibu-ibu dari kampung-kampung, tolong yang di bagian itu perhatikan baik, karena kasihan. Dong putar sampai satu bulan, dong ke laut, dong kembali lagi, tetap belum. Ya, itu yang harus dilihat.
0: Iya.
5: Ya, terus terlebih khusus pengalaman dari saya dan saya pulaki untuk adik-adik dari pulau. Untuk bersekolah ini sangat susah. Kita sendiri berjuang, padahal ini di atas tanah.
0: Iya.
5: Jadi hal itu tolong diperhatikan supaya dong pu masa depan nih, dong bisa bangun tempat nih, berdiri di atas dong pu kaki sendiri. Mungkin itu saja.
0: Iya. Baik, Mama Ria.
5: Oke, selamat pagi.
0: Pagi, Mama Ria, Paman Yoteni. Ini suara dari salah satu warga Mora, ya. Tadi Mama Ria bilang itu betul. Jadi warga bawa jualan ke kota, kelapa, sagu, sampai di kota jualannya tidak laku, mau taruh di mana bingung, mau bawa pulang lagi bikin perahu berat. Jadi kadang harus menginap di kota, kalau punya saudara, keluarga tidak masalah ya. Jadi harus menunggu jualannya laku, bisa belanja, bawa pulang belanjaan untuk keluarga di pulau. Lain-lainnya tadi sudah disebutkan, anak-anak sekolah juga. Begitu. Saya yakin bapak-bapak dorang ada dengar ya. Mungkin bisa dibahas juga solusinya bagaimana nanti. Ini masuk di pendidikan ya dan ekonomi. Ya, ada lagi? Silakan. Tadi Bapak Sadi ya, saya tidak punya nomor yang lain. Kalau ada saya telepon. Halo.
6: Halo, selamat pagi Bung Hari.
0: Pagi, Mama. Silakan.
6: Iya, ini lagi suasana lagi segar karena hujan.
0: Iya, betul. Tidak ada yang keluar rumah.
6: Iya, sukses buat Bung Hari bersama teman-teman yang di Wadio maupun Jalan Merdeka.
0: Iya.
6: Tuhan memberkati.
0: Amin.
6: Iya, Mama Lani hanya memberikan harapan saja buat itu. Mubes ini, mubes suku-suku ini. Semoga ke depannya lebih baik lagi memperjuangkan hak-hak rakyat. Ya, tadi Mama Rian sudah kasih tahu tentang sekolah. Saya juga mau bicara masalah kesehatan juga. Suku dong perhatikan kesehatan juga di masyarakat ini. Jadi kalau ada pembangunan pustuka, ada pembangunan puskesmas, kalau ada masalah tanah, suku dong perjuangkan. Supaya fasilitas pelayanan kesehatan bisa menjangkau semua kampung, sehingga masyarakat bisa menikmati dan tidak perlu datang jauh-jauh ke kota cari pusat pelayanan di kota.
0: Mama, saya tanya, untuk bangunan, ya. Untuk lokasi, untuk bangun pustu atau puskesmas, masih susah atau mudah?
6: Di setnya tempat tinggal itu, aduh, sudah lama sekali pustunya sampai tidak bisa digunakan, tinggal sampai dimakan waktu, dimakan rayap, persoalan tanah sampai hari ini belum selesai.
0: Iya.
6: Jadi seperti itu. Jadi harapan saya, semoga suku dan perjuangkan nanti untuk fasilitas pelayanan kesehatan bisa berdiri di setiap kampung. Kalau masyarakat senang atau sehat, Bapak dan juga senang. Jadi masyarakat bisa produktif dengan baik.
0: Iya. Termasuk
6: ya,
0: juga.
6: Iya, mungkin itu yang Mama Lani sampaikan.
0: Iya.
6: Kemudian masih ada hak-hak lain dari masyarakat juga. Suku dong tolong perjuangkan kalau ada berurusan dengan pemerintahan.
0: Baik.
6: Iya, seperti itu Bung Hari. Terima kasih Bung Hari.
0: Iya.
6: Waktunya dikembalikan.
0: Terima kasih Mama Lani. Selamat pagi. Ya, usul yang bagus ya. Kalau saya kesehatan, pendidikan itu tidak bisa ditawar ya. Kalau kita tawar-tawar nanti susah. Jadi pustu atau puskesmas pembantu, juga puskesmas, sekolah-sekolah, bangunannya itu perlu tempat ya. Jadi ini untuk memperpendek jarak antara anak-anak ke sekolah di kota. Ya, tolong dibantu menurut Mama Lani agar akses anak-anak ataupun warga di kampung-kampung untuk kesehatan dan pendidikan ini tidak sulit. Kalau pustunya terbengkalai, nanti nakesnya mau bertugas susah juga. Akhirnya ada yang mau melahirkan, ada yang sakit berat, malam-malam begitu susah mau ke kota. Ya, ini juga dikomunikasikan nanti ya. Oke, ada lagi ya usul-usul yang bagus dari warga. Kalau namanya MUBES itu musyawarah ya, duduk bersama untuk bermusyawarah, untuk mufakat, ada kesepakatan. Ya, nanti di pukul 9 saya coba menghubungi salah satu narasumber ya. Kendalanya kalau dapat narasumber, belum tentu narasumbernya mau ya, karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Untuk Bapak Numberi tadi, untuk MBG ya, ya saya coba hubungi nanti salah satu narasumbernya. Ya, sudah lama kita tidak dengar nih, MBG sudah sampai mana. Tanggal 27 Juli kemarin anak-anak sudah dapat MBG, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Ya, tadi ada usulan MBG mungkin bisa seperti dulu, makan tambahan anak sekolah dari gandum ya, Bapak Numberi. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita sudahi ya sambil saya sounding atau nego atau pendekatan dengan Narsum di Halo RRI nanti pukul 9 ya. Ya, mudah-mudahan 2K bisa ajak kita ngobrol pagi hari ini. Sambil saya lihat WA dulu, siapa tahu ada yang titip lewat WA. Tidak ada ya? Ya. Oh, ada yang gabung nih. Halo, selamat pagi.
7: Ya, Kakak.
0: Ya.
7: Tentang kesehatan, Kakak.
0: Iya.
7: Paman sarankan untuk pemerintah saja, terbetul kami dari Dinas Kesehatan, itu MPKS yang dulu itu, Bu, itu anak bayi sampai tete dan nenek juga dong ada rasa.
0: Iya, betul. Saya juga, tuh. Saya sering hajar. Saya bilang enak.
7: Iya. Itu kan tinggal apa, air panas, terus mau campur saya langsung. Baru itu langsung kenyang.
0: Iya.
7: Baru itu jaga lambung.
0: Itu memang bahan bakunya gandum ya?
7: Iya, gandum. Jadi intinya paman saran saja, mubes ya nanti berjalan sebentar dari kesehatan, khusus kita orang pesisir, kita saran ke pemerintah supaya itu kasih kembali apa itu MTAS itu.
0: Iya.
7: Nah, MTAS dengan ADD punya biskuit juga.
0: Iya.
7: Nah, itu mantap sekali tuh.
0: Betul.
7: Saya tidak ada teman-teman yang lain lagi.
0: Iya.
7: Oke, Caca. Begitu.
0: Baik.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Man. Ya, untuk makan tambahan ASI ya. Untuk anak usia berapa itu? Sampai 2 tahun kalau tidak salah ya. ASI diberikan itu ya mendekati 2 tahun tapi sudah boleh dikasih makan. Namanya MT berapa begitu. Makanan tambahan ASI atau anak bayi begitu. Ya. Jadi ada beras merah, ada banyak jenis ya, ada berapa jenis begitu. Kadang-kadang kalau tidak habis, orang tuanya atau kakak-kakaknya mungkin dari anak itu yang makan. Jadi multiguna. Ya, demikian ya pendengar, kita sudah bersama di obrolan pagi, luar biasa. Ya, Anda bisa menyampaikan beberapa hal ya di opini publik atau di Nabire Menyapa atau obrolan pagi atau Halo RRI. Ada dua nomor telepon yang selalu siap ya menampung harapan, saran, kritik ya, usulan kepada pihak terkait. Ya, jadi kita berharap mungkin ada yang malu-malu ke DPR, ke MRP, bisa lewat Perusatu RRI Nabire menyampaikan hal-hal yang menjadi keinginan ya untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ya. Oke, kita sudahi pendengar, tetap semangat dan sampai jumpa.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
3: Pokoknya ada. Baru ini mapa waru marah sedih buatan ini. Saya capek tonton yang ini. Aku tak mau.

Ya, satu lagu dari Ampi Band judulnya Waido Legari. Masih hujan Jalan Merdeka dan sekitarnya. Kalau lihat ke langit, ya, awannya tebal, kiri dan kanan, ya, selatan dan utara, timur dan barat.